0: yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah, kami jalan menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
8: Pak. Soal apa Pak? Pak benar.
7: Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka nih.
7: Itu kata kamu ha?
8: Itu kata KPK.
5: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK yang menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan, dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Della Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti yang disiarkan langsung dari Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
4: Untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
5: Ya.
4: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar, ya tentu sudah
5: lagi turun begitu ya.
4: Turun jauh lah, Bu. Ya. Dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
5: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
4: Ya.
5: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
6: Terima kasih, Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke

Ya, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Bruyne, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Perancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Cunha langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada kapten Marquinhos, mencari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada Experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães.
bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja, Haiti melakukan tendangan bebas. Umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan. Halau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brasil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior memasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya, Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi.

0: semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen. Adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS itu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman ada LPS.

euforia sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola.

merasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Samarinda. Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar kembali bersama kami Pro 1 dari Samarinda. Ya, di saat ini pendengar kita sudah masuk 10 menit jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kami masih akan kembali mengajak Anda ya untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan selanjutnya dalam perhelatan Piala Dunia 2026, di mana nanti kita akan mengikuti pertandingan yang kedua hari ini ya, yang kami siarkan langsung melalui RRI, yaitu antara Turki melawan Paraguay. Ya, jangan lewatkan nanti pendengar yang akan kami hadirkan juga untuk Anda ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya Anda pencinta sepak bola ya, terutama di suasana hari libur hari ini Sabtu, ini bisa mengikutinya melalui RRI sambil Anda mungkin menikmati suasana santai Anda bisa mendengarkannya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, cuaca yang begitu cerah saat ini di kota Samarinda ya, luar biasa. Dan tampaknya ini juga menjadi momen penting untuk Anda yang sedang menikmati suasana hari libur. Dan jangan lupa pendengar, tetap berwaspada, tetap hati-hati, terutama untuk Anda yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, yakinkan semuanya sudah dalam kondisi aman. Dan yang menikmati suasana istirahat dan libur di tempat-tempat wisata, jangan lupa ya untuk terus mengawasi putra-putri Anda. Dan satu informasi untuk Anda, bahwa informasi awal yang kami dapatkan bahwa terjadi anak tenggelam ya di wilayah Makroman, di sungai Rombongan 10 Kelurahan Makroman, di mana ada 5 anak berenang di sana dan satu orang terbawa arus, dan hingga saat ini masih dilakukan tahap pencaharian. Ya, mudah-mudahan bisa segera ada informasi terkini dan si anak tersebut bisa segera ditemukan ya, terutama mudah-mudahan bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, untuk itu pendengar, jangan lupa awasi dan terus ingatkan selalu anak-anak agar tidak bermain di tempat-tempat yang berbahaya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI, Pro 1 Kanal Informasi, tetap bersama Anda.

dan juga pendengar. Kita kembali menyiarkan secara langsung siaran Pandangan Mata. Kali ini babak penyisian grup D antara Paraguay menghadapi Turki.

hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Turki versus Paraguay. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuk

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tadi sudah kita ikuti rangkaian siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan yang barusan kita nikmati adalah pertandingan antara Turki melawan Paraguay yang dimenangkan oleh Paraguay dengan skor 1-0. Baik pendengar, kami hadir untuk Anda dalam siaran kita dalam rangkaian Samarinda siang ini. Kami hadirkan terlebih dahulu lintas informasi. Ya pendengar, Perumdan Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih di kota Samarinda. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, mengatakan musim kemarau berpotensi menyebabkan penurunan debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Kondisi tersebut dapat berdampak pada proses produksi hingga distribusi air kepada pelanggan. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak, menghindari pemborosan, serta menyiapkan cadangan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Perumdam Tirta Kencana juga terus melakukan pemantauan dan langkah antisipasi guna menjaga pelayanan air bersih tetap optimal selama musim kemarau berlangsung. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
3: Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak

0: sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadir di rangkaian Samarinda siang ini ya pendengar. Dan saat ini kita sudah masuk pada pukul 13:28 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, tadi cuaca kota Samarinda cukup cerah dan terik, dan saat ini tampaknya sedikit langit kota tepian Samarinda mendung. Ya, jadi untuk itu pendengar, mari kita tetap waspada untuk situasi dan juga cuaca kita yang tidak menentu. Meskipun informasi yang kita dapatkan bahwa kita akan memasuki musim kemarau, dan tadi disampaikan bahwa memasuki El Nino, ini diperkirakan kemaraunya juga cukup panjang ya, sehingga kita sudah diantisipasi untuk selalu berhemat air dan juga mengantisipasi kesusahan air nanti, karena ini akan berdampak pada ketersediaan air baku. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir dengan rangkaian informasi-informasi update untuk Anda, kami hadirkan di rangkaian Samarinda siang ini ya. Ya, satu informasi awal pendengar, di mana pemerintah kota Samarinda nih meminta masyarakat bersabar untuk menunggu proses pengujian beban terowongan Samarinda sebelum fasilitas tersebut dibuka untuk umum. Ya, saat ini pemerintah kota masih menyelesaikan sejumlah persyaratan teknis ya. Ini adalah sebagai bagian dari tahapan pengajuan pengujian kepada instansi berwenang. Nah, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Juhri kepada RRI mengatakan bahwa terowongan merupakan infrastruktur khusus ya yang harus melalui serangkaian pengujian guna memastikan keamanan dan juga kelayakan operasional. Dan menurutnya, pemerintah kota Samarinda saat ini tengah memproses pemenuhan sejumlah poin teknis yang menjadi syarat untuk mengajukan proposal pengujian pembenahan kepada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Saifuddin Juhri juga menegaskan ya pendengar bahwa tahapan tersebut diperlukan agar seluruh aspek keselamatan dan standar teknis dapat dipastikan terpenuhi sebelum terowongan dioperasikan. Nah, karena itu pendengar, pemerintah tidak ingin terburu-buru membuka akses sebelum mendapatkan hasil pengujian yang menyatakan bahwa bangunan tersebut aman digunakan. Informasi lengkapnya pendengar, Anda bisa akses ya melalui laman rri.co.id.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih hadirkan informasi berikutnya ya. Ini terkait penyesuaian harga BBM ini secara transparan. Ya pendengar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan ya, bahwa DPR akan mengawasi kebijakan penyesuaian harga BBM pemerintah. Nah, pengawasan tersebut pendengar dilakukan agar kebijakan energi tetap mengikuti harga minyak dunia dan tidak memberatkan masyarakat. Pernyataan ini pendengar disampaikan Dasko ketika menerima perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan itu pendengar, Dasko juga berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan mahasiswa. Dasko meminta pemerintah memaparkan secara terbuka skema penyesuaian harga BBM kepada DPR nantinya. Dan penjelasan tersebut pendengar direncanakan disampaikan dalam rapat kerja bersama komisi terkait pada pekan depan. Dan menurut Dasko pendengar, keterbukaan pemerintah diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kebijakan energi nasional. Ia juga menilai kejelasan informasi penting untuk memberikan pemahaman terhadap arah kebijakan yang ditempuh pemerintah. Nah, pada kesempatan yang sama ya pendengar, DPR menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan energi pemerintah. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berlangsung transparan, akuntabel, serta berpihak kepada rakyat.

0: kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi selanjutnya ya untuk Anda di rangkaian Samarinda Siang. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, ada informasi terkait pemadaman PLN secara bergilir ya, di mana PT PLN Persero menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir terjadi akibat gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik besar. Dan kondisi ini pendengar menyebabkan kemampuan pasokan sistem kelistrikan menurun sehingga diperlukan pengaturan beban secara terbatas dan terukur. PLN menyatakan bahwa langkah manajemen beban dilakukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan selama masa penanganan. Perusahaan juga mengupayakan keseimbangan sistem agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi secara bertahap selama pemulihan. Nah, PLN mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain ya, sembari mempercepat penanganan gangguan yang mempengaruhi kemampuan sistem kelistrikan. Hal ini disampaikan oleh Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, di mana ia menyebutkan pendengar, sistem kelistrikan Jawa khususnya masih beroperasi dengan kondisi yang terkendali, meskipun menghadapi gangguan sementara. Ia memastikan proses pemulihan berlangsung bertahap mengikuti perkembangan perbaikan pasokan pada sistem kelistrikan nasional. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan saya Ria Arda yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Sore. Jangan lewatkan pendengar informasi-informasi aktual yang akan dihadirkan dalam rangkaian berita siang bersama rekan Ria Arda pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM mendengar Pro Satria Raya Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya disampaikan berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 20 Juni 2026.
2: Penyelesaian transisi rumah desa pasca realisasi IKM ini, yang pertama bahwa pelayanan publik tetap diselenggarakan oleh Pemkot KPI.
3: Karena ini terowongan khusus, nantinya tolong diharapkan masyarakat Samarinda bersabar dan untuk menunggu hasil pengecekan.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengawal transisi Ibu Kota Nusantara melalui penataan wilayah dan kelembagaan. Pemecahan dapil serta kepastian fiskal diusulkan demi menjaga stabilitas pembangunan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memaparkan 4 poin pedoman transisi di hadapan Komisi 2 DPR RI dan Kemendagri di Balikpapan. Keempat poin tersebut meliputi kelancaran pelayanan publik pasca delimitasi wilayah, sinkronisasi rencana tata ruang wilayah, pengalihan perizinan perusahaan ke OIKN, serta pengendalian aset secara terintegrasi.
2: Saya nanti akan makasih hal yang saya sampaikan, tapi yang jelas penyelesaian transisi rumah desa pasca realisasi IKM ini, yang pertama bahwa pelayanan publik tetap diselenggarakan oleh Pemkot KPI. Jadi kepada Pemkot KPI, jadi Pemkab, KPU, Pemkot Kuka, sampai keputusan resmi perubahan dan status sumber energi. Yang kedua adalah haruan dianggap mungkin melalui revisi TRW provinsi, kemudian diturunkan ke dalam petisi TRW berkaitan KPU dan kutek tentang realah. Yang ketiga, perizinan. Seluruh urusan perizinan sepenuhnya ini menjadi kewenangan untuk OIKN. Itu kemudian OIKN ini bukan hanya ini, bukan selamanya. Bukan. Dia.
4: Pemprov Kaltim juga menyoroti dilema penciutan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berdasarkan peraturan pemerintah, sebuah kabupaten idealnya memiliki 5 kecamatan. Tanpa penataan ulang wilayah PPU pasca perluasan IKN, terancam sahkan 3 kecamatan saja, hingga membutuhkan payung hukum baru agar status administrasinya tetap diakui. Daerah kaya sumber daya alam ini dinilai sangat membutuhkan distribusi dana bagi hasil atau DBH yang memadai guna menanggung beban fiskal sektor pendidikan dan belanja pegawai seperti pemenuhan kebutuhan P3K. Terkait konstelasi politik, mengingat luas geografis Kaltim setara dengan 6 provinsi di Pulau Jawa, Gubernur Kaltim mengusulkan pemecahan daerah pemilihan atau dapil DPR RI dari yang sebelumnya 1 menjadi 3 dapil. Pemecahan ini dinilai mendesak guna mengoptimalkan fungsi pengawasan legislatif di wilayah dengan total jutaan pemilih ini. Menutup rangkaian transisi ini, ekosistem penunjang IKN seperti perhotelan terus berkembang pesat. Pemprov Kaltim kini juga bersiap menyambut investor dengan membangun 4 kawasan rekreasi keluarga di sekitar IKN, termasuk fasilitas lapangan golf bertaraf internasional. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Peringatan Asian Dengue Day di Kalimantan Timur menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan DBD. Aksi donor darah digelar untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang butuhkan. Berikut laporannya.
5: Peringatan Asian Dengue Day tahun ini tidak hanya diisi dengan kampanye pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi hidup bersih serta sehat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi donor darah sebagai bagian dari upaya mendukung target nol kematian akibat demam berdarah denju atau DBD pada tahun 2030. Kegiatan donor darah tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan berbagai instansi yang ikut berpartisipasi sebagai pendonor. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Poppy Kusuma, mengatakan hingga kegiatan berakhir, tercatat sekitar 58 orang mendaftarkan diri sebagai pendonor. Hal itu disampaikan setelah kegiatan donor darah dalam rangkaian peringatan ASEAN Dengue Day 2026 yang digelar Dinas Kesehatan Kalimantan Timur di Oprum Dinas Kesehatan Kaltim Samarinda 18 Juni lalu. Menurutnya, sejumlah peserta yang mendaftar harus melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum diperbolehkan mendonorkan darah.
6: Nah, jadi kan kalau di pengendalian DBD ini memang punya target untuk nol kematian kasus akibat penyakit DBD itu di tahun 2030. Nah, selama ini kita sudah melakukan pengendalian dan juga penanggulangan untuk kasus-kasus kayak DBD yang berpotensi terjadi KLB. Nah, itu kami sudah melakukan upaya-upaya supaya di tahun 2030 nanti bisa tercapai nol kematian atau zero death untuk dengue.
5: Popi menjelaskan, tidak seluruh peserta yang mendaftar dapat langsung menjadi pendonor karena harus memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan seperti tekanan darah, kadar hemoglobin, usia, serta kondisi fisik secara umum. Selain aksi donor darah, peringatan ASEAN Dengue Day juga diisi dengan kegiatan edukasi kesehatan melalui diskusi dan podcast yang mengangkat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah penyebaran DBD. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, memberantas sarang nyamuk, serta memperkuat kepedulian sosial melalui kegiatan donor darah. RRI Samarinda, Nusopula, melaporkan.
0: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menghadirkan platform digital bernama Inspiration untuk mempermudah pengurusan lisensi dan pembayaran royalti musik. Berikut laporan selengkapnya.
7: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN terus memperkuat tata kelola royalti musik melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan platform layanan berbasis elektronik bernama Inspiration yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan pembayaran royalti bagi pengguna musik di ruang publik komersial. Komisioner LMKN Aji Mirza Hakim mengatakan, platform tersebut dikembangkan sebagai bagian dari modernisasi layanan royalti musik di Indonesia. Melalui sistem digital ini, pelaku usaha dapat mengurus seluruh proses perizinan secara daring tanpa harus melalui mekanisme manual. Aji Mirza Hakim menjelaskan pengguna yang ingin memperoleh lisensi cukup melakukan pendaftaran dan mengisi data permohonan melalui platform Inspiration.
8: Sistem tata kelola royalti berbasis teknologi, kali ini LKN mengembangkan, kita punya platform sendiri yang namanya Inspiration, bisa dibuka di lmkn.id. Ketika pengen ingin mendapatkan lisensi, maka bisa mengisi data informasi dulu, masukkan akun ID, kemudian lengkapi data permohonan lisensinya, akan divalidasi dulu permohonannya, kemudian terbit proforma, pembayaran royalti dilakukan, kemudian akan terbit e-sertifikat lisensi, invoice, dan faktur pajak.
7: Selain mempermudah layanan, sistem digital tersebut juga mendukung transparansi dalam pengelolaan royalti musik. LMKN kini menerapkan distribusi royalti berdasarkan data penggunaan lagu yang tercatat, sehingga pembagian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat dilakukan secara lebih akurat. Menurut Mirza, sistem distribusi berbasis data ini merupakan penyempurnaan dari mekanisme sebelumnya. Dengan tata kelola yang terintegrasi secara digital, proses penghimpunan hingga pendistribusian royalti dapat dilakukan secara lebih akuntabel serta mudah diawasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pengujian beban terowongan Samarinda sebelum difungsikan. Saat ini sejumlah persyaratan teknis masih dalam tahap penyelesaian. Kita simak laporannya.
9: Pemerintah Kota Samarinda terus memproses tahapan teknis sebelum terowongan Samarinda dapat dibuka dan digunakan masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan saat ini pemerintah kota sedang melengkapi sejumlah poin teknis yang menjadi syarat untuk pengajuan atau submit proposal pengujian pembebanan kepada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Saifuddin menjelaskan pengujian beban merupakan tahapan penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan terowongan sebelum dioperasikan secara umum. Ia juga menjawab pertanyaan masyarakat terkait belum difungsikannya terowongan hingga saat ini. Menurutnya, pemerintah kota tidak ingin terburu-buru dan tetap mengutamakan aspek keselamatan.
3: Karena ini terowongan khusus, nantinya tolong diharapkan masyarakat Samarinda bersabar dan untuk menunggu hasil dengan hasil pengecekan, pengetesan beban yang dilakukan nantinya. Kalau itu sudah selesai, insya Allah segera untuk bisa dilalui.
9: Pemerintah Kota Samarinda optimistis proses pengujian dapat segera dilaksanakan setelah seluruh dokumen dan persyaratan teknis terpenuhi. Setelah hasil uji dinyatakan aman dan memenuhi standar, terowongan tersebut akan dibuka untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Beralih berita olahraga. Bukit Sultan Kabupaten Pasir masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2006 kategori wisata olahraga. Dukungan masyarakat diharapkan mampu mengantarkan destinasi ini menembus 10 besar nasional. Kita simak laporannya.
10: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
11: Jadi untuk di Pasir kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Ya, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga api. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Pasir itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di api. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
10: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara, sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
11: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
12: Donasi gitu Pak?
11: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
12: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan ini?
11: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap api ini, jadi nanti ya untuk di apinya. Jadi itu masuk di kepanitiaan apinya secara nasional.
10: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasir, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kutai Timur kembali menegaskan dominasinya sebagai kekuatan utama panjat tebing Kalimantan Timur melalui sederet prestasi di tingkat provinsi. Keberhasilan tersebut ditopang sistem pembinaan atlet usia dini yang berkelanjutan dan menjadi kunci regenerasi atlet berprestasi. Berikut laporannya.
13: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur menunjukkan dominasinya sebagai kekuatan utama cabang olahraga panjat tebing di Kalimantan Timur. Prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sejak usia dini. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi dalam dialog bersama RRI mengatakan, Keberhasilan meraih gelar juara umum pada sejumlah kejuaraan termasuk di Berau dan kejuaraan provinsi di Samarinda ditopang oleh kekuatan kelompok atlet usia di bawah 17 tahun. Menurutnya, jika dibina dengan baik, FTI Kutai Timur bisa terus mendominasi panjat tebing di Kaltim dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.
14: Kemudian atlet. Atlet ini kan yang nantinya bertanding lapangan, kita persiapkan dari generasi muda. Memang di sini rata-rata untuk Kutai Timur saat ini yang banyak itu atlet di bawah 17 tahun.
13: U17 ya.
14: Jadi ya, U17 tuh banyak yang melimpah, sampai U9 tuh ada.
13: Oke. Okay.
14: Jadi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau diurus baik-baik ini, FPTI Kutai Timur saya kira masih mendominasi.
13: Siap.
14: Sekalipun memang ada juga yang di sisi senior tidak sampai 10 orang, seperti itu. Jadi kita persiapkan terus jangka panjang, dan mudah-mudahan pergantian pengurus pun juga melanjutkan apa yang kita lakukan selama ini, seperti itu. Tinggal meningkatkan aja lagi.
13: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Kutai Timur JP Darsono menilai sistem organisasi dan pembinaan atlet FTI Kutai Timur sudah berjalan baik. Menurutnya, meskipun sempat terjadi pergantian kepengurusan, program pembinaan atlet tetap berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Saat ini FTI Kutai Timur memfokuskan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di Kabupaten Paser. Melalui pembinaan yang terus berjalan dan juga regenerasi atlet yang terjaga, pihaknya optimis mampu mempertahankan gelar juara umum. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026.
15: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Kementerian Haji Kabupaten Kutai Timur memastikan proses klaim asuransi bagi 2 jemaah asal Kutim yang meninggal dunia di Mekah akan dikawal hingga tuntas. Kedua jemaah dilaporkan wafat akibat serangan jantung saat menjalankan ibadah haji. Kepala Kemenhas Kutim, Pasmawati Sija mengatakan, ahli waris berhak menerima santunan asuransi sebesar biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan oleh jemaah saat pelunasan ibadah haji. Jemaah pertama yang wafat adalah Yusuf Hasan Kaco, 65 tahun, warga Kecamatan Karangan yang meninggal pada 17 Mei 2026, sedangkan jemaah kedua, Idai Bandung Nuheng, 68 tahun, warga Sangatta Utara, meninggal pada 3 Juni tahun 2026. Kemenhas Kutim menyebutkan seluruh proses penanganan dan pemakaman kedua jemaah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Arab Saudi. Saat ini koordinasi terus dilakukan agar proses administrasi dan pencarian hak ahli waris dapat berjalan dengan lancar.
15: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia,

Sebelum Maghrib siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengawal transisi ibu kota Nusantara melalui penataan wilayah dan kelembagaan, pemecahan dapil serta kepastian fiskal diusulkan demi menjaga stabilitas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Samarinda meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pengujian beban terowongan Samarinda sebelum difungsikan. Saat ini sejumlah persyaratan teknis masih dalam tahap penyelesaian. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila.

0: Papua justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lalu lintas. Siapa tahu informasinya juga akan dibutuhkan untuk warga yang lain yang akan melewati kawasan Anda. Mendungnya sudah mulai gelap sedari tadi untuk M. Yamin Raya 8 sekitarnya. Yang hari ini saya dikawani bersama dengan Buri Novem dan rekan Ilham dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Itu dia bersama dengan Ivan Seventeen yang menjadi pembuka kebersamaan kita di 100% Indonesia. Ini lagi hit tentunya. Walaupun Anda buka media sosial, ini bisa jadikan instastory apapun, bisa di TikTok atau di apalah-apalah yang Anda suka buka-buka di media sosial. Lagi hits ya, bersama dengan Ivan Seventeen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Ada Silan Seven dengan lagu teranyirnya dengan sederhana, biarkan cinta menyatukan kita, tiket Afgan sampai jumpa, Rosa dengan wanita, Andi dengan benang-benang asmara, Nagita Slavina dengan angan belaka, Kunto Aji masih asik sendiri, kemudian bunga terakhir Iwan Fales featuring Isyana Saraswati. Wah, saya penasaran bunga terakhir ini ya dari Iwan Fales nanti seperti apa lagunya, atau memang punyanya Bibi Romeo, saya kurang paham ini. Ada Dina bersama dengan Last Child featuring dengan Sansan, wanita Baby Romeo bersama dengan Sandy Shondoro, persimpangan Elemen dan Faris, kemudian pelukis pilu Amnes Kameleng, Pangeran Cinta, Ahmad Dhani. Itulah beberapa lagu yang akan siap menghibur Anda. Sembari kita ngobrol santai untuk hari ini, bagaimana tipnya bagi dong, kalaupun Anda lagi malas, lagi mager pernah ya. Wah, kalau saya lagi mager ngapain ya? Kalau lagi mager, kalau tugas saya sudah selesai semua, saya pasti malas ya. Tapi kalau semuanya menumpuk, saya pasti rajin. Itu kalau saya. Kalau Anda seperti apa? Anda bisa bersama-sama di 0541-736-566 ataupun di 743495. Di WA silakan Anda sambung di 0541-736-566. 0811-5544-976 bisa Anda chat ataupun telepon saja. Rasa malas ini memang menghambat aktivitas yang ingin Anda lakukan. Kondisi ini nantinya akan dapat memicu kebiasaan. Kebiasaan akan jadi karakter ya. Wah, makanya ada pepatah mengatakan rajin pangkal pandai. Itu zaman dulu ya. Wah, itu zaman dulu banget itu, jadul banget. Kamu harus rajin. Orang rajin itu rajin pangkal pandai. Malas apa? Pangkal bodoh. Peribahasa. Kalau anak sekarang apa itu riarda katanya. Kebiasaan malas ini, malas bergerak, ini akan bisa berdampak untuk beberapa hal. Seperti saya katakan tadi, orang rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Itu berarti untuk anak-anak pelajaran SD ya, begitu ya, atau SMP, SMA. Nah, kalau sekarang beda lagi, nggak tahu apa istilahnya. Umumnya orang malas ini bisa dikatakan dengan kebiasaan tidak melakukan kegiatan yang sebenarnya, yang seharusnya dia lakukan. Kalau bahasa saya tuh apa ya, suka menunda-nunda, nanti aja, nanti. Nanti, kalau zaman sekarang disuruh nanti, sabar, bilang gitu. Rasa malas dapat menjadi terjadi akibat banyak alasan ya, itu kan tadi. Karena mungkin barangkali masih mengulur waktu, kemudian juga masih ingin membuat rencana yang lain. Kalau Anda mengatasi malas atau mager banyak ibarat sekarang ya, itu seperti apa? Bisa sambung di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 0811-5544-976. Kembali Ria tunggu. Wah, kalau tadi mendungnya gelap, gelap begitu, gelap banget, sekarang sudah mulai agak cerah nih ya. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Ria.
0: Sore, gimana kabarnya Pak Sulaiman Tela-Tela di kawasan Lebakung?
1: Kabar baik ini.
0: Mendung nggak Pak saya ke sana?
1: Mendung ini, lintasan sore siang hari ini, informasi update.
0: update-nya mendung
1: Jalan Jakarta.
0: Tapi kalau
1: ini mau turun hujan ini.
0: Oh, mau turun hujan sudah ya. Ya oh, berarti di Lebakung berarti ya. Lokal
1: iya,
0: memang
1: iya. Jadi karena di sini kita sudah habis adik-adik kita bagi rapot tadi Mbak Ria ya.
0: Oke. Okay. Liburan ya, Pak ya.
1: Libur panjang.
0: Bapak libur enggak? Enggak.
1: Oh, masih tetap.
0: Oh,
1: masih eksis tetap. Jualan nih, tetap.
0: Tetap ya.
1: Iya, meskipun ya.
0: Kalau liburan sedikit kepo Pak ini tanya, berkurang enggak pemasukan Pak? Imbasnya kalau anak-anak libur.
1: Juga, Mbak Ria. Enggak ya, juga. Mungkin kita kan mengharapkan anak adik-adik sekolah juga kan karena porsi anak sekolah.
0: Ya berarti tipnya dikurangi ya Pak ya, mungkin buatnya berapa iya. Kilo jadi berapa gitu ya Pak ya.
1: Baik. Jadi untuk ini Mbak Ria ya, cuaca juga nih ya sangat bersahabat mulai pagi tadi Mbak Ria ya.
0: Punya burung apa Pak? Punya burung, suaranya kok bagus burungnya tuh.
1: Iya, ini ada burung ini.
0: Wih.
1: Jadi sambil menggoreng tela-tela ini Mbak Ria.
0: Oke, oke. Wah, enak ini. Dingin-dingin makan tela-tela ya Pak ya.
1: Lalu lintas juga cukup ramai nih Mbak
0: ramai.
1: Ria ya. Utama sekali kendaraan roda 2, roda 4. Bahkan kendaraan yang sangat besar-besar ini, monster-monster ini Mbak Ria.
0: Memang ya, jalannya situ Pak ya.
1: Juga nih. Iya. Okay. Jadi kembali ke acara 100% Indonesia Mbak Ria ya. Memang kalau kita rasa malas itu Mbak Ria.
0: Pernah Pak ya? Gimana Pak tipnya Pak?
1: Ya, malas. Malas itu kan berpengaruh terhadap apa yang kita kerjai kan.
0: Berdampak.
1: Misalnya jenuh lah kan, timbul kita rasa malas. Tapi kita kalau kita semangat bekerja, misalnya berjualan lah ya kan. Semakin kita banyak pekerjaan semakin semangat. Karena faktornya kan daya beli juga kan
0: berarti
1: kan. Kalau banyak yang beli ya kita senang. Bukan hanya jualan, kerja-kerja di rumah juga Mbak Ria ya. Kita jangan sampai melihat pekerjaan di rumah tuh yang kurang beres.
0: Menunda-nunda gitu ya Pak ya. Jangan nanti kita, gitu Pak ya.
1: Iya. Kalau kita banyak.
0: Tapi kalau anak sekarang biasanya nanti sabar. Kita dijelaskan sabar, ya, gimana?
1: Sabar.
0: Iya. Oke, okay, sinyalnya, Pak. Halo. Ada jeda. Oke. Masih berjalan. Oh, karena mendung kali ya, Pak ya. Iyalah. Terima kasih. Yang pasti tipnya kata Pak Sulaiman tela-tela jangan menunda pekerjaan yang mungkin sekiranya harus dikerjakan, kerjakan gitu ya, Pak ya. Baiklah. Halo.
2: Halo, selamat pagi Sulaiman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi mana, Pak?
2: Di rumah posisi panas di sini, Mbak.
0: Oh, panas, Pak ya. Oh, berarti kita cuma sebagian aja, Pak ya. Lebakung sudah hujan kabarnya nih, sedikit nih.
2: Kalau saya kalau nelpon di WhatsApp itu malas sebenarnya, ya, ceplak-ceplek dia.
0: Ya karena sinyalnya ya, Pak ya. Ya,
2: pakai WA apa namanya? WIP juga, pakai WIP di sini barunya dua lagi. Ya, nggak malas ya, kadang-kadang putus-putus.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Jadi kalau saya apalagi kalau sudah ada teman barunya, Mbak tolong masakkan kepala kambing tiga. Wah, senang sih barunya.
0: Semangat ya, Pak ya.
2: Kepala kambing itu luar tiga, apalagi mau nyemat ada kambing dua ekor mau ndak?
0: Mau.
2: Mau nurunkan kapal, katanya. Waduh, senangnya barunya. Jadi kalau saya itu tanpa hari, tanpa tidak malas, pokoknya Mbak Ria.
0: Oke, iya.
2: Ya, kerjaan tuh mesti dikerjakan. Ini sebentar lagi, tapi depan rumah, sampai-sampai ngerumput. Kalau kita malas, ini tambah panjang rumputnya.
0: Iya, tambah tinggi, Pak. Ada
2: nyamuknya itu, nah. Ada
0: nyamuk,
2: terbang,
0: ada ular kecil. Iya.
2: Ada memang ular, Mbak Ria, ular sawah yang saya tangkap setiap hari itu. Jadi Mbak Ria, kalau bisa jangan sama gitu, itu malas. Ya enggak Maria, kalau malas, wah kada dapat duit Maria.
0: Iya.
2: Ya enggak. Lagunya tadi apa ya tadi?
0: Lagunya Bunga Terakhir, Iwan Fals. Mau Bunga Terakhir.
2: Iya sudah putar aja nih Maria.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ya, mudah-mudahan apa namanya sehat aja semuanya Maria ya.
0: Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia, bersama dengan Tiket Biarkan Cinta menyatukan kita dengan musik yang berbeda. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda dengan penyanyi yang sama ya. Lagu ini hit 4 tahun yang silam, kemudian kembali diperbarui musiknya. Saya tebar ke ruang dengan Anda. Terima kasih untuk Pak Sulaiman Tela-Tela. Iya, tadi masih mau ngobrol, sebenarnya nggak dapat ya Pak ya, betul kata Ahmad, kalaupun pakai WA terkadang dapat kadang enggak, lebih asik pakai telepon biar ngobrolnya mulus gitu. Baiklah, tapi sudah menangkap kata Pak Sulaiman, yaitu termotivasi tetap bersemangat untuk terus melakukan kegiatan, tidak pernah menunda. Hampir sama dengan Pak Ahmad, dengan senang hati apapun, kalaupun contohnya mendapatkan order dikerjakan dengan penuh semangat. Itu motivasi ya Pak ya. Baik, dua rekan sudah sambung di 0541-736-5666 dan di 0811-5544-976. Mudah-mudahan Pak Sulaiman akan terus memonitor kencan kita sampai nanti pagelaran ini di jam 4 sore ataupun lebih, barangkali sembarin berapa saja. Yang lain bisa sambung, tipnya bagi dong dengan pendengar kita, bagaimana cara mengatasi rasa malas, mager zaman sekarang, mager karena sekarang sukanya TLD, tolong dong gitu. Kalau Ria sih cocok aja dibilangnya Ria TLD, karena kalaupun saya minta tolong memang benar-benar gak bisa. Nah, tapi kalau sudah bisa, juara satu ngerjakan tugas. Mengatasi rasa malas ini merupakan tantangan umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara ngilangin rasa malas ini, langkah pertamanya agar Anda memiliki ataupun punya tujuan dulu ya dalam kehidupan Anda, yaitu ini akan bisa membantu rasa malas. Karena dengan motivasi tadi, ya seperti kawan-kawan yang sudah berbagi tadi, ini akan membuat langkah kecil Anda akan lebih mudah untuk Anda lakukan, Anda kelola, yang pada akhirnya Anda akan mendapatkan pengaturan waktu dengan lebih baik. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan runtun seperti yang Anda inginkan. Nah, kemudian pada akhirnya Anda akan mencapai satu tujuan yang Anda capai. Saya mau ke sana. Jalannya harus seperti ini. Anda punya plan A, plan B bahasanya ya. Kalau money saya selalu dikejar waktu. Kalau nggak bisa ini, harus itu. Kemudian Anda mencoba untuk mengertilah tentang nilai diri Anda. Wah. Terus selalu menciptakan suasana yang positif, menghindari hal negatif. Positive thinking itu perlu ya dalam kehidupan sehari-hari, karena juga akan membuat Anda mencapai goal-goal dalam keinginan ataupun impian yang ingin Anda wujudkan. Boleh jadi juga bisa memberikan reward khusus untuk diri sendiri. Nah, kalau Anda sudah berusaha, sudah mendapatkan sukses, nggak ada salahnya Anda memberikan reward kepada diri sendiri. Contohnya, Anda selama ini menginginkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini akan membakar semangat ataupun membuat Anda tidak akan malas dalam kehidupan ini. Sederhana ya, seperti Ceylon 7.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Postingan yang mengklaim juru bicara Kementerian SDM meminta masyarakat beralih ke solar karena harga pertama naik merupakan informasi palsu ataupun hoaks. Dwi Anggia selaku juru bicara Kementerian SDM menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia menyebutkan ada pihak yang menyalahgunakan fotonya dan membuat judul berita palsu untuk menyesatkan publik. Hasil penelusuran juga menunjukkan gambar yang digunakan dalam unggahan hoaks berasal dari artikel asli yang dimuat oleh kompas.com pada 11 Juni 2026, namun judul aslinya bukan seperti yang beredar di media sosial, melainkan membahas penjelasan SDM bahwa harga Pertamax masih berada di bawah harga keekonomian. Dengan demikian, pendengar, klaim bahwa jubir Kementerian SDM meminta masyarakat menggunakan solar setelah harga pertama naik adalah tidak benar. Unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi judul dan gambar yang bertujuan menyesatkan serta memancing kemarahan publik. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: 97,6 FM, pendengar Prosa Terari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sedikit mengkentak bersama tampilan dengan Ahmad Dhani dengan Pangeran Cinta. Kalau dulu hitnya bersama dengan Dewa 19, kali ini singlenya Elektrik bersama dengan Ahmad Dhani. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di rentang waktu 14 menit, kalian tinggalkan dari jam 3 sore, jadi kebelibet. Soalnya ini banyak yang selfie-selfie, jadi kan ada acara, sedikit saya bercerita ya, di luar itu ada foto-foto, nggak tahu kan dalam studio itu ya. Ini 1, 2, 3 lagi menyiar, jadi kami sambil tersenyum. Yang mungkin barangkali masih ada waktu yang diingatkan, mungkin barangkali ada keundangan pernikahan, biasanya Sabtu Minggu, apalagi kalau habis Idul Adha itu rame ya, banyak undangan-undangan ceritanya ya. Jangan tidak datang undang ya. Oke, saya lanjutkan Mas Wahyu. Halo, selamat sore Mas Wahyu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada undangan Mas hari ini?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Ngomong-ngomong, kalau diundang Anda pasti datang ya Mas, kalau bisa gitu. Waktunya ada, enggak terbentur dengan kegiatan yang lain ya.
1: Iya, pasti.
0: Biasanya. Pasti ya, Mas ya.
1: Karena untuk supaya menjaga
0: silaturahmi, paling tidak Anda diingat ya, menghargai yang mengundang ya Mas ya.
1: Iya, supaya baik juga di mata orang lain gitu.
0: Oh iya, betul-betul.
1: Karena nanti kalau nggak datang nanti ya,
0: nanti takutnya ada acara nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang gitu ya. Oh, oke.
1: Iya, jadi saya usahakan lah kalau
0: datang, kita diundang ya Mas ya.
1: Ini baru ya lagi makan saya.
0: Oh iya, langitnya gimana Mas kabarnya di LBS? Lagi mendung hujan?
1: Enggak ada hujan sih, cuma mendung ya aja. Mendung ada mendung sedikit.
0: Oh gitu. Tipnya dong Mas Wahyu, tipe orang yang malas enggak?
1: Dulu aja sih.
0: Oh dulu, terus bisa enggak Mas tuh gimana Mas ceritanya?
1: Ya karena kutukan sudah sendiri juga, nggak ada lagi orang tua.
0: Oh gitu, ya.
1: Ya jadi akhirnya memutuskan ya, orang tua juga sih mengajarkan untuk ya kerja keras, untuk cari
0: tidak malas, ya rajin, ya,
1: dan berjuang untuk diri sendiri lah, berjuang untuk orang lain aja.
0: Iya, itu akan lebih baik dan lebih keren ya Mas ya.
1: Motivasi dari orang tua itu sih yang motivasi bikin akhirnya nggak malas lagi sekarang.
0: Oke. Terima kasih kabar informasinya. Selamat melanjutkan makan siang sambil mendengarkan Prosa Terari Samarinda. Selamat sore. Iya. Oke, terima kasih Mas. Yuk, waalaikumsalam. Masih Kahman nanti di belakang Mas Wahyu. Halo. Walah, iya kirain siapa. Oke, silakan Mas Ari tipnya menghadapi malas apa Mas Ari? Lah. Oh iya. Mau kirim ya. Salam untuk siapa?
2: Semuanya aja.
0: Semuanya aja. Baiklah, terima kasih. Mas Ari di Juanda, Mas Wahyu untuk tidak malas, motivasi dari orang tua dan semangat untuk berjuang menghidupi diri sendiri. Wah, keren Mas. Strong nih Mas ya.

menuju kepada Meven, pendengar Prosa Tera Desa Marinda. Itu dia vibrasi bersama dengan salah satu diva Indonesia, Rosa, yang bercerita tentang apresiasi dan penghormatan terhadap kekuatan perempuan, yang menggambarkan juga wanita sebagai individu yang tangguh, mampu menjalankan banyak peran ataupun multitasking dan memiliki kelembutan namun tetap kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Mudah-mudahan saya, Anda utamanya perempuan, selalu berada di antara mereka perempuan yang mampu survive, mampu bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Buah karya cita dari Rian The Massive. Memang Rian The Massive itu kalau mencipta karya itu memang asik dan keren-keren. Nanti akan saya kesenambungkan bersama dengan Tantri Kota, dengan Ibu Pekerja, mungkin pas sekali.

0: Lin ataupun apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar di 100% Indonesia. Jangan mager.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.

0: akan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Bila 7,6 FM, pendengar Pro Santa Teresa Marina, itu dia Last Child featuring dengan Sansan dengan Dendam. 2 tahun yang lalu lagu ini begitu hit sekali dan mungkin menjadi pengingat bagi Anda yang kala itu demen banget dengan lagu tadi. Sudah saya tebar ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang mencoba terus bersama di hari ini. Masih saya buka untuk peluang Anda yang ingin gabungan lagi di 0541-736-566 atau di 7434-95 di band 811-5544-976. Assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam ada bola enggak Maria? Oh, tanya ke saya ya. Kalau enggak salah seingat saya, untung loading saya masih kuat. Untuk malam nanti enggak ada, mungkin besoknya kali ya. Tadi sudah ya. Oke. Mudah-mudahan ini kabarnya fix ya. Nanti malam enggak ada bola untuk Pro 1 ya. Terus saya menyapa deh kelebon kita, apa kabar buat Ibu Dava yang ada di Kota Raja Tenggarong. Kemudian juga Pak Hadi yang ada Teluk Dalam. Terus ada juga siapa ya yang, oh Pak Ridwan yang mulai tadi malam juga sudah mulai aktif kembali. Walaupun gak aktif katanya juga selalu monitor di Pro 1 RRI Samarinda. Sudah saya absen, pendengar-pendengar setianya Pro 1 RRI Samarinda. Kita berlanjut berjumpa kembali bersama dengan Afgan. Sampai jumpa.
1: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tiba saatnya kumandang adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
4: Oh.

jujur, karena kejujuran itu akan membaca pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: 97 Mandam FM, pendengar perusahaan dari Samarinda, Anaskia Mangling dengan Pelukis Pilu mengakhiri teman-teman paten artis-artis beken di 100 pesta Indonesia. Terima kasih untuk apresiasi Anda. Saya masih terus temani Anda sampai nanti di jam 7 malam, pendengar.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rongi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rongi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rongi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rongi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

0: 1. Pendengar, upaya membangun ketahanan wilayah pesisir melalui gerakan penanaman mangrove terus dilakukan di Kota Balikpapan. Selain berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang laut, mangrove juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir serta mendukung mitigasi dampak perubahan iklim. Hal tersebut dikemuka dalam dialog program kantongan RRI Samarinda bertema membangun ketahanan pesisir melalui gerakan penanaman mangrove. Pengawas Perikanan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan DP3 Kota Balikpapan, Heri Saputra, menegaskan bahwa pelestarian mangrove menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Menurut Heri, pendengar, rehabilitasi mangrove terus dilakukan di kawasan Lamaru, Balikpapan Timur, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti di Pairut, Polda Kalimantan Timur, perusahaan melalui program CSR dan relawan lingkungan. Ia menilai ekosistem mangrove terumbu karang dan padang lamun di merupakan satu kesatuan yang saling mendukung kehidupan biota laut serta mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain manfaat ekologis, keberadaan mangrove juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat karena sebagai bibit rehabilitasi diperoleh dari warga setempat. Heri juga memperkenalkan program inovasi SMART yang dikembangkannya sejak tahun 1998, yaitu konsep pelestarian terpadu yang mengintegrasikan perlindungan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan wilayah pesisir dalam satu sistem ekosistem yang berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!

0: Petaka. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: 97,6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih Riada dikawani dengan Budi Novem dan rekan Ilham dari M. Yamin Taya 8 Samarinda. Cuacanya cukup cerah, senjanya yang akan kita sambut hari ini pertanda yang baik, yang mungkin juga sudah punya rencana untuk menikmati malam mingguan. Saya akan kembali berbagi dengan wawasan untuk Anda pendengar. Inisiatif untuk menyelamatkan bumi akibat dari kerusakan lingkungan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Dengan beraktivitas dalam rangka menyelamatkan lingkungan sekaligus dengan menghasilkan pendapatan yang layak merupakan salah satu cara. Nah, ini pendengar, pekerjaan yang layak yang dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan disebut dengan yang namanya pekerjaan hijau ataupun green job, merupakan pekerjaan masa depan. Pada dasarnya adalah green job ini lebih memperakarsai pembangunan ekonomi yang baru, merupakan kombinasi antara kepentingan ekologi dan pembangunan ekonomi. Gagasan dari green job sendiri untuk pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1997 oleh agenda protokol Kyoto. Hal ini merupakan kekhawatiran dari Bank Dunia di tahun 2023 yang lalu, yang perkirakan kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan. Diprediksi aktivitas ekonomi yang dijalankan di Indonesia berdampak terhadap sekitar 3,5% emisi global. Dampak negatif yang ditimbulkan pun ataupun kerugian akibat bencana lingkungan diperkirakan rata-rata sebesar mencapai 1,06 triliun rupiah.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, iya.
3: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
4: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
3: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
4: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
3: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara dan nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
5: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: televisi dan media ataupun pentahelix ini sangat diharapkan untuk terlibat langsung dalam kebijakan dan program-program efektif yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan SDGs, terutama tujuan yang ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau, tujuan yang kedelapan yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan tujuan yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Kemudian inisiatif Green Job turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, tetapi melakukan dengan cara yang berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim, pendengar.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

97 kemana MFM mendengar Pro Satu dari Samarinda. Karena informasi dan inspirasi pendengar, meski potensi yang namanya green job ini protektif, namun faktanya beberapa green job ini merupakan pekerjaan yang tergolong berbahaya, sulit dan kotor, bahkan dengan upah tidak layak. Dalam Indonesian Green Job Konferensi IGCC tahun 2023 ini pendengar mendengarai tentang tantangan terkait dengan green job, yakni pertama tingkat pendidikan sumber daya manusia, yakni lebih dari separuh dari total angkatan kerja adalah pendidikan SMP ke bawah. Kemudian ketidakseimbangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, informasi pasar kerja belum merata, pasar kerja green job lamban beradaptasi di atas tepatnya perubahan jenis lapangan kerja, kemudian kebutuhan keahlian struktur ataupun kurikulum pendidikan, serta budaya kerja dan dunia usaha yang belum banyak menerapkan dari prinsip yang berkelanjutan pendengar.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
4: 97,6 FM pendengar Pro Satria Samarinda berlanjut di Green Radio. Kali ini pekerjaan hijau ataupun green job memiliki potensi yang luar biasa pendengar. Maka prospek dari green job perlu didukung kebijakan dan strategi untuk percepatan peluang kesempatan kerja yang positif. Di antaranya, edukasi pentingnya green job untuk mendorong partisipasi publik dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian inisiatif bagi dunia usaha untuk berinvestasi dalam green job. Penguatan terhadap peran Pentahelix dalam mengidentifikasi kebutuhan green job. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan green job. Dan menyediakan informasi yang komprehensif tentang peluang karir dan keterampilan yang dibutuhkan dalam green job kepada pencari kerja. Mengakhiri wawasan di Green Radio hari ini, pendengar. Sebentar lagi Anda akan simak penyampaian Lintas Banjar Nusantaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
0: Betul. Karena nolbar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul. Gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Mbak Ria. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga rekan Adi di Palangkaraya. Bagaimana kabarnya kalau Ria bersama dengan Agus pasti baik-baik saja malam mingguan ini rekan Adi. Di sana gimana sore hari ini cuacanya?
0: Sore hari ini kabar Palangkaraya baik sekali nih Mbak, semuanya di sini dan cuaca cukup cerah ya untuk nanti malam, sebenarnya buat cocok nih buat jalan-jalan di bundaran nih. Bagaimana sebaliknya, cuacanya aman kah?
1: Aman, sangat aman. Senjanya tampak menguning kalau pun lagi cerah, rekan Adi.
0: Wah, cantik sekali nih. Iya. Baik, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa nih Mbak Ria?
1: Informasi mengenai Bukit Sultan Pasir yang masuk nominasi Award 2026 untuk kategori wisata olahraga, rekan Adi.
0: Waduh, kayaknya saya harus olahraga ke sana ya, coba jalan-jalan nih.
1: Boleh sekalian datang ke IKN ya, rekan Adi Putra ya.
0: Baik, benar sekali. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Ria.
1: Terima kasih, Adi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2026, Bukit Sultan diyakini bisa tembus 10 besar nasional pada kategori wisata olahraga.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional, menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
3: Jadi untuk di Pasir kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Ya, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga api. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Pasir itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di api. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
2: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target, yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara, sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
3: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
2: Donasi gitu Pak?
3: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
2: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan ini?
3: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap api ini, jadi nanti iya untuk di apinya. Jadi itu masuk di kepanitiaan apinya secara nasional.
2: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasir, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Adi, demikian tadi laporan dari Randy Valepi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara. Berikutnya Adi Putra, Anendi Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan mendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik, Uta. Bagaimana kabarmu di sana dan all team?
0: Kabar di sini baik semuanya, Mbak Ervi. Gimana nih cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Cuaca di sini membuat aku menghabiskan 3 gelas es teh, Uta.
0: Waduh, mataharinya kayaknya ada 3 nih sekarang.
1: Oh, satu orang dapat 2 nih, beli satu gratis satu.
0: Waduh, lumayan ya, buy one get one nih jadinya. Baik, Mbak Ervi, sore hari ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Dari Tarakan ini terkait SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru, Uta.
0: Waduh, ini pusing-pusingnya orang tua ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Laporan Jafar Nur.
2: Teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman.
3: Memasuki hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Kepala SMA Negeri 1 Tarakan Jasmin mengatakan, SPMB resmi dibuka sejak 17 Juni 2026 dan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang ada.
2: Untuk sementara, mulai dari hari pertama sampai hari kedua ini, teman-teman, panitia, dan operator pelaksana di lapangan, untuk sementara dalam kondisi aman. Karena kita melaksanakannya sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
3: Jasmin mengungkapkan, adapun pada SPMB tahun ini, kuota untuk jalur prestasi sebanyak 151 siswa. Jalur afirmasi 130 siswa, domisili 130 siswa, dan orang tua pindah karena tugas atau mutasi sebanyak 21 siswa. Dengan total keseluruhan, SMA Negeri 1 Tarakan menampung 432 siswa yang terbagi atas 12 rombongan belajar atau rumbel. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, demikian informasi dari Kota Tarakan. Aka, selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Selamat bermalam minggu untuk Uta. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi. Semuanya hari ini saya akan konser ya bersama Uta Likumahua nih. Baik, itu tadi informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Riesta. Halo, selamat sore Mbak Riesta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah kabar di Nunukan baik nih di sini. Di sana gimana?
0: Baik, kabarnya sangat-sangat baik nih di sini. Apakah di sana cuacanya dapat bonus matahari juga nih di Nunukan?
1: Tumbenan di Nunukan agak beda sama Tarakan tadi ya. Di sini ini berawan nih. Tumben banget.
0: Berawan nih ya. Semoga tidak hujan ya biar sore ini bisa jogging nih.
1: Iya, benar banget. Kalau hujan menangis nanti para pasangan yang ingin malam mingguan nih.
0: Waduh, jadi galau. Baik, ada informasi apa nih sore hari ini dari Nunukan, Mbak Riesta?
1: Dari Nunukan ada info soal ketersediaan listrik di wilayah perbatasan Krayan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
3: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bawa itu, tapi yang dibawa itu ya nggak satu ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
2: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
3: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
2: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Bang Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo, selamat sore Mbak Mada. Bagaimana kabarnya?
1: Selamat sore juga Uta. Kabar di sini baik dan untuk cuaca hari ini Banjarmasin panas banget Uta ya. Kalau di sana gimana Uta?
0: Kalau di sini terik sekali nih, tapi untuk jogging sore lumayan lah, masih bisa. Kalau di sana kayaknya air es enak nih ya, Pak ya.
1: Bener, bener banget ya, untuk penyegaran gitu, Ta ya.
0: Baik, bener sekali nih. Ada informasi apa nih, Mbak, sore hari ini dari Banjarmasin, Mbak?
1: Sore hari ini terkait dengan Pemko Banjarmasin yang akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM.
0: Keren sekali nih, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta, pendengar dan juga pemirsa. Pemko Banjarmasin akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM untuk mengatasi kenakalan remaja. Nantinya setiap remaja yang terjaring oleh aparat akan diserahkan untuk menjalani pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya.
3: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dengan Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Danrindam untuk mendidik remaja yang terjaring aparat. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sasaran utamanya adalah remaja yang terlibat balap liar, tawuran, membuat keributan hingga pelaku tindakan asusila yang meresahkan masyarakat. Selama masa pembinaan, para remaja akan mendapatkan pelatihan disiplin, penguatan kepribadian, hingga pendidikan keagamaan dan kerohanian.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya dari pihak pemerintah, dari guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus melakukan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam apa namanya dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Nanti insya Allah kami juga akan coba melakukan MOU dulu bekerjasama dengan ya seperti dan Amir kan dan apa dan Rindam.
3: Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin juga telah mengintensifkan pengawasan terutama di ruang-ruang publik. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menegaskan, patroli rutin telah dimasifkan di beberapa lokasi guna mengantisipasi aksi kenakalan remaja, khususnya tindakan asusila di ruang-ruang publik, seperti di siring kawasan Japri Jam-Jam dan ruang terbuka hijau RTH Kamboja.
4: Aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan, Satuan Polisi Pamung Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal. Makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertiban.
3: Meski demikian, Wali Kota menegaskan upaya menekan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Terima kasih Mbak Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, alat penerangan jalan belum merata dan masih menyedot banyak anggaran. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan jumlah penerangan jalan yang lebih hemat dan efisien. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dengan adanya APG baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan.
2: Alat penerangan jalan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Keberadaannya tidak hanya membantu kelancaran mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pembayaran listrik untuk penerangan jalan di Kota Palangkaraya selama ini masih menyedot anggaran yang cukup besar. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar alat penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
3: Selanjutnya juga memang dalam pembiayaan yang disampaikan Pak Pimpinan Tempat tadi, memang betul kita selama ini banyak sekali terkorsir dana untuk pembayaran-pembayaran. Sementara kita masih butuh lampu-lampu penerangan jalan yang memang untuk dibutuhkan untuk seluruh wilayah Kota Palangkaraya yang sudah dua kecamatan.
2: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemasangan alat penerangan jalan sebanyak 1.138 titik di jalan nasional dan provinsi. Selain itu, sebanyak 2.954 titik penerangan jalan juga akan dipasang di ruas jalan kewenangan Kota Palangkaraya guna memperlancar arus kendaraan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kemudian mendukung aktivitas ekonomi seperti yang kita ketahui bahwa di Madiun ekonomi kerakyatannya begitu menggeliat dengan ada

0: Laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: dan inspirasi program Kentongan Banjal Udara. Informasi pertama sebagai untuk Anda mendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kepala BPBD Samarinda Suarso mengatakan Kalimantan Timur saat ini masih berada dalam masa transisi musim dengan potensi hujan berintensitas sedang hingga tinggi yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni 2026. Kondisi tersebut berisiko memicu banjir di kawasan dataran rendah serta tanah longsor di wilayah yang memiliki lereng dan tebing yang curam. Karena itu warga diminta rutin untuk memantau perkembangan cuaca dan segera melaporkan jika menemukan tanda-tanda bencana di lingkungan sekitar. BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase dan tidak membuang sampah sembarangan guna mengurangi resiko genangan saat hujan sedang deras, pendengar.
1: Selamat pagi, Pak RT.
2: Pagi, Mas To.
1: Semalam hujan deras sekali ya?
2: Betul.
1: Saya sempat patroli ke wilayah belakang. Tanah di dekat tebing itu udah mulai kelihatan retak-retak, Pak RT.
2: Iya, Mas To. Itu memang sangat berbahaya. Daerah situ memang ya rawan longsor. Kalau hujan terus begini, bisa-bisa tanahnya ambruk.
1: Betul, Pak RT. Apalagi beberapa rumah warga posisinya persis berada di tepi lereng. Kalau terjadi longsor, sangat berbahaya itu, Pak RT. Kita perlu peringatkan mereka.
2: Iya, saya setuju, Mas To. Mungkin kalau siang nanti ya, kita kumpulkan warga untuk sosialisasi. Kita beritahu tanda-tanda tanah longsor dan juga langkah-langkah darurat yang dilakukan.
1: Baik, Pak RT. Mungkin kita juga bisa mengajak warga kerja bakti, membersihkan saluran air, tanam pohon kecil di tanah miring, dan jangan buang sampah sembarangan.
2: Bagus sekali idenya, Mas To. Saluran air yang tersumbat juga bisa mempercepat longsor. Air jadi tertahan dan nantinya akan menggerus tanah.
1: Kalau bisa, kita buat peta kecil wilayah rawan longsor aja, Pak. Jadi semua warga tahu titik bahayanya.
2: Boleh juga. Nanti saya coba bantu koordinasi ya sama kelurahan. Nah, untuk sementara, warga di dekat lereng itu kita himbau untuk siaga. Kalau hujan deras lebih dari 2 jam, lebih baik mengungsi dulu ke balai warga atau mungkin ke tempat yang aman.
1: Siap, Pak RT. Saya akan kerahkan anggota untuk jaga malam dan pantau daerah yang rawan. Kalau ada perubahan, langsung saya lapor.
2: Terima kasih banyak, Mas To. Kerjasamanya seperti ini yang kita butuhkan. Kan mencegah lebih baik daripada menyesal, bukan?
1: Mencegah tanah longsor bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Karena mencegah bencana berarti menjaga nyawa, rumah, dan masa depan kita bersama.
3: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
4: Sibuk kerja, rapat, jalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

0: 97,6 FM mendengar Perusahaan Radio Samarinda. BPPD Provinsi Kalimantan Timur mengedukasi para siswa SMA, SMK agar memiliki kemampuan dasar dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Kepala Pelaksana BPPD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan mengatakan, edukasi kesiapsiagaan sejak dini merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan sekolah yang tangguh dan siap selamat saat menghadapi kondisi darurat. Melalui kegiatan tersebut, para pelajar dibekali pengetahuan tentang mitigasi bencana, langkah penyelamatan diri, serta pentingnya membangun budaya sadar risiko di lingkungan sekolah. BPPD Kalimantan Timur berharap para siswa tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi agen edukasi kebencanaan bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Sekaligus mengakhiri informasi di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
2: Gimana Van? Sudah rata kah?
3: Sudah, aku sudah.
4: Eh, Mas, Mas, kalau mau pasang reklame jangan dipaku di pohon dong.
2: Lah, emang kenapa ya? Kayaknya nggak ada larangan tuh.
3: Iya, tuh di pohon sebelah ada juga yang pasang dan maku reklame seperti ini.
4: Ya dilarang lah Mas, dan aturannya juga sudah ada, tertuang dalam peraturan daerah.
2: Tapi buktinya kan masih banyak yang pasang iklan reklame dan lainnya dengan memaku di pohon.
4: Nah, justru itulah Mas. Kalau tidak dimulai dari mas-mas ini, lalu siapa lagi? Kan kasihan pohonnya dipaku seperti ini. Terus kan mengganggu keindahan. Coba Mas bayangin, kalau Mas yang jadi pohonnya.
3: Ya juga sih.
4: Nah, sekarang gimana? Banyak nilai positif yang kita peroleh dengan hadirnya pepohonan di sekitar lingkungan. Mulai dari penahanan laju air, penjaga kesuburan tanah, menyaring debu hingga pemasok kebutuhan oksigen adalah manfaat langsung yang kita rasakan. Stop, maku pohon.
5: Banjirop terjadi akibat dari air pasang di laut tidak mampu menahan aliran sungai yang seharusnya menuju ke laut. Dampaknya, tumpukan air sungai yang berlebih kemudian tumpah ke daratan yang menimbulkan rusaknya sarana dan prasarana. Terkadang, menimbulkan bencana lain seperti erosi, bahkan longsor. Berikut tips mencegah banjirop. Pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat sungai dan selokan, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Pastikan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Berikutnya, jaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai dapat membantu mencegah terjadinya banjirop. Hindari mendirikan bangunan di daerah rawan banjir. Jika berencana untuk mendirikan bangunan, pastikan tidak memilih daerah yang rawan banjir. Ini dapat membantu mengurangi resiko banjirop. Terakhir, membuat tanggul. Membuat tanggul juga dapat membantu mengurangi resiko banjirop. Tanggul dapat dibuat di daerah yang rawan banjir untuk mencegah air masuk ke daratan.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 7,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Klaim yang menyebutkan anggaran program makan bergizi gratis MBG sebesar 71 triliun rupiah dialihkan menjadi bantuan beras gratis adalah tidak benar alias hoax. Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa dana MBG dipindahkan untuk program pembagian beras gratis. Memang terdapat bahasan di internal pemerintah mengenai kemungkinan efisiensi atau penyesuaian anggaran MBG pada tahun 2026. Namun informasi tersebut hanya terkait upaya penghematan anggaran dan tidak ada keterangan bahwa dana tersebut akan dialihkan program bantuan beras gratis. Purbaya juga hanya mengkonfirmasi adanya pembahasan terkait dengan penyesuaian anggaran tanpa menjelaskan adanya pengalian dana. Dengan demikian, narasi dalam video yang menyebutkan Purbaya menarik anggaran MBG sebesar 71 triliun rupiah untuk dialihkan menjadi bantuan beras gratis merupakan konten palsu. Informasi tersebut tidak didukung oleh pernyataan resmi pemerintah maupun sumber berita yang kredibel. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 16 bersama dengan Hayat Wahyudi dan penerjemah Ratih Irawan.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Mendengar tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
3: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan

97 kemana Mevan, pendengar Persatu Raya Samarinda Dul Sumbang yang biasa membawakan lagu dengan musik irama jenaka. Kali ini berbeda dengan religi, dengan Tuhan selalu ada. Ini menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa setiap manusia akan menjalani fase kehidupan, namun yang pasti Tuhan itu akan senantiasa hadir dan maha pengasih ke dalam diri kita. Kalau saja, nah ini lagu, kalau saja ini yang berat ini ya. Jika kita berusaha berjalan sejengkal ataupun mendekat kepada Tuhan dengan kasih, maka Tuhan akan menyambut kita dengan berlari dan bergerak lebih jauh dan merangkul kita. Itu artinya, kalaupun kita selalu ingat dan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga demikian. Mungkin sama kali ya. Kalaupun kita punya teman sering menyapa, sering care, itu pun teman juga akan sebaliknya. Saya akan kembali berawasan untuk Anda. Ini mungkin informasi ini Anda perlukan. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional PFN batch ketiga sampai nanti 9 Juli 2026 dengan target 20 ribu peserta dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Program pelatihan ini akan digelar melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPPVP. Melalui pelatihan vokasi dan produktivitas ini, Satuan Pelayanan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD, Darmawan Syah, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang. Program pelatihan vokasi nasional ini menjadi bagian dari komitmen Kemenaker dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Itu yang dikatakan dalam keterangan tertulis bersama dengan Darman Syah. Karena menurutnya peningkatan kompetensi tenaga kerja ini menjadi kunci agar masyarakat lebih siap memasuki pasar kerja. Karena itu Kemenaker terus memperluas akses pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pendaftaran dilakukan melalui platform Siap Kerja. Pekerja ataupun peserta dapat memilih program pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhan serta mengikuti asesmen kecocokan kerja ataupun SPI dan asesmen penilaian diri yang bersifat opsional. Setelah masa pendaftaran yang ditutup nanti 9 Juli 2026, maka proses seleksi dan wawancara akan berlangsung pada 10 hingga 15 Juli 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 16 Juli 2026, sementara orientasi dan kick-off-nya pelatihan dijadwalkan pada 20 Juli 2026. Darmawan Syah berharap program ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk dapat meningkatkan keterampilan, baik guna memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
4: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
3: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
4: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
3: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: 97.6 FM, pendengar Prosatria Risa Marinda, itu dia Samson dengan kompos indahnya Lara. Mudah-mudahan juga tidak selara, tidak sesedih seperti lagu yang masih saya mendengarkan ke ruang dengar Anda. Sembarin terus saya berbagi dengan wasan pendengar. Pembangunan pura di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN terus dipersiapkan sebagai sarana ibadah umat Hindu sekaligus simbol keberagaman budaya Nusantara di Ibu Kota Baru Indonesia, pendengar. Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Pusat, Kolonel Infantri Purnawirawan Nengah Dana mengatakan, pura yang akan dibangun di IKN tidak hanya berfungsi sebagai tempat persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang spiritual bagi umat Hindu yang bermukim maupun beraktivitas di kawasan tersebut. Karena menurutnya, pendengar, keberadaan tempat ibadah menjadi kebutuhan penting karena manusia membutuhkan ruang untuk menenangkan diri, memperkuat keyakinan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Selain nilai spiritual, pendengar, pembangunan pura di IKN juga dirancang mengadopsi keberagaman budaya Hindu yang berkembang di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik web kami di rri.co.id. Bergantian dengan Dita Rania yang akan ditekan di Samarinda malam ini. Ria ada pamit, terima kasih dan selamat malam.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu.
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: 1. Prasato Radio Republik Indonesia, Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah mematangkan integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B di seluruh kabupaten dan kota sebagai komitmen penuh daerah dalam mendukung program strategis nasional khususnya pembangunan 3 juta rumah dan penguatan ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa proses pengintegrasian LP2B di Kaltim kini memasuki tahap verifikasi lahan baku sawah atau LBS. Tahapan ini krusial untuk memastikan akurasi data sebelum diserahkan ke tingkat pusat. Agenda penting tersebut melibatkan dua kesepakatan besar, yaitu percepatan perumahan SKB antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP terkait dukungan program pembangunan 3 juta rumah. Kedua, tata ruang pangan dengan SKB antara Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri ATR Kepala BPN mengenai pengintegrasian LP2B ke dalam rencana tata ruang wilayah atau RTRW serta rencana detail tata ruang RDTR Kabupaten Kota. Sri Wahyuni menekankan agar pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur segera bergerak cepat menetapkan LBS di daerah masing-masing sebelum usulan resmi dikirim. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat dan ketahanan pangan merupakan pilar kebijakan utama Presiden sejak awal masa pemerintahan. Oleh karenanya, sinergi mutlak diperlukan demi menyukseskan program ini. Mendagri juga mengingatkan para gubernur untuk memastikan pemenuhan luas LP2B minimal 87% dari total sebaran LBS dan target ini wajib dicapai melalui kesepakatan agregat dengan para bupati dan wali kota. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah dipecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Syarikat, segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dimanapun Anda berada, selamat bermalam minggu pendengar ya, sudah masuk di akhir pekan. Hari ini 20 Juni 2026, tentunya di Tarani akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah tahu ataukah belum mendengar Anda terkait Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, pendengar, dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank dan juga perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama dari LPS tentunya adalah menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, akan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, saat ini pendengar LPS sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan tentunya Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosatu Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Prosatu 97,6 FM, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, hari ini malam minggu ya pendengar, sudahkah ada di antara Anda yang sedang bersiap-siap mungkin mau menikmati malam minggu ini bersama dengan pasangan atau keluarga, atau ada di antara Anda yang ingin pergi jalan-jalan ke Car Free Night ya pendengar, karena di Samarinda di sekitar Stadion Segiri pendengar sudah terpantau tadi sudah cukup ramai untuk menyelenggarakan Car Free Night ya, di mana Anda bisa berjalan-jalan bebas kendaraan bermotor di seputaran Gor Segiri Samarinda sambil berbelanja makanan. Nah, pendengar membahas mengenai sesuatu yang meriah dan unik ya, seperti Car Free Night, ada juga tradisi supporter yang meriah dan unik khususnya dalam mewarnai Piala Dunia. Nah, pendengar, ada sejumlah tradisi unik supporter dari berbagai belahan dunia yang menjadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia. Yang pertama tentunya yang sudah umum dan seringkali kita saksikan ya pendengar, ada Mexican Wave. Mexican Wave ini merupakan salah satu tradisi supporter paling populer di dalam dunia sepak bola, di mana aksi ini dilakukan dengan berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian di tribun. Lalu selanjutnya ada Viking Clap. Viking Clap ini menjadi salah satu tradisi supporter yang dikenal luas dalam sepak bola modern. Tradisi ini juga populer saat Islandia tampil di ajang internasional, termasuk

serempak yang terinspirasi dari aktivitas mendayung para Viking, dan para pendukung ini melakukan gerakan mendayung setelah aba-aba tertentu dari tribun. Nah, yang menarik mendengar ada aksi bersih-bersih stadion ala supporter Jepang. Nah, Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia yang rutin tampil di turnamen dunia. Nah, selain prestasi timnya, pendengar, supporter Jepang ini juga menarik perhatian di berbagai ajang internasional, di mana para supporter Jepang punya kebiasaan untuk membersihkan tribun setelah pertandingan berakhir. Dan tentunya ya, tradisi ini mendapat apresiasi karena mencerminkan kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang terakhir pendengar, ada Viking Club ala Maroko. Kalau supporter Maroko, pendengar, punya tradisi khas yang seringkali ditampilkan saat mendukung tim nasional, yaitu menyerupai Viking Club sebenarnya yang dipopuler di supporter sepak bola. Tapi kalau Viking Club ala Maroko ini melakukan tepukan tangan serempak disertai dengan teriakan dengan ritme tertentu, di mana aksi ini menciptakan suasana meriah dan gemuruh yang terdengar di seluruh stadion. Menarik ya pendengar, tapi yang paling menarik sebenarnya aksi-aksi dari supporter Jepang ya, karena ini merupakan aksi yang baik karena sambil bebersih ya. Nanti kami akan kembali lagi pendengar dengan informasi-informasi menarik lainnya, hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono, adalah puisi yang memperlihatkan kepekaan dan kedalaman pikiran penyair terkemuka Indonesia ini. Dalam esensinya, buku ini mengeksplorasi berbagai aspek kemanusiaan dan kompleksitas kehidupan melalui perangainya, pertanyaan, dan refleksinya. Buku ini menggali konsep manusia dalam berbagai dimensi. Penyair mencermati kehidupan manusia sebagai perjalanan yang penuh warna, penuh dengan kejadian yang tak terduga, serta kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam. Puisi-puisi dalam buku ini mencoba merangkum pengalaman manusia dengan cara yang indah dan puitis. Penyair menyoroti bahwa manusia sebagai individu adalah makhluk yang unik dan kompleks. Buku ini memperlihatkan keragaman karakter manusia, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari kebijaksanaan hingga kebingungan. Setiap puisi membawa kita untuk merenung tentang keunikan dan keragaman manusia sebagai makhluk sosial yang terus berkembang. Konsep identitas dan eksistensi juga menjadi inti dari buku ini. Penyair mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan apa arti keberadaan kita. Puisi-puisi ini menciptakan landscape pemikiran dan memotivasi kita untuk mengeksplorasi makna hidup kita sendiri. Buku ini juga mencermati hubungan manusia dengan alam, sebuah tema yang konsisten dalam karya-karya Sapardi. Melalui gambaran alam, penyair menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dipisahkan dari lingkungannya. Alam bukan hanya latar belakang, tetapi juga bagian integral dari kehidupan manusia. Pesan ekologis di dalam buku ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita terhadap bumi tempat kita tinggal. Kritik sosial dan politik menjadi bagian lain yang terasa dalam buku ini. Penyair menggunakan kata-kata yang tajam untuk menggambarkan keadaan masyarakat dan kebijakan politik. Puisi-puisi ini berfungsi sebagai bentuk protes dan refleksi, mengingatkan pembaca akan realitas yang mungkin terlupakan dan diabaikan. Gaya bahasa yang khas dan puitis adalah salah satu daya tarik utama buku ini. Sapardi mampu menggambarkan perasaan dan pemikiran dengan kata-kata yang indah dan mendalam. Setiap puisi seperti lukisan kata-kata yang membangkitkan berbagai sensasi dan juga emosi, memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan memuaskan. Selain itu, menyoroti pentingnya waktu sebagai elemen yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Penyair merenungkan kecepatan perubahan, kenangan yang datang dan pergi, serta bagaimana waktu menjadi saksi dari perjalanan hidup setiap individu. Ini bisa menciptakan nuansa nostalgia dan penghargaan terhadap setiap momen yang kita miliki, yang juga menciptakan ruang bagi spiritualitas. Puisi-puisi dalam buku ini mencerminkan pencarian makna dan koneksi dalam dimensi yang lebih tinggi. Dengan halus, penyair membawa kita untuk merenungkan tentang eksistensi spiritual dalam perjalanan pencarian makna hidup. Manusia dan Badainya bukan hanya buku dengan kumpulan puisi atau koleksi, tetapi juga merupakan refleksi yang mendalam tentang manusia dan kehidupan. Melalui karyanya, Sapardi Djoko Damono membuka pintu ke dalam jiwa kita, mengajak kita untuk merenung tentang makna hidup, cinta, keberagaman, dan perjalanan pribadi masing-masing. Dengan kata-kata yang indah dan beragam, juga penuh makna, buku ini menjadi cermin untuk melihat diri sendiri dan dunia sekitar dengan mata dan hati yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim mengirimkan 30 delegasi terbaik untuk mengikuti Pekan Nasional Penas Petani Nelayan yang akan berlangsung di Gorontalo pada 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Nah, kata keikutsertaan tersebut pendengar menjadi momentum bagi Kalimantan Timur untuk menunjukkan kemajuan di sektor pertanian sekaligus memperkuat peran petani milenial di tingkat nasional. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Kaltim Fahmi Himawan melansir rilis Pemprov Kaltim pada Sabtu dan mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan menjelang pelaksanaan PENAS dan di ajang di tahun ini pendengar Kalimantan Timur mengusung tema pemanfaatan teknologi informasi di sektor pertanian serta penguatan kapasitas petani muda sebagai penggerak pembangunan pertanian yang modern dan juga berkelanjutan. Sebanyak 30 delegasi yang akan diberangkatkan terdiri atas 22 orang perwakilan kontak tani nelayan atau KTNA dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur sekaligus 8 orang panitia dan perangkat daerah yang akan mendampingi selama kegiatan berlangsung. Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur juga dijadwalkan akan hadir pada pembukaan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian dan juga perikanan daerah. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih ya mas, hadiahnya.
1: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Eh, kenapa itu? Sebentar ya.
0: Loh mas, mas mau kemana?
1: Kenapa mbak?
0: Gak apa-apa mas.
1: Sini mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya mbak.
0: Iya mas, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Kasihan sih mbak itu.
2: Kasihan atau kasihan?
1: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
2: Kenapa? Kok masih nanya?
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sedang
4: diperbahkan itu benar nggak sih Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
6: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
5: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Sesuai

0: bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu,

0: keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Intinya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci. Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
8: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
9: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak tour seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
8: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dipertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

gandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jules sempat namanya menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ya, mungkin visinya kontraknya seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi karikotnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinova dan tim.

lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurture player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Fila.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda sajian sudut-sudut kehidupan dengan judul Menjahit Harapan di Sudut-Sudut Kehidupan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Sudut-Sudut Kehidupan.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di setiap sudut-sudut kehidupan sering lahir cerita besar dari kegelisahan yang sederhana. Kegelisahan seorang pendidik yang melihat perubahan zaman, di mana anak-anak hari ini tidak lagi tumbuh dengan kemampuan literasi sekuat generasi sebelumnya. Di ruang kelas, terutama di kelas 1 sekolah dasar, membaca bukan lagi keterampilan yang umum dimiliki. Banyak anak masih kesulitan mengenal huruf, memahami kata, bahkan merasa belajar sebagai beban, bukan sebagai kegembiraan. Kenyataan ini menjadi keresahan, bukan hanya soal angka dan nilai, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Dari kegelisahan itulah, sebuah langkah kecil diambil. Pada Maret 2025, di kampung halaman di Lampung, lahirlah sebuah gerakan bernama Ambara Cita. Sebuah komunitas yang tidak sekedar mengajarkan membaca, tetapi menghadirkan ruang belajar yang ramah, menyenangkan, dan penuh empati, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ambara berarti langit, cita adalah harapan. Sebuah doa agar setiap anak dengan segala keterbatasannya tetap berani bermimpi setinggi langit. Di sudut-sudut kehidupan kali ini, kita akan menyelami perjalanan Ambara Cita, tentang kepedulian yang tumbuh menjadi gerakan, tentang belajar dengan hati, dan tentang harapan yang dijahit bersama oleh banyak tangan di kota tepian Samarinda.
3: Saya Elvina, kalau menurut saya literasi itu merupakan cahaya kecil yang sangat berarti bagi anak berkebutuhan khusus. Ketika mereka diberi kesempatan membaca dan belajar dengan caranya sendiri, kepercayaan diri mereka tuh pasti akan tumbuh. Sayangnya, keterbatasan sering membuat mereka kurang diperhatikan.
4: Saya Rida, menurut pendapat saya, setiap anak itu bagaimanapun keadaannya berhak mengenal huruf, kata, dan cerita. Termasuk anak-anak dengan keterbatasan. Dengan literasi akan memberi mereka suara untuk didengar dan ruang untuk berkembang.
5: Saya Mia, saya yakin di balik keterbatasan ada semangat belajar yang sering tak terlihat. Literasi memberi jalan agar anak-anak ini juga diberi hak untuk bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan, bukan belas kasihan.
6: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu tadi adalah beberapa tanggapan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya kita harus peduli dan memberikan ruang yang sama atas hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan berkaca dari kondisi ini, ada kegelisahan yang tidak bisa didiamkan. Kegelisahan seorang pendidik yang setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa ingin tahu, tetapi justru tertinggal jauh dari kemampuan dasar literasi. Lismia Nabila, atau yang akrab disapa Mbak Mia, melihat kenyataan itu dengan mata seorang guru dan hati seorang manusia. Di kelas 1 sekolah dasar, kemampuan membaca bukan lagi hal yang umum. Banyak anak yang belum mampu mengenali huruf, belum akrab dengan buku, bahkan belum merasa belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Keresahan itu semakin kuat ketika Mbak Mia pulang ke kampung halamannya di Lampung pada Maret 2025. Di sana, ia mendapat amanah untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Sebuah tanggung jawab yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan metode di dalam kelas. Dari sanalah lahir sebuah gerakan kecil yang berangkat dari kepedulian besar, komunitas Ambara Cita. Sebuah ruang belajar yang bukan sekedar tempat mengajar, tetapi tempat memanusiakan anak-anak dengan segala keunikan mereka. Dari kegelisahan, lahirlah harapan. Dari keprihatinan, tumbuh sebuah gerakan.
1: Oke, sedikit cerita tentang latar belakang Ambara Cita sendiri, karena dari latar belakang kacamata sebagai pendidik ya Bang Fadil, terutama ada gerakan di mana kita cukup resah dengan kemampuan anak yang mungkin kognitifnya jauh di bawah kognitif kita waktu zaman kita sekolah ya Bang Fadil. Sekarang tuh menurun sekali. Untuk kelas 1 saja, untuk bisa baca itu sangat sedikit gitu yang sudah mampu ya untuk itu. Nah, berawal dari keresahan itu, saya kembali di kampung waktu itu di Lampung pada bulan Maret 2025, berdirilah komunitas Ambara Cita ini, karena salah satunya saya juga mendapat amanah menjadi salah satu guru yang harus mendampingi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sana saya memiliki gerakan di mana gimana ya caranya supaya saya bisa memfasilitasi anak ini yang tidak bisa sebenarnya cuma difasilitasi di kelas saja gitu. Nah, jadi adanya gerakan Ambara Cita ini diharapkan bisa memfasilitasi anak tersebut. Nah, alhamdulillah berjalan walaupun sendirian, alhamdulillah berjalan dan bisa memfasilitasi anak tersebut jadi belajar yang lebih menyenangkan untuk dia. Terbukti ya Bang Fadil, dalam keseharian kelasnya sebelum di bawah bimbingan kami, anak tersebut suka tantrum kalau di kelas. Nah, dengan beberapa metode yang ada di gerakan Ambara Cita ini, alhamdulillah anaknya lebih joyful learning lagi, lebih
0: tenang ya.
1: Iya, lebih tenang, lebih menghayati. Nah, oleh karena itu Ambara Cita lahir. Ambara itu sebenarnya dari kata Sanskerta ya Bang, artinya langit. Jadi cita itu adalah harapan. Jadi dengan adanya Ambara Cita ini diharapkan jadi wadah untuk anak-anak itu tidak berhenti, tidak takut untuk berani bermimpi setinggi langit gitu.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Perjalanan Ambarajita tidak selalu mudah. Di awal langkahnya, Mbak Mia berjalan sendiri, menghadapi anak berkebutuhan khusus yang kerap tantrum, menolak interaksi, dan sulit menerima lingkungan baru. Namun, ia memilih satu jalan, mendekat dengan empati. Perubahan kecil mulai terlihat. Anak yang sebelumnya gelisah di kelas, perlahan menemukan kenyamanan dalam belajar. Bukan karena paksaan, melainkan karena pendekatan yang manusiawi. Nama Ambarajita pun bukan sekedar rangkaian kata. Berakar dari bahasa Sanskerta, Ambara berarti langit, dan cita adalah harapan. Pengalaman Mbak Mia mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di Cilegon menjadi titik balik yang menguatkan misinya. Seorang anak yang lamban belajar, yang awalnya menutup diri, perlahan mampu mengenali huruf, angka, dan yang paling penting, belajar berempati. Di sanalah Mbak Mia menyadari, pendidikan bukan hanya soal kemampuan akademik, tetapi juga tentang menumbuhkan rasa.
1: Alhamdulillah ya Bang, komunitas Ambarajita tidak sampai di RRI tentunya kalau tidak ada inisiator-inisiator dari Samarinda sendiri, karena Samarinda tuan rumahnya.
2: Alhamdulillah gitu, bisa tembus ke sini ya.
1: Alhamdulillah. Jadi tumbuh dan berkembang bersama. Dari inisiator sendiri Bang, saya dibersamai dengan beberapa dosen, dosen dari UINSI Samarinda.
2: Dari UINSI.
1: Iya, alhamdulillah kemarin juga welcoming party, beliau memberikan beberapa pelatihan untuk mengajar. Dari volunteer sendiri jadinya punya modal untuk mengajar gitu. Nah, selanjutnya kita juga ada dari teman-teman tuli yang gerakatin sama-sama
2: ya?
1: Iya, dari teman-teman ikat alhamdulillah.
2: Ikat,
1: dari komunitas ikat sangat membersamai kami dalam tumbuh ini. Selanjutnya juga ada dari JBI juru bahasa isyarat, Pak Ibrahim.
2: Iya, Pak Ibrahim yang, sama Mbak siapa satunya?
1: Mbak Lina. Mbak Lina juga. Iya, ikut membersamai tumbuh kami. Selanjutnya dari teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa alhamdulillah inisiatifnya kebermanfaatannya itu sangat-sangat masya Allah gitu loh Bang, sangat-sangat membantu kami di untuk berkembang di Samarinda gitu.
2: Okay.
1: Terlepas dari itu, semua pemuda-pemudinya alhamdulillah dari semua volunteer seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, bahwa bahkan ada anak yang masih SD yang ikutan volunteeran. Iya, anak dari ibu rumah tangga itu sendiri. Makanya kenapa mungkin salah satunya alasan dari Ibu Indah namanya Bang. Hai Bu Indah, mungkin lagi menonton ini.
2: Yeah.
1: Terima kasih untuk Ibu Indah sudah membersamai kami dari awal. Beliau sangat menginspirasi kami Bang, karena beliau menjadi perempuan yang berdaya sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengajarkan kami peran parenting seperti apa sih untuk anak-anak ini gitu ya. Yeah. Dia menyebarluaskan untuk dari sedari kecil menanamkan sifat empati ke anaknya, sehingga anaknya ikutan jadi volunteer tanpa terpaksa.
3: Rom 1 RRI Samarinda.

0: Sembara Cita tidak berjalan sendiri. Di Samarinda, komunitas ini tumbuh dengan dukungan banyak tangan. Dosen, mahasiswa, komunitas tuli, juru bahasa isyarat, hingga ibu rumah tangga dan anak-anak yang ikut menjadi volunteer. Sosok Ibu Indah menjadi salah satu inspirasi. Seorang ibu rumah tangga yang menanamkan empati sejak dini kepada anaknya, hingga sang anak terlibat dalam kegiatan sosial tanpa paksaan. Visi Ambara Cita pun kian jelas. Menjadi gerakan volunteer literasi yang peduli dan berdaya, menjembatani harapan dengan pendidikan inklusif, dan menumbuhkan cinta belajar sepanjang hayat. Harapannya sederhana, namun bermakna. Agar literasi tidak berhenti di komunitas, tapi hidup di sekolah, di rumah, dan di hati setiap anak. Di sudut kecil kehidupan, Ambara Cita berdiri, mengajarkan bahwa kepedulian, jika dirawat dengan konsisten, mampu mengubah masa depan. Satu anak, satu harapan, dan satu mimpi yang menjulang setinggi langit. Yang membuat seorang Mbak Mia menjadi seorang yang peka terhadap kondisi-kondisi yang mungkin harus memerlukan bantuan.
1: Sedikit cerita ya, jadi sebelum terjun ke dunia SD, saya sempat memegang, diamanahkan menjadi salah satu pemimpin di rumah belajar di Cilegon, di Banten. Di sana saya ditempatkan di cabang baru.
0: Sudah melanglang buana berarti ya?
1: Iya, alhamdulillah. Dari Banten ke Bandung, terus sekarang ke Samarinda. Nah, jadi di Banten tuh ada cerita, Bang, kenapa saya bisa sepeka ini sekarang sama anak-anak berkebutuhan khusus. Karena waktu itu, jujur, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, saya tidak punya ilmunya. Tetapi saya punya keinginan untuk memfasilitasi anak. Jadi waktu itu saya diamanahkan untuk memegang satu anak yang berkebutuhan khusus, slow learner. Dia juga speech delay, di mana dia nggak mau berinteraksi sama orang, Bang. Sampai di saat waktu dia dimasukkan ke rumah belajar kami, dia memperlihatkan sifat menolaknya, gitu. Nah, dari situ coba saya dekati dengan beberapa pendekatan, strategi, gitu ya. Alhamdulillah anaknya lama-kelamaan bisa beradaptasi. Dan di sana ada hal yang buat saya deep gitu, Bang. Dengan adanya saya di sini berperan untuk tumbuh dia dari yang tadinya awalnya dia tidak tahu huruf A jadi tahu huruf A, yang tidak tahu angka 1 jadi tahu angka 1, jadi nyaman belajar di sekolah, jadi teman, jadi banyak teman di rumahnya, di rumah dan di sekolahnya. Itu dari orang tuanya yang nelpon saya, alhamdulillah, Bun, anaknya sekarang udah lebih
0: dan sekarang
1: bisa beradaptasi.
0: Dia sekarang ada
1: dia di Cilegon sekarang. Cilegon. Iya, mungkin sekarang sudah kelas 4 karena waktu itu saya mengajar di dia di kelas 2. 2 tahun lalu. Di sana waktu saya pamit, karena waktu itu kan saya ke Cilegon hanya beberapa bulan, Bang, karena waktu itu daring. Jadi di sela daring itu saya untuk cari sampingan gitu ya, cari pengalaman, jadi ke Jawa. Saya kuliah di Lampung, saya melanglang buana ke Jawa. Jadi salah satu pemimpin yang di bimbingan belajar itu dan mendampingi anak ini. Nah, waktu saya mau pulang, anak itu bilang gini. Dia ngasih kado ke saya. Dia bilang gini, "Bun, ini baju tidur supaya Bunda enggak kedinginan di laut," katanya gitu. Hmm. Dan itu sangat berkesan waktu itu saya, dan di situ tuh
0: waktu itu memang perjalanan lewat laut ya.
1: Iya. Di situ tuh kayak mungkin menurut orang kayak dikasih baju tidur gitu sama anaknya mungkin hal biasa, tetapi menurut saya udah berhasil untuk menanamkan sifat empati ke anak itu gitu.
0: Ini satu pengalaman yang mungkin tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain ya. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan pengalaman perjalanan hidup seperti ini. Bahkan bisa mengarahkan seorang anak yang mengalami apa yang berkebutuhan khusus ya. Dan yang awalnya sangat antipati, menolak orang lain, tapi akhirnya bisa menerima,
1: bisa bersosial,
0: bisa bersosialisasi, bahkan dari yang tidak mengenal huruf akhirnya bisa mengenal huruf. Apa tanggapan dari orang tuanya?
1: Baik sekali sih, Bang. Sampai di saat waktu saya pamit, anaknya itu nangis, meluk saya. Bunda bisa nggak di sini aja? Hmm. Dan lagi Salwa, panggilannya Wawa. Wawa masih butuh bunda.

0: kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menpora Erick Thohir menyebut Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pembinaan atlet usia dini. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh pembinaan atlet usia dini, salah satunya melalui pembangunan Akademi Olahraga Nasional yang menjadi fokus strategis pemerintah. Menpora Erick mengatakan bahwa program tersebut akan mencakup jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Proses identifikasi dan pembinaan atlet potensial dapat dilakukan sejak usia 8 hingga 10 tahun. Menurut Menpora Erick, perhatian besar dari Presiden Prabowo tersebut sekaligus menegaskan bahwa pentingnya pembinaan atlet sejak dini, di mana hal ini dinilai Menpora menjadi fondasi utama untuk mencapai prestasi olahraga nasional di masa depan. Lewat Akademi Olahraga Nasional, Menpora Erick berharap hal ini bisa menciptakan sistem pembinaan yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan untuk menyiapkan atlet-atlet yang mampu bersaing di level internasional. Selain itu, pembinaan berjenjang ini juga memastikan bahwa Indonesia memiliki regenerasi atlet yang lebih terarah. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Koperasi Merah Putih, produksi dari RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
3: Pak Wiryo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
6: Pak Wiryo, saya ngomong sebentar boleh ya, Pak ya? Begini, Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya, Pak. Apa benar nih, Pak Wiryo?
2: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
3: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
3: Pak,
1: deh.
3: Pak, kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi benar-benar real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
5: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
3: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
6: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wiryo, saya minta maaf ya, Pak ya. Saya sempat kemakan isu, Pak. Saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
2: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
3: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat koperasi Desa Merah Putih.
2: Benar itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk

Dari konflik lahir kepercayaan. Dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Obrolan Komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, selamat malam. Kembali menjumpai Anda dalam obrolan komunitas. Pendengar, seperti biasa, dalam obrolan komunitas kami akan mengajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas ataupun gerakan-gerakan baru yang ada di sekitar kita, yang tentunya inspiratif dan menarik juga untuk Anda simak ya. Ditarannya akan bersama dengan Anda, mengajak Anda untuk mengenal Temani Samarinda. Nah, selengkapnya kita akan bahas bersama dengan Mbak Ade Mariana yang merupakan founder dari Temani Samarinda. Kita sapa dulu Mbak Ade. Halo, selamat malam Mbak Ade.
4: Halo, selamat malam Mbak Dita.
3: Iya, terima kasih Mbak Ade sudah berkenan hadir ke Studio Pro 1 RRI Samarinda di malam hari ini ya Mbak Ade ya, untuk cerita-cerita.
4: Ya, terima kasih kembali atas undangannya dan atas apresiasinya.
3: Baik, dan untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung untuk bertanya-tanya atau kan memberi komentar ya di jalur interaktif kami di 736566 ataupun di 743495, begitupun juga di WhatsApp pendengar di 0811 5544976. Dan sajian obrolan komunitas malam hari ini juga bisa Anda dengarkan langsung di RRI Digital ataupun Anda streaming melalui YouTube kami di RRI Pro 1 Samarinda. RRI Samarinda ya, Pro 1 Samarinda. Baiklah pendengar, kami akan ajak Anda langsung mungkin kita mengenal Temani Samarinda. Apa sih Mbak Ade sebenarnya Temani Samarinda ini? Boleh dijelaskan dulu.
4: Iya. Temani Samarinda ini lebih ke jasa ya, untuk menemani khususnya perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang ada di Samarinda. Kadang-kadang sebagai perempuan kita tuh ada keperluan atau ada kebutuhan gitu, tapi ada yang menghalangi, misalnya kepikiran nih ada anak yang nggak bisa ditinggal atau ada kesibukan lain gitu. Jadi dari situ kepikiran kayaknya bagus juga kita buat usaha seperti ini gitu. Jadi biar ibu-ibunya bisa lebih beraktivitas dengan tenang gitu sih.
3: Oke, jadi memang yang melatar belakangnya adalah mungkin keresahan sesama ibu-ibu ya, iya, yang agak susah untuk beraktivitas, ada batasan-batasan karena nggak ada yang nemenin anak gitu ya Mbak Ade.
4: Iya, betul. Selain nemenin anak juga ada jasa lainnya ya Mbak ya, misalnya kayak ngantarin ke RS. Nah, itu awalnya waktu saya ke rumah sakit terus ngelihat kan ada yang kayak bingung ini harus ke bagian mana dulu, sementara mereka sendiri gitu, nggak ada yang dampingin gitu. Jadi dari situ muncul juga ide gimana kalau ada yang menyediakan jasa untuk menemani yang lagi kesulitan di RS gitu. Tapi khusus untuk Temani Samarinda yang saya jalankan ini memang fokusnya kepada para wanita atau enggak anak-anak gitu. Okay. Kayak kalau yang lainnya kayak misalnya para ibu tuh kadang pengen me time gitu kan, ngabisin waktu sendiri atau sekedar mencari penghiburan gitu. Tapi ya gitu, balik lagi ini anak siapa yang nemenin gitu. Iya. Dari situ sih.
3: Oke. Nah, sebenarnya sejak kapan sih Temani Samarinda ini sudah berdiri dan bagaimana perkembangannya hingga sampai saat ini nih Mbak Ade?
4: Kalau Temani Samarinda ini baru aja di bulan Mei kemarin, awal bulan Mei. Terus pas baru launching nggak nyangka juga ternyata peminatnya banyak gitu, yang DM terus banyak langsung yang bisa gabung nggak gitu-gitu. Padahal kan baru jalan nih, saya sendiri lumayan agak kaget juga sih, ternyata memang di Samarinda ini banyak ibu-ibu yang membutuhkan jasa seperti ini gitu.
3: Jadi memang ibu-ibu di Samarinda, sekitaran Samarinda ini antusias juga ya dengan jasa ini gitu.
4: Betul.
3: Karena merasa sangat terbantu mungkin Mbak Ade ya.
4: Bisa jadi, soalnya kadang-kadang ada yang kemarin saya temenin anaknya, terus temennya baru tahu, oh ternyata ada ya jasa kayak gini di Samarinda gitu. Oh boleh deh, kapan-kapan saya mau nyalon. Biasanya mau nyalon ribet sama anaknya yang nangis nungguin mamanya nyalon, seperti-seperti itu gitu. Akhirnya ya jadi pelanggan juga gitu.
3: Sampai sekarang berarti ya Mbak ya. Nah kenapa sih memilih nama Temani? Mungkin ada filosofi di baliknya selain memang tujuan utamanya adalah untuk menemani nih Mbak.
4: Ya kalau pemilihan nama mungkin karena memang tujuannya adalah untuk menemani gitu kan. Dan kotanya di Samarinda, jadi makanya saya pilih yang gampang diingat lah gitu. Kita butuh teman, apa sih ya nama IG. Kadang kalau akunnya beda-beda gitu kan mikir, aduh kemarin apa ya IG yang buat nemenin gitu, akun medsos yang untuk nemenin itu gitu. Daripada orang bingung gitu kan, jadi sekalian aja pakai nama Temani Samarinda gitu. Jadi biar mudah diingat gitu, ingat butuh teman, ingat Temani Samarinda gitu.
3: Jadi lebih mudah diingat dan akhirnya dicarinya pun mudah gitu.
4: Betul. Kadang kan orang muncul jasa Temani gitu bisa masuk di pencarian seperti itu.
3: Tadi berarti bisa menemani ke rumah sakit, terus itu juga bisa menemani anak ketika mungkin ibunya butuh me time gitu ya, entah nyalon atau mau olahraga mungkin ya.
4: Iya bisa, kayak kemarin itu ada yang mau pedel gitu kan di lapangan, kebetulan lapangannya juga ada sarana bermain anak, jadi saya nemeninnya di situ gitu.
3: Oke. Nah selain itu kebutuhan masyarakat seperti apa lagi sih Mbak De yang bisa dibantu oleh layanan Temani Samarinda ini, atau kebutuhan masyarakat yang ingin dijawab gitu oleh Temani Samarinda?
4: Kalau selama ini yang sudah jalan itu menemani anak main, itu bisa di playground, di mall, atau di tempat yang dipilih dari orang tuanya. Terus bisa juga untuk jasa titip belanja, kayak kemarin ada event di GOR itu kan, ada yang datang dari luar kota tapi dia nggak bisa ke situ tapi pengen jajanan di situ, terus nitip juga. Ada yang minta temenin ke RS, ada yang apa sih macam-macam sih Mbak, bahkan ada yang minta tolong ambilin rapot juga ada.
3: Oh gitu.
4: Iya. Karena kebetulan orang tuanya lagi kerja gitu kan, lagi nggak bisa, jadi mewakili gitu.
3: Oke, bervariatif ya.
4: Iya. Gak nyangka juga sih, cuman bahkan kemarin ada yang nyari itu banyak kan jasa bersih-bersih. Kemarin kan karena saya masih sendiri juga, jadi untuk jasa bersih-bersih belum
3: terhandle
4: belum,
3: ya.
4: Belum terhandle untuk saat ini.
3: Oh, jadi gitu. Berarti selama ini sejak bulan Mei kemarin itu yang mengerjakan, yang menemani ini adalah Mbak Ade sendiri berarti.
4: Iya, masih merintis soalnya.
3: Wah, luar biasa.
4: Walaupun
3: ya,
4: sejak awal saya buka ini banyak yang DM mau ikut gabung, mau ikut berkontribusi lah gitu. Tapi kan masih ngelihat nih ada pasarnya apa enggak gitu. Jadi setiap hari itu pasti ada aja yang DM atau chat, Mbak bisa gabung enggak gitu. Mbak nanti kalau ada job boleh enggak collab gitu-gitu, ada juga sih.
3: Wah, menarik ya.
4: Iya, cuma ya itu masih kadang-kadang masih enggak nyangka ternyata marketnya ada. Terus yang orang yang mau gabung juga lumayan banyak.
3: Cuman ternyata
4: saya sih masih terhandle sendiri ya, masih belum itu sih. Walaupun niatnya kedepannya semoga nanti ya bisa mengajak ya untuk ibu-ibu hebat lainnya lah ya gabung gitu,
3: membuka lapangan pekerjaan.
4: Iya betul, jadinya niatnya sih ke situ gitu.
3: Nah berarti selama ini selain memang sudah di handle sendiri langsung oleh Mbak Ade, ini biasanya dalam satu hari ada beberapa kegiatan yang bisa Mbak Ade pegang gitu, bisa Mbak Ade temani?
4: Tergantung dari jangka waktunya ya.
3: Oh gitu.
4: Kalau kayaknya misalnya nemenin anak itu kadang minimal kan 2 jam, 3 jam, maksudnya dari customernya. Kalau saya sih nggak ada batasan minimal, cuman kadang orang tuanya nemeninnya 2 jam ya Mbak, atau sampai saya selesai itu bisa 3 jam, 4 jam. Kalau kayak gitu paling bisa sehari cuman 1 atau 2 aja sih. Tapi kalau misalnya kayak yang lebih singkat waktunya, kayak misalnya ngantar atau kemana-mana aja gitu, bisa lebih banyak kadang.
3: Oke, jadi ini tuh tergantung kebutuhan dari kliennya juga.
4: Iya.
3: Ya, butuhnya berapa jam. Nah terus kalau Untuk menemani anak ya khususnya mungkin spesifikasi, karena mungkin ini jadi isu juga ya di ibu-ibu sekitar kita ya Mbak Ade, yang mungkin ingin kembali berkegiatan tapi masih bingung nih harus meninggalkan anak sama siapa gitu kan, gak ada yang nemenin di rumah juga. Nah ini biasanya apakah anaknya dengan ibunya di lokasi yang berdekatan, atau biasanya Mbak Ade bisa menemani di rumah atau di mana gitu Mbak Ade?
4: Kalau dari saya sih fleksibel, cuman dari yang sudah-sudah biasanya di satu lokasi yang sama, walaupun mungkin tempatnya beda, misalnya di salah satu mall, nanti ortunya kemana gitu, saya sama anaknya di playground main gitu. Tapi balik lagi tergantung dari orang tuanya mau gimana gitu.
3: Berarti bisa ya. Berarti sejauh ini yang menjadi target pengguna layanan temani sama Rinda adalah perempuan dan ibu-ibu ya.
4: Iya betul, perempuan, ibu-ibu dan anak-anak
3: dan
4: gitu.
3: Anak-anak.
4: Iya.
3: Nah, layanan temani anak ini kan unik ya. Aktivitas yang biasa dilakukan saat mendampingi anak, kalau menemani ke playground gitu misalnya. Ini apakah Mbak Ade bersedia gitu ngikutin anaknya mau main kemana, mau main kemana gitu?
4: Iya, jadi kalau anaknya main ke mandi bola, kita ikut ke mandi bola. Kayak ngedampingin anak sendiri gitu, Mbak. Jadi mereka di mana, kita di sampingnya gitu, nggak bisa jauh gitu. Okay. Jadi bukan yang masuk ke playground, saya duduk nunggu anaknya main sendiri, nggak gitu. Jadi saya di samping anaknya, di dia kadang main, ayo kita main ini, ayo kita main ke sana ya, ngikutin kayak bawa anak sendiri gitu.
3: Dan selama ini anak-anak yang ikut gitu, anak-anak yang Mbak Ade temanin ini mau ya, maksudnya kayak ya,
4: alhamdulillah mau.
3: Langsung bisa mingle gitu.
4: Bahkan edukasi kemarin ada yang udah selesai gitu kan, dia nggak mau, masih mau main sama tante gitu.
3: Oh, lucu ya.
4: Iya, jadi sampai mamahnya datang gitu kan, udah nanti lain kali lagi ya gitu, belum nanti aja, masih mau main gitu. Ada juga yang

0: Kadang ada yang minta foto dulu dong orangnya kayak gimana. Karena kan mau nitip anak juga harus dengan orang yang bisa dipercaya gitu kan. Jadi kadang nanya, Mbak Yu usia berapa? Atau biasa handle anak enggak? Gitu-gitu sih.
1: Dan biasanya itu Mbak Ade menjawabnya dengan seperti apa?
0: Iya, saya jelaskan dengan keadaan sebenarnya gitu. Kalau saya udah punya anak, biasa ngasuh anak, anaknya kan udah gede juga gitu. Jadi insya Allah ya terbiasa lah untuk handle anak-anak kecil gitu.
1: Karena sudah punya pengalaman ya Mbak Ade ya.
0: Pengalaman pribadi gitu kan.
1: Nah kalau untuk kelahiran menemani ke rumah sakit nih Mbak Ade, pendampingan seperti apa sih yang bisa diberikan kepada pelanggan Mbak Ade?
0: Biasanya bantu ngurus administrasi. Kemarin ada ke IGD gitu kan, misalnya orangnya sakit gitu, jadi kita temenin ke IGD. Kadang kalau dia sendiri kan dengan kondisi yang nggak fit, nggak mungkin kan dia ngurus administrasi kesana kesini sendiri gitu. Jadi kita yang bantu ngurusin, nanti yang bersangkutan nunggu, misalnya harus kesini kesini, ada yang butuh langsung orangnya baru ikut gitu.
1: Ini mungkin satu pertanyaan yang saya baru kepikiran ya. Apakah Mbak Ade pernah melihat jasa serupa di kota lain, atau ini benar-benar original gitu dari apa yang Mbak Ade pikirkan gitu?
0: Ya awalnya ya itu dari yang kejadian saya di rumah sakit, melihat orang bingung, ini habis ini kemana ya Mbak, ini kemana ya gitu kan. Sambil nunggu kita ngeliatin, ini kok kasihan ya ibunya sendirian, bingung kemana. Terus saya coba browsing ya di Google, di Threads, itu di IG, ada nggak sih jasa kayak gini? Ternyata di kota lain itu udah banyak, tapi lebih ke pendampingan caregiver gitu untuk yang sakit gitu. Kalau yang sakit banyak, jadi tarifnya bermacam-macam, dan ada yang per jam, ada yang terus buka lagi cari yang lain. Oh, ada yang neni harian gitu, babysitter harian gitu. Tapi sambil cari-cari dulu, kira-kira Samarinda ada nggak sih gitu. Terus saya cari Samarinda ada, masih jarang sih kalau di Samarinda ada kayaknya, tapi memang masih belum banyak gitu.
1: Dan semuanya masih merintis, masih baru
0: iya,
1: semua ya Mbak.
0: Tapi
1: Ade,
0: kalau untuk yang spesial nemenin anak aja atau spesial untuk perempuan aja masih, ya itu masih sangat sedikit gitu. Saya ada lihat beberapa akun itu rata-rata untuk semua gitu, untuk laki, untuk perempuan. Biasanya. Tapi kalau saya pilih fokus ke perempuan aja.
1: Iya. Dan yang membedakan berarti, yang membedakan Temani Samarinda dengan jasa-jasa serupa adalah karena memang Temani Samarinda punya fokus untuk menemani ibu-ibu, anak-anak, iya, perempuan gitu ya.
0: Iya, kadang-kadang kan kalau ada juga perempuan yang kurang nyaman nih naik ojol gitu kan. Karena kalau kita ojol kan kita nggak bisa milih nih drivernya laki-laki atau perempuan. Dan beberapa perempuan yang saya temui juga merasa kurang nyaman naik dengan lawan jenis, apalagi nggak dikenal gitu. Nah kadang-kadang kayak gitu ada juga sih Mbak yang kadang minta antar jemput gitu.
1: Dan itu bisa juga ya Mbak?
0: Bisa. Saya pernah PP ke Muara Badak.
1: Waduh, jauh loh itu mendengar ya.
0: Lumayan.
1: Dan itu berarti bawa kendaraan sendiri Mbak?
0: Iya, oke, kendaraan saya sih. Motoran.
1: Oh, okay. Waduh, keren, luar biasa. Nah ini juga tadi sempat dibahas ya, mungkin banyak masyarakat yang khawatir menitipkan anak ataupun urusan-urusan pribadi, apalagi ngurus administrasi kan ada data pribadi juga ya Mbak Ade ya. Nah ini bagaimana Temani Samarinda bisa membangun kepercayaan antara Temani Samarinda dan kepada pelanggan?
0: Kalau saya sih menjelaskan apa adanya aja Mbak ya, tanpa perlu harus nutupin gitu. Misalnya keadaannya gimana, kadang ada yang nanya saya usia berapa gitu. Mungkin mereka melihat juga kan dari usia, kira-kira ini pengalaman gak sih handle kayak gini gitu. Jadi ya alhamdulillah sih setelah dijelasin rata-rata percaya dan mau gitu.
1: Karena memang sudah dari awal memang sudah terbuka ya, sudah jujur. Apapun yang ditanyakan berarti bisa dijawab sama
0: Mbak
1: Ade ya.
0: Iya betul. Kadang ada yang boleh itu enggak Mbak minta fotonya dulu gitu. Atau ada juga yang pernah boleh minta CV-nya dulu enggak? Ya kayak mau melamar kerja.
1: Mau melamar kerja ya. Tadi sempat kepo sedikit ke Instagramnya Teman di Samarinda, bahwa Teman di Samarinda punya jasa seperti admin juga.
0: Oh iya.
1: Bisa ya.
0: Iya. Ada juga untuk jasa admin sama CS. Kebetulan sebelum merintis ini kan saya jualan online. Jadi sempat ya jadi CS sendiri, jadi admin sendiri gitu.
1: Lagi-lagi karena kembali ke pengalaman
0: Iya betul. Jadi CS sendiri, jadi admin sendiri. Terus kemarin juga ada

0: ada beberapa yang minta buat apa ngebangun IG-nya gitu, dari jadi apa ya sosial media manajemen gitu.
1: Keren ya.
0: Bikin edit-edit dia, jadi cuma ngasih foto mentah gimana caranya footage-footage-nya itu jadi konten yang menarik gitu. Jadi saya bantu editkan juga seperti itu.
1: Keren. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya Teman Nisa Marinda ini adalah jasa yang palu gada.
0: Iya.
1: Apa lu mau gue ada gitu ya,
0: itu.
1: Ya.
0: Menyesuaikan. Menyesuaikan market, menyesuaikan permintaan pelanggan.
1: Nah, sejauh ini Mbak De dengan berbagai macam kebutuhan klien dan juga sudah banyak kegiatan yang memang sudah dihandle sama Mbak Ade ya untuk ya banyak ragam ya jadinya sudah titip jasa titip belanja, temani anak gitu, antar jemput sampai ke Muara Badak bahkan pendengar. Nah, ini bagaimana Teman Nisa Marinda bisa menjaga privasi dan juga kerahasiaan pelanggannya nih Mbak Ade?
0: Kalau untuk konten saya usahakan sih nggak kelihatan wajah yang jadi pelanggannya gitu. Kayak misalnya saya bikin konten nih jaga anak gitu, saya usahakan supaya wajah anaknya nggak terlihat gitu, karena kan tidak semua orang tua nyaman anaknya dikontenin gitu.
1: Betul.
0: Saya juga biasanya izin dulu sama orang tuanya, boleh nggak nih nanti saya kontenin gitu, saya foto atau videonya saya pakai tapi wajahnya nggak terlihat gitu. Jadi mungkin kayak ditutup stiker atau cuma foto bagian-bagian tertentu aja gitu sih, nggak sampai yang benar-benar orangnya kelihatan gitu.
1: Tapi memang mengusahakan bahwa memang privacy klien tetap terjaga, supaya nyaman ke kedua belah pihak gitu ya Mbak Ade ya. Nah, kalau berbicara mengenai standar operasional, apakah ada nih SOP khusus untuk memastikan keamanan selama pendampingan? Misalnya anak ya Mbak Ade, apakah selama sejauh ini orang tua ada yang minta saling berkabar gitu ketika nemenin anaknya atau seperti apa nih?
0: Sebelumnya itu biasanya saya tanya dulu kayak misalnya anaknya suka apa atau misalnya anaknya nggak boleh apa, alergi apa seperti itu. Jadi kita bisa mencegah gitu. Kalau misalnya dia nggak boleh, misalnya aja ya, misalnya nggak boleh terlalu capek, berarti kan nggak boleh main yang seperti apa begitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dulu lah sekilas gitu supaya saya tahu anaknya ini nanti gimana handle-nya gitu. Mengulik sebentar supaya ada, jadi tahu anaknya ini oh nanti kondisi di begini dia nggak diajak main yang ini tapi main yang satunya lagi gitu.
1: Termasuk ketika anaknya mungkin ada kondisi-kondisi khusus, misalnya tantrum ketika apa, ketika apa, itu juga di awal sudah dijelaskan ya Mbak Dea.
0: Iya, biasanya saya tanya-tanya mudah adaptasi nggak gitu kan, karena kan ada juga anak kecil yang takut lihat orang asing kan. Saya pernah juga ada satu yang dia agak gimana ya, agak nggak mau gitu di awal-awal itu, agak ya namanya ketemu orang nggak pernah ketemu ya, ketemu orang asing, anak-anak lagi, jadi mungkin dia ngerasa gimana gitu ya, ini siapa tapi ya gitu di awal-awal memang agak susah, tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa juga sih.
1: Berarti memang sejauh ini paling banyak menitipkan anak berarti.
0: Iya, dan paling apa ya, paling banyak peminatnya memang yang menitipkan anak gitu. Makanya videonya di VT juga yang paling meledak yang menitipkan anak
1: ya. Karena ternyata ini paling dibutuhkan ya pendengar.
0: Iya betul.
1: Kita sebagai ibu-ibu, apalagi mungkin ibu-ibu yang masih bekerja gitu dengan anak yang masih kecil-kecil ya, ini agak kesusahan, kesulitan juga ya.
0: Iya, maka kan kemarin ada yang nanya, Mbak punya daycare enggak? Saya mau nitip anak saya
1: gitu. Sekalian gitu ya. Nitipkan benar-benar.
0: Kalau sekarang saya belum punya, doakan aja nanti.
1: Amin. Nah, selama menjalankan usaha ini Mbak Ade, ada pengalaman atau cerita-cerita pelanggan yang unik atau menarik gak sih yang paling berkesan gitu untuk Mbak Ade?
0: Semuanya menarik sih Mbak. Apalagi kalau misalnya ketemu anak yang dia itu gampang adaptasi juga gitu kan, gampang adaptasi, diajak main itu asik, nggak rewel, nggak sering menangisin orang tuanya yang lagi aktivitas, itu biasanya lebih mudah ke handle dan itu lebih memudahkan juga gitu. Tapi intinya semuanya menyenangkan.
1: Semuanya berkesan.
0: Iya betul.
1: Berarti ada juga yang menghubungi lagi gitu ya?
0: Ada.
1: Untuk kedua kali, jadi yang langganan jadinya.
0: Iya, sampai sekarang ada juga yang langganan antar jemput gitu, ada juga yang langganan gitu.
1: Oh wow.
0: Bahkan pernah sih ada yang nanya, kok mereka nggak pakai ojol aja ya, kayak pesan makanan atau antar jemput kan di ojol juga ada gitu, just tip juga di ojol juga ada, kenapa mereka nggak pakai ojol gitu? Saya juga bingung mau jawab apa, mungkin balik lagi rezeki saya dari mereka gitu. Atau faktor kepercayaan mereka gitu, saya juga nggak ngerti sih ya gitu kan. Karena saya juga nggak nanya kenapa ke customer misalnya gitu, nanya kenapa pakai saya nggak pakai ojol gitu juga nggak pernah. Tapi dari sisi customer ada yang menanyakan seperti itu gitu.
1: Nah ini sedikit masih nyerempet nih sama statement barusan ya. Manfaat terbesar yang dirasakan oleh pelanggan nih, kalau dari POV pelanggan, dari pandangan pelanggan setelah menggunakan layanan Temani sama Rinda bersama dengan Mbak Ade ini seperti apa nih Mbak Ade?
0: Kalau dari yang sudah ya, feedbacknya bagus-bagus sih Mbak.
1: Oh iya.
0: Kadang mereka ngasih testimoni tanpa diminta gitu. Wow. Terus nanti repeat order itu kayak, aduh makasih banget ya Mbak udah nolingin gini-gini gitu sih.
1: Terbantu ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, alhamdulillahnya seperti itu.
1: Nah, kalau tantangannya tadi kan sudah berdiri walaupun baru sebentar tapi ternyata banyak yang merasakan manfaatnya, banyak yang terbantu.
0: Iya.
1: Feedbacknya pun positif-positif semua ya Mbak Ade ya. Tantangan dalam mengenalkan konsep jasa pendampingan kepada masyarakat Samarinda ini seperti apa? Apalagi ini adalah satu hal yang baru gitu ya, cukup baru. Bahkan belum banyak juga ya sebenarnya di daerah-daerah lain ya Mbak Ade ya.
0: Tantangannya apa ya? Mungkin lebih ke manajemen waktunya aja sih Mbak. Saya ini masih mikir-mikir kalau saya nggak bisa handle dikasih ke orang, kira-kira orangnya amanah apa enggak gitu sih. Kayak gitu aja. Masih yang mau ngerekrut orang tapi mikir lagi kalau nggak amanah kan nanti nama jeleknya ke saya gitu. Masih sebatas itu sih, sama kalau misalnya kalau lagi hujan aja agak terkendala.
1: PM, ya? Iya. Jadi memang untuk sejauh ini karena masih dihandle sendiri ya, tantangannya adalah bagaimana supaya bisa membagi waktunya ya.
0: Iya betul, karena masih sendiri kadang-kadang kalau misalnya ada dua job yang bentrok, saya harus mengalahkan salah satunya. Gitu. Iya, mana yang duluan. Jadi itu aja yang diambil gitu.
1: Oke, ini kan tadi jasa yang ditawarkan banyak ya.
0: Iya.
1: Nah ini kalau berbicara mengenai tarif ini, apakah tarifnya dihitung per jam ataukah sama gitu ya dengan satu jasa dengan jasa yang lainnya atau berbeda nih Mbak?
0: Beda-beda sih Mbak. Oh, ada beda-beda. Yang kalau misalnya kayak jasa menemani itu kayak menemani KRS sama menemani anak atau pokoknya intinya menemani gitu ya. Itu per jam itu kurang lebih sama lah gitu per jam. Tapi kalau misalnya kayak antar jemput, just tip itu menyesuaikan jarak gitu. Tapi kalau kayak yang admin, CS apa segala macam itu biasanya per paket gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, beda-beda jadinya.
1: Jadi sudah disiapkan juga sama Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Red card-nya.
0: Iya, betul.
1: Ya, oke deh Mbak Ade. Nah, menurut Mbak Ade nih, kenapa jasa personal assistant? Ada personal assistant juga deh, ada PA juga
0: sih,
1: ya.
0: Ada.
1: Nah, ini jasa personal assistant dan juga pendampingan ini akhirnya semakin dibutuhkan gitu di era-era sekarang ini. Menurut Mbak Ade, kenapa sih? Kenapa bisa sampai ada pasarnya itu karena apa gitu?
0: Ya mungkin karena beberapa orang punya banyak kegiatan tapi nggak bisa handle sendiri gitu, nggak bisa ngurusin semuanya sendiri sementara semuanya harus dilakukan gitu. Jadi ya mungkin berbagi beban juga kan, beban pekerjaan misalnya sambil jaga anak saya tetap melakukan aktivitas yang lain gitu seperti itu. Makanya ada marketnya dan zaman dulu mungkin agak susah ya mencari informasi siapa yang mau menjaga gitu, siapa yang mau kerja ini gitu. Tapi kalau sekarang dengan mudahnya mencari informasi, orang-orang tahu ada jasanya, kebetulan mungkin ketemu sekedar videonya atau reelsnya atau apa, mikir oh iya saya butuh nih gitu. Jadi ya akhirnya antara pasar dan peluangnya ketemu gitu.
1: Tapi yang saya salut ya Mbak Ade, berarti Mbak Ade bisa membaca peluang. bermula dari melihat ibu yang kerepotan di rumah sakit ya. Dan itu bisa dibaca jadi peluang bisnis jadinya.
0: Sebenarnya semua kalau kita amati gitu banyak peluang gitu ya. Tinggal kitanya mau action apa enggak nih.
1: Tapi luar biasa.
0: Sebenarnya ini juga enggak nyangka bakal banyak peminat sih. Waktu di awal juga saya nggak nyangka bakal langsung rame gitu kan. Ternyata gini, wah saya perlu jasa ini, wah saya udah lama loh nyari yang kayak gini Mbak. Gitu-gitu tuh banyak gitu Mbak. Saya sampai oh gitu ya.
1: Tapi saya jadi berpikir ini kalau misalnya ada ibu-ibu atau bunda-bunda mungkin ya, yang nyarinya jasa teman cerita gitu, bisa nggak sih mau cerita, karena mungkin sudah riweh gitu ya sama pekerjaan di rumah, sudah sama anak. Tapi biasanya ya, ini yang saya dapatkan adalah biasanya perantau-perantau baru gitu, suaminya kerjanya jauh tapi harus ikut suami ke tempat perantauan, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, mau berkeluh kesah gitu. Nah, gimana nih,
0: bisa
1: bisa juga
0: bisa curhat gitu ya,
1: bisa curhat
0: jasa teman biasanya sambil jalan, sambil apa, ngopi, cerita-cerita gitu, ada juga sih.
1: Jadi benar-benar palu gada deh ini.
0: Kalau karena kan sebelum pun saya menggeluti ini, kadang-kadang teman-teman curhat gitu. Sekarang kenapa curhatnya nggak dibisniskan aja gitu?
1: Betul. Bisa juga ya, ibu-ibu, bunda-bunda mungkin yang sudah mendengarkan ini sajian ini juga, sambil jasa temenin anak atau jasa temenin nyalon gitu, sambil cerita-cerita, sambil menyelam minum air jadinya ya Mbak Dea. Kalau berbicara mengenai rencana pengembangan Temani Samarinda ke depan ini, harapannya Mbak Ade seperti apa sih Mbak Ade?
0: Harapannya sih semoga makin banyak ya customer yang percaya dengan jasa ini, dan kemungkinan semoga aja kedepannya saya bisa ya membuka peluang usaha lah untuk para ibu-ibu lain yang juga mungkin memerlukan pekerjaan seperti ini, yang pekerjaannya fleksibel tapi masih bisa menghasilkan gitu.
1: Iya, supaya jadi ibu-ibu yang berdaya.
0: Iya, betul gitu. Kadang-kadang banyak juga kan ibu-ibu yang mau berpenghasilan tapi nggak mau terikat waktu. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin bisa ke situ arahnya gitu.
1: Ya, kita doakan sama-sama ya pendengar, semoga Temani Samarinda bisa berkembang terus dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan jadinya ya untuk ibu-ibu lainnya.
0: Iya.
1: Nah, terakhir nih Mbak Ade, kalau masyarakat dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda di malam hari ini akhirnya tertarik gitu, tergugah untuk menggunakan layanan Temani Samarinda, nah ini bisa menghubungi kemana sih Mbak Ade?
0: Kalau sekarang bisa menghubungi di DM IG atau di Twitch atau di TikTok sih.
1: Oke. Itu username-nya?
0: Temani_Samarinda.
1: Temani underscore Samarinda.
0: Sama namanya, semua sama, Temani underscore Samarinda.
1: Untuk melihat yang sudah dilakukan sama Mbak Ade juga ada gitu,
0: ada
1: ya.
0: Ada video-video, ada beberapa testimoni dari yang sudah pernah memakai jasa seperti itu.
1: Oke, jadi boleh di kepoin Instagramnya ya, Temani underscore Samarinda. Mungkin yang masih penasaran-penasaran, masih membutuhkan kepercayaan, bisa deh dilihat dulu ya Instagramnya supaya semakin yakin gitu. Oke, deh mungkin silakan ada pesan-pesan ataupun ajakan gitu mungkin dari Mbak Ade untuk pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Apa ya ajakan?
1: Promosi gitu.
0: Buat para ibu-ibu, mama-mama atau apapun sebutannya yang mau, mungkin mau me time atau perlu kegiatan lain sementara bingung memikirkan anaknya dititipin sama siapa, atau ada keperluan lain misalnya mau belanja atau mau antar jemput terus bingung nih pakai apa, pakai siapa yang terpercaya, yang mungkin bisa menghubungi di jasa Temani underscore Samarinda sama saya Ade.
1: Oke, insyaallah amanah ya Mbak Ade.
0: Insyaallah amanah.
1: Terima kasih banyak Mbak Ade sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda, dan menginformasikan ternyata ada pendengar jasa yang merangkul ibu-ibu supaya tetap punya kebebasan, tetap punya dirinya sendiri gitu ya pendengar. Iya, terima kasih banyak ya Mbak Ade sudah hadir di Pro 1 RRI. Semoga tidak jera ya main-main kesini ya. Terima kasih juga untuk Anda yang pendengar yang sudah mendengarkan sajian obrolan komunitas di malam hari ini dan mengenal jasa Temani Samarinda. Untuk Anda mungkin yang ingin ya akhirnya tertarik gitu untuk menggunakan jasa Temani Samarinda bersama dengan Mbak Ade, bisa langsung menghubungi di Instagramnya Temani underscore Samarinda, tadi sudah diinformasikan ya. Terima kasih pendengar, dan kami akan menjumpai Anda di obrolan komunitas berikutnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, setidaknya ada 4 versi asal-usul nama kota Samarinda. Yang sering kita dengar, Samarinda berasal dari bahasa Banjar, kata sama dan rendah. berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Versi lainnya berasal dari bahasa Melayu, kata sama dan rendah berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit terapung penduduk di Samarinda seberang, yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Kata Samarinda juga berasal dari bahasa Sangsakerta, yaitu Samarindo, yang berarti salam sejahtera. Terakhir, berdasar tradisi lisan Samarinda, berasal dari bahasa Melayu, dari kata samar dan indah.

0: Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
1: Allahu Akbar. Astaga. Nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
2: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.

Ruang Rindu Pendengar Ruang Berbagi Kisah Memori Lawat Lagu di Tarannya kembali menjumpai Anda ya di malam hari ini. Di malam minggu ini pendengar, adem lagi cuacanya ya. Adakah Anda yang sudah jalan-jalan malam mingguan bersama dengan keluarga ataupun pasangan ya di hari ini? Atau ada yang tadi mungkin main-main ke Car Free Night ya pendengar di dekat seputaran Gor Segiri? Coba bayang tenan-tenan untuk berbelanja dan tidak ada kendaraan bermotor. Jadi enak gitu suasana untuk jalan kaki sambil berbelanja. Mungkin ada di antara Anda yang sudah main-main ke sana di malam hari ini. Seperti biasa pendengar, Ruang Rindu punya lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bisa Anda pilih dan dengarkan untuk temani Anda di sisa malam hari ini pendengar, sebelum kita berganti hari ke besok hari Minggu tanggal 21 ya. Di malam hari ini pendengar, sedikit ngobrol-ngobrol mengenai hobi. Hobi yang Anda lakukan ketika sedang lelah dengan rutinitas ini cocok ya pendengar. Biasanya akhir pekan, weekend ini kita habiskan dengan melakukan hobi. Setelah mungkin semingguan sudah berkutat dengan pekerjaan, dengan rutinitas gitu ya, sudah suntuk. Biasanya Sabtu Minggu selain jalan-jalan bersama keluarga juga menjalankan hobi-hobi yang menyenangkan gitu. Mungkin ada di antara yang hobi bersepeda, hobi bertanam gitu ya, tanam bunga, tanam pohon, berkebun gitu ya. Ataupun apa sajalah hobi-hobi yang Anda lakukan ketika sedang lelah dengan rutinitas Anda. Boleh pendengar di-share di 7365667434495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Ada Titik Sandora, ada James Blunt, Teti Kadi, Air Supply, ada Payung Teduh, Lala Carmela, Elvis Costello, ada Wali, Numata, Demasi, Frida, Sita Dewi, ada Mike Learns to Rock, ada Jason Mraz, ada Ahmad Dhani, Rosa, Mariah Carey, Iwan Fals, Sheila Majid, dan juga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yang lagu-lagunya bisa Anda dengarkan dan Anda pilih di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya, di 7365667434495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476. Ya, kalau berbicara mengenai hobi yang dilakukan ketika sedang lelah dengan rutinitas ya pendengar, kalau saya sendiri sih karena memang hobinya minum kopi gitu ya, ya sudah pergi ngopi aja gitu sendiri tanpa bawa anak-anak gitu ya. Ketika sudah cukup lelah dengan rutinitas kegiatan sebagai seorang ibu gitu ya, biasanya menghabiskan waktu sendiri atau me time dengan ngopi sih pendengar. Itu jadi hobi yang gak boleh diganggu gugat deh kalau saya ya. Kalau Anda gimana boleh ya diceritakan di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tentunya sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan hadirkan lagu dari siapa ya. Kita mulai dengan Numata, Begini Begitu ya pendengar, untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Gladys, itu gambar apa?
3: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
2: Panah itu apa ya?
3: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
2: Wajib dihormati tidak?
3: Wajib lah, Faro.
2: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
3: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
2: Oh.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: jalur 7365667434 pendengar, dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya pendengar. Langsung boleh dihubungi pendengar di malam hari ini berbicara mengenai hobi. Topiknya tentang hobi ya. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Minggu, Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Asih, selamat bermalam Minggu Bunda.
1: Ya itu.
0: Balikpapan gimana Bunda?
1: Malam Minggu di rumah Mbak. Gimana, Samarinda hujan apa enggak?
0: Samarinda dingin, tapi enggak hujan sih. Kayaknya tadi Bunda aman-aman aja, cuma dingin. Kalau oh, Balikpapan gimana?
1: Tadi Balikpapan panas.
0: Wah, panas ya.
1: Tadi pagi Bu Nenu, apa namanya, cari perpanjangan SIM aja pagi. Berangkat 8:30, pulangnya 11:30.
0: Oh, cepet itu Bunda. Lumayan.
1: Ya itu di anu di mobil aja Mbak di sini. Kan hari Sabtu, kalau hari Sabtu kantornya kan tutup gitu.
0: Betul.
1: Jadi sama anak pun carinya berdua. Jadi ibu cari juga sekalian, sudah masih sehat ya Mbak yo. Masih bisa kemana-mana kok.
0: Sekalian kalau gitu ya.
1: Ya itu sudah, daripada kita di jalan apa ya, nanti apa itu namanya was-was, lebih baik sekalian sudah.
0: Betul. Biar nggak, ya nggak kepikiran gitu ya Bunda.
1: Ya itu sudah, ya itu. Gimana Mbak, temanya apa Mbak?
0: Temanya hobi, hobi yang dilakukan kalau lagi penat gitu sama rutinitas.
1: Wah, apa ya hobinya kalau Bun itu, hobinya kalau diajak makan seneng Mbak ya. Tapi kalau di rumah ya apa yang kita lihat nggak benar-benar gitu ya kita kerjakan gitu. Apa sih nggak benar seperti di halaman tuh, apa rumput yang anu gitu, apa ada tanaman dikit gitu kita benah-benahi gitu Mbak, untuk ngilangi apa ya, daripada bengong gitu loh Mbak. Iya kan, jadi tiap sore nyapu Mbak kita, habis ada pohon mangganya kan, jadi daun itu ya jatuh-jatuh tuh mesti kita sapuin gitu. Ya hidup-hidup untuk olahraga lah Mbak.
0: Betul, sambil bersih-bersih rumah ya Bunda ya.
1: Iya, halaman itu. Kalau rumah kan pagi gitu, kalau kita habis masak itu, kalau sore itu habis mandi sudah kita ngelihat-lihat kok halamannya ada daun apa ya jatuh mangga itu, ah kita sapu-sapu, nanti kita bakar sudah. Ya itu.
0: Oke, Bunda.
1: Wah, pokoknya kita namanya sendiri itu harus cari kesibukan sendiri. Jangan
0: bener,
1: sampai
0: bener.
1: Kita bengong apa stres ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Ya itu sudah. Yang penting kita selalu jaga kesehatannya.
0: Wajib.
1: Ya kan Mbak.
0: Wajib. Oke Bunda, kalau gitu lagunya Bunda.
1: Lagunya apa Mbak?
0: Ada Teti Kadi, ada Wali The Massive.
1: Wali apa Mbak?
0: Walinya Egokah Aku.
1: Oh ya itu aja, Wali aja Mbak.
0: Oke.
1: Ya salamnya buat Ibu Eka, Ibu Wira, Ibu Ria, Kang Mama, ya semua-semuanya lah. Yang lagi istirahat, semoga sehat selalu bahagia sambil dengarkan Pro RS Samarinda. Dan untuk yang lainnya juga yang mau ikut nimbrung, semoga sehat semuanya. Selamat malam buat Mbak Dita juga, Mbak Tegas, semoga sukses selalu. Salam buat keluarga, semuanya sehat. Nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap Bunda.
1: Itu aja sudah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih sudah ikutan gabungan ya. Kita sama yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Jam 10 tadi tuh sambil dengerin Mbak Dita.

0: saya ketiduran. Bukan hobi tidur sih. Hobinya olahraga sore tadi kan. Jadi tadi pagi sempat bersepeda juga. Kalau saya fisik enak aja, saya pasti turun lagi. Apa kebiasaan sih, sudah susah. Itulah saya tuh kalau udah jam 8 tadi kan, abis itu ketiduran. Nah, karena ada ya hobi juga nih kucingnya, mainan juga. Dan anak saya ini mau pindah ke Balikpapan.
1: Oh gitu bang. Jadi,
0: nanti kucing ini kan dibawa semua 6-6-nya.
1: Waduh.
0: Jadi apa namanya, diliatin pak kucingnya? Iya jelas lah pak, namanya gak ada orangnya kan takut juga. Takut dia kelaparan, tapi enggak, sudah ada siapkan tempat-tempatnya, jadi enggak mungkin kelaparan ya.
1: Iya.
0: Jadi hobi saya itu memang memang olahraga sih. Nah, tapi kalau walaupun olahraga, saya jaga juga makan. Nah, lari kejar-kejaran dia. Nah, jadi dijaga makan. Pertama saya itu gula sama garam tuh, nah, saya menghindari jangan sampai makin Mbak Dita ya. Jadi hobi itu, memang saya hobi itu masak memang. Menggantikan mama itu kan almarhum, masak daging lah, kambing gitu.
1: Iya.
0: Jadi hobinya itu, tapi banyak sih hobi-hobinya tuh.
1: Iya.
0: Kayak nonton bola nanti kan siap-siap Mbak Dita. Mudah-mudahan nanti Mbak Dita kita bisa ketemu 16 besar kan? 18 besar ya? 16?
1: Iya kalau gak salah bang. Nanti nah, nobar.
0: Pasti sudah itu sana. Gatal kaki ini mau ke RRI. Jadi saya jarang jalan sekarang malam itu. Tapi karena nanda bola ini ya mau gak mau sana. Teman-teman di RRI kayak Pak Daud kalau bisa ngumpul pak. Tapi kalau ngumpul tebalin kentong Mbak Dita ya.
1: Kenapa tuh?
0: Tebalin kentong.
1: Kenapa itu soalnya bang?
0: Ke kulinernya kan banyak di situ.
1: Oh iya.
0: Nah, tahun yang pertama lalu kan kulinernya banyak. Nah, jadi saya ini taruhan Mbak Dita.
1: Kenapa itu bang?
0: Taruhan. Jadi kalau yang kalah saya suruh buka baju tapi pakai helm. Iya Mbak Dita betul. Kalah ya video gitu. Tapi enggak ada apa LT kah? Yang jepret itu. Nah, kalau Om Mamat kalah, terjun ke sungai. Terjun ke sungai, betul Om, iya terjun, ada videonya. Sayangnya udah terhapus semua sih. Taruhannya itu bukan taruhan uang. Jadi hobi itu saya memang kalau enggak olahraga itu gatal.
1: Oh, memang hobi.
0: Iya, sampai saya itu ke kilo kalau bersepeda itu Mbak Dita sekarang aja bang. Karena pernah Mamat ditukar Mamat kan. Enggak dibolehkan lagi. Ya kota aja. Tapi sekarang saya kurangi sudah. Sesuai dengan usia kan.
1: Iya.
0: Tadinya sampai 2 jam sekarang paling 1 jam. Bahkan kalau saya ke kilo itu 6 jam 6 itu sampai jam 11 baru sampai rumah.
1: Waduh.
0: Iya. Sampai tangan nih ya hitam sampai ke paha nih kan bekas celana sepeda tuh. Nah, dulu Mbak Dita, sekarang dah mengurangi sudah. Sedang-sedang aja kan, sebatas kemampuan. Padahal mampu aja sih, cuman jangan dipaksa. Karena pembuluh darah ini kan sudah tua dia. Iya enggak Pak Daud, Pak Daud enggak ada masuk. Lagunya Tetika Adi aja Mbak Dita, apa judulnya tuh?
1: Tetika Adinya Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Aduh, Sepanjang Jalan Kenangan. Ya dari Ibu Asi ya. Buat semuanya aja Mbak Dita ya. Saya tetap mengingatkan, kenapa ada kebakaran sehari 3 kali Mbak Dita ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau rumah anak saya ini, yang saya kontrol itu pasti listrik dulu. Jadi kan kita kan ini berjualan barang-barang kan, kayak kulkas itu ada 2 kan, AC-nya 1. Jadi semuanya saya kontrol semua, harus mati semua Mbak Dita.
1: Iya.
0: Lampu itu kan saya matikan, kucing itu enggak apa, tapi di depan korden saya buka semua, jadi kan terang dia. Jadi nggak ada kegiatan yang lampu nyala di rumah ini. Jadi terima kasih ya, jaga pokoknya jangan sampai apa namanya musibah lagi lah. Sudah cukup Mbak Dita, kalau kebakaran tuh mahal harga tanah, harga rumah. Mbak Dita ya, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini pendengar. Kita sapa satu lagi pendengar dari WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wira. Gimana kabar Mbak Wira nih? Malam minggu
2: sehat walafiat.
1: Sehat walafiat.
2: Ya, semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga.
1: Amin, amin insyaallah.
2: Apa temanya Mbak Dita?
1: Hobi nih Mbak Wira, hobi yang dijalankan ketika sudah mulai penat sama rutinitas.
2: Hobinya biasanya jalan-jalan ke pantai.
1: Wih, asik.
2: Ya, jalan-jalan baik sama keluarga maupun dari persatuan misalnya PKK, Dasawisma, Persatuan Yasinan. Jadi itu di pantai ada lomba-lomba.
1: Wah, menarik.
2: Semangat kita.
1: Sambil jalan-jalan, sambil rekreasi ya Bunda ya.
2: Lomba-lomba, biasanya kami begitu.
1: Oke deh.
2: Lagunya apa Mbak Dita?
1: Lagunya ada The Massive, ada Rosa, Sila Majid, Iwan Fals, Raffi Ahmad.
2: Sila Majid aja.
1: Sila Majid, oke. Okay.
2: Ya, salam untuk semuanya aja, pendengar Pro 1 Samarinda. Semoga sehat dan sukses selalu, amin.
1: Amin.
2: Makasih Mbak Dita, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan juga ya di malam hari ini. Menarik ya pendengar berbicara mengenai hobi. Ada yang hobi berjalan-jalan, hobi olahraga bersepeda ya. Bang Mamat hobi bersepeda, Bunda Asih juga hobi kulineran gitu ya, coba-cobain makanan. Mbak Wira juga hobi jalan-jalan dan main ke pantai gitu ya. Nanti kita akan sapa lagi pendengar dari Anda untuk sharing-sharing tentang hobi yang Anda lakukan ketika sudah mulai suntuk gitu ya, penat dengan aktivitas. Hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo, Om.
5: Ayah ada, sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
4: Hah, ayah di internet?
6: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Indonesia. Andaikan kau datang karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus.
1: Terlalu indah hidup parahan.
0: Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Penggalan lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM mendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar ya di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Pendengar masih baru bicara mengenai hobi yang dilakukan ketika sedang penat, sedang suntuk, lelah dengan rutinitas ya. Ada yang hobi menulis pendengar. Nah, biasanya ketika sudah mulai suntuk dan juga penat sama kehidupan, yang hobi menulis bisa menelurkan karya-karya tulisan baru justru dari kepenatannya. Jadi sebenarnya hobi tidak hanya sifatnya rekreatif gitu ya, rekreasi gitu ya pendengar, tapi juga ternyata ada beberapa hobi-hobi yang bisa menghasilkan hasilnya gitu ya, ada cuannya gitu ya, hobi-hobi yang menghasilkan. Mungkin yang paling umum gitu ya, ada hobi memasak karena bisa membuat sesuatu makanan untuk dijual gitu ya, didagangkan, apalagi kalau sampai sudah banyak gitu peminatnya ya, sudah punya langganan tetap. Nah, ini sudah menjadi hobi yang menguntungkan gitu. ataupun hobi kerajinan tangan, membuat aksesoris, merajut, dekorasi. Nah, ini juga punya nilai seni tinggi ya pendengar, dan bisa menjadi bukan sekedar hobi tapi juga hobi yang menghasilkan gitu. Bagaimana dengan Anda pendengar, apa yang Anda lakukan untuk hobi Anda ketika sedang penat, pusing, lelah gitu ya sama rutinitas sehari-hari pendengar? Boleh di-share di 7365667434945 dan juga di WhatsApp di 0811554496 tentunya bersama Dita Rania hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Selain hobi yang bisa menghasilkan, tadi ada hobi menulis, hobi memasak, kerajinan tangan, masih banyak lagi pendengar hobi-hobi yang bisa laris gitu ya, dijadikan bisnis. Misalnya anak Anda, keponakan Anda, ataupun cucu Anda suka main game. Nah, jangan dimarahin dulu pendengar. Karena sebenarnya saat ini pendengar, untuk profesional gamer ataupun memang orang-orang yang tidak hanya sekedar bermain game tapi bermain game secara profesional, ini juga bisa dijadikan lahan gitu ya, hobi untuk menghasilkan gitu. Game yang tadinya sekedar buat mengisi waktu luang bisa jadi menghasilkan uang yang lumayan besar. Karena di luar negeri pendengar, kompetisi game profesional ini sudah sering kali diadakan dan juga banyak remaja yang menekuni e-sport. Sekarang sebutannya e-sport ya pendengar, sebagai profesi. Jadi memang profesional gamer ini menjadi satu tren pendengar yang sudah bergeser juga ke Indonesia. Meskipun masih bisa dibilang masih jarang ya, tapi profesi sebagai seorang gamer profesional ini ternyata bisa cukup menjanjikan. Bahkan dari berbagai sumber pendengar, di ranah global pasar gaming Indonesia bisa menempati urutan ke-16, sementara pendapatan dari 43,7 juta gamers di dunia yang tercatat mencapai sekitar 879,7 juta dolar Amerika. Jadi besar sekali sebenarnya pendengar yang bisa dihasilkan ketika Anda memang sudah menekuni dunia game secara profesional. Atau ada di antara Anda yang suka mengkoleksi barang-barang antik, barang-barang vintage gitu ya. Nah, kalau Anda termasuk orang yang memang suka koleksi barang ataupun gak sengaja sebenarnya punya beberapa barang antik yang jarang dimiliki orang lain, ternyata itu bisa jadi tanda Anda sudah berinvestasi kepada barang-barang antik. Karena beberapa barang antik ini ataupun barang jadul gitu ya pendengar, ini nantinya bisa jadi incaran para kolektor dan kemungkinan besar bisa dijual lagi dan harganya berkali-kali lipat dari yang Anda bayar gitu atau Anda bayangkan gitu sebenarnya. Jadi memang kalau berbicara hobi itu banyak sekali pendengar, semua hal bisa dijadikan hobi dan beberapa dari itu bahkan bisa dijadikan hobi yang menghasilkan gitu ya. Apa yang Anda lakukan pendengar di masa-masa ketika Anda sudah lagi banyak pikiran atau sekarang istilahnya burn out gitu ya, sudah terlalu capek, terlalu lelah berpikir gitu dengan kerjaan, boleh sambil mengerjakan hobi-hobi, hobi mau mancing mungkin, ini juga menghasilkan kan sebenarnya ya. Di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 mendengar. Kami masih punya lagu-lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda ikutan bergabung ya di jalur interaktif kami 7365667434495. Dan pendengar, di malam minggu ini mungkin ada di antara Anda yang akhirnya bisa punya waktu berdua kembali dengan istri, dengan anak perempuan Anda gitu ya, sambil menikmati ademnya, dinginnya Samarinda di malam hari ini pendengar, kami hadirkan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Inspirasi hari ini.
2: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Pendengar 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai hobi yang Anda lakukan di kepusingan kehidupan ya pendengar. Sudah cukup penat, sudah cukup lelah dengan rutinitas dan kerjaan. Mungkin selama semingguan ini di akhir pekan biasanya Anda melakukan hobi-hobi gitu ya. Ada yang hobi bermotor, hobi bersepeda, hobi lari gitu ya. Banyak yang bisa Anda lakukan pendengar untuk mengatasi kebosanan, keletihan di kepala Anda tentunya dengan hobi-hobi. Nah, ada beberapa hobi yang juga menghasilkan. Tadi sudah sempat dibahas pendengar terkait professional gamer ataupun memang Anda yang suka main game tapi secara profesional gitu. Kolektor barang antik, melukis pendengar. Melukis ini memang memakan banyak waktu ya untuk satu kegiatan, untuk bisa menyelesaikan satu lukisan yang indah. Nah, hal inilah yang bisa Anda jadikan hobi yang menguntungkan. Karena celah dari karya seni yang tumbuh dari hati, dari perasaan, dari jiwa yang Anda berhasil lukiskan, ini ternyata punya nilai seni yang tinggi dan bisa diuangkan, bisa dicuanin gitu ya pendengar. Selanjutnya pendengar, kita sapa dulu deh. Sepertinya ini sudah ada yang bergabung ya di jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Pak.
0: Iya, selamat malam Pak.
1: Selamat malam Pak.
0: Gimana keadaannya Pak? Sehat? Kabar?
1: Baik, timur Jawa ini.
0: Alhamdulillah.
1: Apa gerimis timur Jawa?
0: Gerimis ya?
1: Panas timur Jawa.
0: Oh panas, panas.
1: Ya. Ini apa temanya?
0: Temanya hobi. Hobi yang dilakukan kalau lelah, letih gitu sama kerjaan.
1: Hobi ya?
0: Mm-mm.
1: Kalau hobi saya main bola.
0: Wah.
1: Main bola sama main apa itu, kelereng.
0: Main kelereng, oke.
1: Okay. Sekarang main bola.
0: Apalagi ini lagi musim Piala Dunia ya Pak Irfan ya.
1: Iya. Mulai kecil main bola sampai sekarang main bola terus. Apalagi hari libur juga main bola terus.
0: Mantap.
1: Nah itu. Lah kita lagunya anu ya, putar aja semuanya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Ya putaran semuanya. Mm-hmm. Ya ini pinggir jalan Mbak, lagi nongkrong nih.
0: Oh.
1: Panas. Gerah dari hujan.
0: Masih gerah juga ya malam-malam ini berarti Bang ya?
1: Nah, semingguan dah hujan. Ya sudah, itu aja. Saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irfan sudah ikutan gabungan ya. Lagunya minta diputarkan aja. Nanti ditunggu aja Bang, ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan, lagu-lagunya anak-anak semua kok malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Masih membahas mengenai hobi-hobi yang menghasilkan. Nah, Anda punya hobi motret gitu ya, ataupun merekam video. Nah, hobi ini pendengar bisa Anda ubah menjadi ladang yang menghasilkan. Anda bisa buka jasa bikin foto ataupun video produk makanan, kerajinan, skincare, foto produk gitu ya pendengar. Atau Anda bisa mulai menekuni sport fotografi. Nah, sekarang kan banyak ya pendengar masyarakat yang memilih untuk menekuni hobi lari di jalan gitu ya. Nah, ini bisa Anda pergunakan juga untuk Anda-Anda yang punya hobi fotografi. Karena sekarang sudah banyak sekali bertebaran mendengar sport fotografi di mana fotografernya memang mengambil objek foto itu ketika banyak yang berlari gitu ya. Dan foto ini ternyata untuk menghasilkan bisa Anda uangkan gitu, secara siapapun yang berlari ketika ingin ambil fotonya gitu harus bayar soalnya gitu ya. Mirip-mirip fotografer di wisudaan ya pendengar, bedanya kalau Anda menekuni hobi sport fotografi ya pendengar, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya cetak gitu ya, karena semua foto Anda bisa Anda upload ataupun Anda unggah gitu ya secara digital. Dan siapapun yang ingin memiliki soft file foto tersebut harus membayar yang juga secara digital gitu. Jadi tidak ada biaya cetak, ini cukup menguntungkan loh sebenarnya pendengar kalau misalnya Anda sudah mulai menekuni hobi fotografi ini udah lama gitu ya. di 7365666 743495 ataupun di WhatsApp di 0811544976. Dengar, kami akan kembali lagi nanti setelah jeda berikut ini, satu lagu hati yang terpilih dari Rosa untuk Anda.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: Inspirasi.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada sedikit waktu yang kita miliki pendengar untuk berbagi mengenai hobi ya di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, baiklah, sudah ada yang menyapa pendengar di jalur WhatsApp. Oh, jalur telepon. Baiklah, kita sapa ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ya buat nih.
2: Nah.
1: Baru kedengaran suaranya. Sehat buat nih.
2: Alhamdulillah.
1: Malam mingguan kemana ini?
2: Nggak kemana-mana, Dit. Di rumah-rumah aja, Dit. Kalau malam mingguan tuh anak muda, Dit.
1: Kalau malam mingguan anak muda, jajan-jajan ke pasar malam mungkin.
2: Kalau pasar malamnya di Tulang Kepala malam Rabu di
1: tengah. Oh, malam Rabu bukan malam Minggu ya kalau di Mang Palas ya.
2: Iya.
1: Iya. Tentang hobi nih buat I.
2: Oh, hobi. Ya, ibu, hobi ibunya lain juga, Dit.
1: Kenapa tuh?
2: Hobinya minum kopi, masak, Dit. Wah, itu sedih.
1: Sama, saya juga minum kopi, hobinya.
2: Nah, itu sedih, Dit.
1: Cocok kita, ya.
2: Iya, kalau sehari aja nggak minum kopi itu rasanya, Dit, ya. Jadi, cuma nagin.
1: Kurang fokus.
2: Itu sudah. Kalau duduk-duduk, apa ini yang kurang nih? Apa ini yang kurang?
1: Sekalinya kopi yang kurang.
2: Sekalinya kopi yang kurang.
1: Lagunya nih buat Ti.
2: Lagu apa sih yang ada, Dit?
1: Yang ada ini The Massive, Iwan Fals, Rida Sita Dewi.
2: Iwan Fals ya, Dit.
1: Iwan Fals, oke.
2: Salamnya buat semua aja, Dit, ya. Salam sehat, Dit. Salam kompak. Salam untuk keluarga, Dit.
1: Oke.
2: Kalau pulang hati-hati, Dit, ya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum, Dit. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya, pendengar penutup untuk malam hari ini ya. Kita sapa dari jalur WhatsApp ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang siapa, di mana nih Bang?
3: Ini dari Luwakulu, di Luwakulu Julak Sarunding.
1: Oke, dari Luwakulu. Sehat Bang?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak. Ini dengan siapa nih?
1: Dita.
3: Oh, dengan Mbak Dita ya. Apa nih temanya nih? Kisahnya mulai tadi nungguin nih.
1: Temanya tentang hobi yang dilakukan.
3: Hobi ini untuk sementara nih mendengarkan radio, menonton TV kan, yang nyata sudah kan. Kalau waktu muda ya hobi main bola kan, tapi kok udah tua nih dengarkan radio aja dengan nonton TV, itu aja hobinya.
1: Oke. Buat hiburan ya Bang ya.
3: Ya, untuk hiburan kan, daripada kita tidak bisa tidur, baik mendengarkan radio Pro 1.
1: Nah, itu dia.
3: Ini tadi Bu Wati tadi masuk ya?
1: Betul.
3: Ya, itu teman Julak Serunding juga itu.
1: Oke.
3: Salam mano lah, Bu Wati lah, kita berdapatan bolang nah di Pro 1. Lagunya apa nih Mbak Dita nih?
1: Lagunya Indonesianya tersisa The Massive sama Rida Sita Dewi aja nih Bang.
3: The Massive apa itu?
1: The Massive-nya Waktu Yang Menjawab judulnya.
3: Nah, itu sudah, anu Julak Serunding itu aja dah.
1: Oke.
3: Salamnya buat semuanya aja lah yang mendengarkan Pro 1.
1: Siap.
3: Dan sehat semua ya. Untuk Mbak Dita, salam kenal dulu untuk Julak Serunding lah.
1: Julak Serunding, oke. Salam kenal.
3: Kan baru anu perdana ini kan untuk anu ya,
1: iya,
3: Mbak Dita ya.
1: Iya, betul.
3: Biasanya Mbak Ria kan rajin ya?
1: Mbak Ria tadi sebelum saya.
3: Oh iya kak.
1: Iya dinas. Nggak dengar.
3: Untuk Mbak Dita, hanya aja salam sehat aja. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat walafiat.
1: Amin.
3: Hati-hati kalau Mbak Dita ya.
1: Baik.
3: Itu aja Mbak Dita. Permisi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Julok Serunding yang sudah ikutan gabungan ya. Dan menutup perjumpaan kita di malam hari ini juga ya, pendengar sudah melewatkan 43 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Saat tadi Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung dan menyapa dan mendengarkan sajian Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sambil mendengarkan di jalan ya, sambil menyimak yang sedang diobrolkan juga di malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat, dipastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor dan sudah mengurangi listrik-listrik yang kemungkinan tidak dipakai, mungkin lampu-lampu yang sudah tidak terpakai dimatikan ya. Pintu, pagar, jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pendengar, ditandanya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat malam dan sampai jumpa satu jam saja.

Di sekitar kita ada kehidupan yang tak selalu terdengar suaranya. Ada perjuangan yang berjalan pelan namun penuh keteguhan. Kemiskinan bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah wajah-wajah yang tetap tersenyum meski hidup serba terbatas. Ia adalah orang-orang yang bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, namun hasilnya belum cukup untuk bertahan. Memahami lingkungan bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang merasakan, tentang membuka hati bahwa tidak semua orang memulai hidup dari garis yang sama. Disinilah kemanusiaan kita diuji. Apakah kita hanya menjadi penonton atau memilih menjadi bagian dari solusi? Bergandeng tangan berarti saling menguatkan. Memberi bukan karena berlebih, tetapi karena peduli. Mendengar, mendampingi, dan ikut menyalakan harapan. Karena kemiskinan tidak bisa dilawan sendirian. Ia membutuhkan kebersamaan, kepedulian, dan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari kita mulai dari sekitar kita, dengan empati, dengan aksi, dan dengan keyakinan bahwa ketika kita saling menguatkan, tak ada kehidupan yang dibiarkan berjalan sendirian.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda pada edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 RRI Jakarta sembari menantikan pertandingan Piala Dunia malam hari ini antara Belanda melawan Swedia pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan selamat menantikan siaran Piala Dunia dini hari ini. Ditarannya pamit, selamat malam.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Hatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

lawan sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: harus melalui babak playoff. Victor Gyokeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
0: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs mri.co.id.

akun berkedok investasi. Dari mas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional, dan masih bersama saya Lukman Antara. Dan kesempatan malam hari ini, jangan kemana-mana, nanti juga kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia, yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya, dengan pemerhati bola, dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: Swedia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan memenang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam. Dan pendengar, ya. Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifianto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda secara singkat dan juga head-to-head. Yeah. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol indah ke gawang Tunisia. Mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya, betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Dan kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita siapa ini ya? Ini salah satunya nih ya, yang biasanya memberikan prediksi luar biasa ini. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya. Daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box. Maka gitu
1: kemarin
0: ya.
1: Itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia. Karena gimana hasilnya Swedia kan pas tekel dana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya. Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena berarti diimbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu, tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya satu
1: ya gitu ya. Baik. Ke Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya.
2: Kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana ya, pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya, di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa manfaatkan
0: psikologisnya
2: timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya, tapi kan mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah, betul. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Malam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara.
0: Iya. Sabil ya, silakan.
3: Belanda versus Swedia, kalau menurut saya sih condongnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat itu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa, Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Oh, selamat Bu Dinda, ini masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya. Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak
0: iya.
4: Ganti suara.

0: berapa tapi?
1: Dia nggak usah banyak-banyak deh, cukup dua aja.
0: Oh, dua.
1: Tapi belandanya jangan dikasih nol, tapi belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
1: Iya,
0: begitu. Baik, ya.
1: Bung Nova, terima kasih. Salam
0: olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, bentar lagi ya, lagi siap-siap, lagi makeup artis ya, ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
2: Mana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
2: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
2: Iya, karena semua anggapnya itu Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
2: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: No, berapa?
2: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke.
2: Menang sebentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
2: Oh, seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu ya, lagi.
2: Oke.
0: Iya. Iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
3: Iya.
0: Jaraknya tidak terjauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda. Ya 2-1 artinya nggak akan jauh 2-0 3-0.
3: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Ya.
3: Apalagi Swedia juga ya itu tadi ya, bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda, namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Ya.
3: Bisa saja Swedia membuat kejutan, tadi saya katakan sakerandalannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena dia lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat. Dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
3: Yeah.

0: pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura. Ya.
1: Swedia. Oke. Okay. 2-0.
0: Oh, 2-0 buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, sambil satu pendengar lagi boleh ya, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari, silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2, oke. Baik.

0: dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana, apakah sesuai prediksi Anda, para pendengar dimanapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya, karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia, karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai, dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang nggak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Iya betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Oh, 3 kali
2: runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya, kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai tentu itu, Bung Nova?
2: Ya mungkin kalau yang terdekat 2010 kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya, kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu. Dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74 mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut kota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Ya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia, di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada ini ya, tidak ada Daniel Malen ya.
1: Tapi ini ada nih Daniel Malen nih, akhirnya dimainkan nih.
2: Summerfield yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya, Bung Nova ya.
2: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang. Jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operannya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepress agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak gitu.
1: Tertekan ya ketika mengontrol bola ya,
2: deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
2: Iya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol, kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel Malen, Walt Weghorst. Nah ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Broby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tijani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya.
1: Iya,
2: begitu.
1: Dan Frankie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya.
2: Iya.
1: Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya. Karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya. Ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise tuh. Trupas-trupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frankie De Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap apa namanya kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frankie De Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frankie De Jong ini terkendala cedera. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frankie De Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia, ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua, ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya, siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full tim atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Indonesia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya. Nih ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam, Pak Zainal, belum dini hari ya.
3: Iya, selamat malam.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
3: Bung Sabil dan Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda, paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Mas Zainal.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Mentok di runner up.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi ya.
1: Baik, Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih, Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi, tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
2: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas. kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%, juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu, karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
2: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini, baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya, ini juga sama bagusnya ini sebetulnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
4: Selamat malam Sabil.
1: Iya.
4: Bung Nova, Bung Nova, kita ketemu malam ya.
1: Oh iya.
4: Jadi kalau saya bukan agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih dia karena duet Keres itu dengan Alexander Rusa itu buat saya tuh duetnya sama Alexander Sorloth dengan Arjen Haaland itu, karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang. Terus Alexander Isa kan di Liverpool, cuma takutnya Alexander Isa ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Ven, karena dia patah kemarin di taker sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia, jadi tapi sudah belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya, Bung ya?
4: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. Itu saja sambil mengobrol.
1: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
5: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, dan saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
5: Iya. Selamat malam Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
5: Iya. Jadi singkat saja Pak.
1: Iya.
5: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
5: Iya, makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
5: Malam.
1: Iya. Saya biasa di dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Ahtong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
2: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
1: Yeah.
2: Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul van Heke, ini juga pemain Brighton Hove and Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberch, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar apa, kita akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sebenarnya di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsen yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Ya, Inggris ya.
2: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
2: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin. Dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim, termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Hecke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Iya, pemain-pemain Belanda ini
1: pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk. Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
2: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin, juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1, karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini, kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar ya, dua sama itu
2: ya? Sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan ya, sekedar Jepang kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi, tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir dua sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih, sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
2: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik juga dari tadi ya, sisi non-teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip mereka tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
2: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, dua minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan. Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
1: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Mampro, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara bagi Swedia kemarin bersuka sekarang berduka.
1: Iya.
0: Abis menang 5-1 dia kalah 1-5, ya inilah sepak bola yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
1: Iya, skor yang identik kemarin menang 5-1 sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
0: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
1: Iya.
0: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga, ini Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
1: Ya, tertinggal 4-0. Kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
0: Ya.
1: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
0: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Heke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
1: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba, bahkan dari luar kotak penalti terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova ya.
0: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. Save-nya tidak banyak tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
1: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan 1 laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
0: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
1: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat

0: dan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
1: Ya.
0: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
1: Ya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot lawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan, dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
0: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk kelolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
1: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
0: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
2: Iya dong, kan juara besok.
0: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
2: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
0: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
2: Iya dong. Kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
0: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
0: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
2: Oh gitu, oke okay, ya ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
0: Nanti siang, bukan besok.
2: Oh iya, nanti siang ya. Ya,
0: ya terima kasih Pak Sarwi. Salam olahraga jaya. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Iya, halo, selamat dini hari.
0: Iya, nonton bola. Ya. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
3: Ya, tetap emang kan sudah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
0: Oh, jagoan Belanda juga nih.
3: Jagoan.
0: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
3: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
0: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
3: Oh, pastinya.
0: Baik, Mbak Yanti ya.
3: Oke, terima kasih. Iya. Salam
0: olahraga. Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores ada Pak Putra. Selamat dini hari Pak Putra.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
4: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
0: Waduh, beribu-ribu tahun.
4: Juara Piala Dunia.
0: Siap, Pak Putra di Flores. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Tong. Selamat ini hari Pak Tong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
5: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
0: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
5: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
0: Baik Pak Tong.
5: Iya ya. Itu saja.
0: Ya terima kasih. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
1: Ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya.
0: Yeah.
1: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, poinnya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head poin. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara
0: grup.
1: Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan nanti.
0: Oke, pertama head to head dulu ya.
1: Iya.
0: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya, dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Minggu 21 Juni 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara, nanti akan kami awali dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30 dengan topik Sabar dan Syukur sebagai Kunci Ketenangan di Tengah Kesibukan. Nanti akan bersama narasumber Ustadz Baginda Abu Bakar SHI dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6:30, dilanjutkan dengan penyampaian berita pada pukul 7. Selanjutnya pendengar, Samarinda Pagi masih akan kami lanjutkan menemani Anda mengisi hari libur Anda pendengar di suasana minggu hari ini dengan penyampaian warta berita sentral dari Pro3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu rangkaian Samarinda Pagi kami hadir dengan rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan nanti hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, kebersamaan kita akan masuk dalam sesi Samarinda Siang yang akan menghadirkan berbagai program acara hingga Samarinda Sore dan Samarinda Malam. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita sebelum kami hadirkan sajian musik religi, kita simak terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam alias birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin, melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Barang siapa yang kafir, inkar, melanggar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saat ini kita sudah masuk pada pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya pendengar kami hadir untuk sesi tausiah Mutiara Pagi.
1: Samarinda Pagi ini.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda di mana saja Anda berada. Ya, senang sekali kami kembali hadir dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda di edisi hari ini, ya. Minggu 21 Juni 2026. Dan mudah-mudahan pendengar kita dimanapun senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya pendengar, di kesempatan pagi yang berkah ini, ya, kita akan bersama-sama menyimak sebuah tausiah dengan tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sabar dan syukur sebagai kunci ketenangan di tengah kesibukan. Ya pendengar, di tengah padatnya aktivitas kita, ya, tuntutan pekerjaan dan berbagai dinamika kehidupan, seringkali hati kita menjadi mudah gelisah. Maka melalui kajian pagi ini kita akan belajar bagaimana sabar syukur dapat menjadi kunci ketenangan jiwa. Dan untuk mengulas ini pendengar, kita sudah bersama narasumber kita pagi hari ini. Kita sapa beliau, Bapak Ustadz Baginda Abu Bakar SHI dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat, ya Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah khair, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan hari ini juga menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua, ya Pak Ustadz, ya.
3: Amin, amin.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sesi tausiah kita pada pagi hari ini, nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi atau sharing atau bertanya, ya,

0: kunci ketenangan di tengah kesibukan. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, dimanapun para pendengar berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di pagi hari ini, untuk bisa bangun sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan di setiap pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah doa yang kita ucapkan sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas di hari ini. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan dicurahkan kepada manusia yang mulia, yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, yang menjadi contoh dalam segala aspek kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama saling mengingatkan, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, mengingatkan dalam kebaikan dan juga di dalam kesabaran, karena sesungguhnya manusia butuh dengan yang namanya nasihat. Dan dalam kesempatan ini saya pribadi mengingatkan untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pesan-pesan dan nasihat-nasihat di pagi hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh hadirin dimanapun berada. Dan insya Allah tema kita dalam pagi hari ini adalah sabar dan syukur sebagai kunci ketenangan di tengah kesibukan kita. Pendengar dimanapun berada, dalam kehidupan manusia, terlebih di bulan ini, terutama bagi para pendidik dan mungkin bagi beberapa profesi, bulan ini adalah bulan yang sangat padat sekali dan sangat sibuk sekali, penuh dengan pekerjaan dan Masya Allah sangat luar biasa sekali ya, tuntutan hidup atau tuntutan pekerjaan dan juga tugas-tugas kita dalam bermuamalah, dalam bekerja itu sangat banyak sekali. Maka ketika kita tidak bisa mengelola diri kita, tidak bisa kita membagi waktu dan sebagainya, maka yang ada adalah stres, yang ada adalah kita putus asa, yang ada adalah kita sangat terpuruk, sangat sangat berat sekali dalam menjalankan hidup ini. Dan perlu kita sadari bahwa sebetulnya hidup kita di dunia ini adalah memang untuk beramal soleh. Ya, tidak mungkin ada manusia yang tidak sibuk dalam urusan dunianya. Tetapi dalam kesempatan yang lain, kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingatnya, untuk selalu menjalankan ketaatan kepadanya. Dan yang paling penting juga adalah Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan juga bersabar dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Pendengar manapun berada, salah satu cita-cita atau harapan dan keinginan setiap manusia adalah mendapatkan ketenangan hatinya. Ya. Jadi setiap manusia itu pasti menginginkan ketenangan. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, seperti apapun manusianya, pasti mengharapkan adanya ketenangan dalam hatinya. Ya. Ketenangan atau yang disebut dalam sakinah atau tumaninah, itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ya, maka dengan hati yang tenang, seorang mukmin akan mampu berpikir dengan jernih, ya, mampu beribadah dengan khusyuk dan mampu menghadapi ujian hidupnya dengan sabar dan juga dengan penuh kebahagiaan. Kalau kita pernah

0: Dengar bagaimana kisah Bilal bin Rabah yang hidupnya di awal-awal Islam penuh dengan ujian, tetapi di tengah-tengah ujian itu mampu mengucapkan kalimat tauhid. Beliau mengatakan ahad, ahad, padahal kondisinya adalah sedang disiksa. Ya. Tetapi kita lihat lagi bahwa ada sosok yang Allah berikan karunia yang besar berupa harta yang luar biasa banyak, Qarun misalnya. Tetapi karena tidak ada rasa syukur, tidak ada ketenangan dalam hatinya, maka meskipun harta sebanyak apapun, tetap merasa kurang. Bahkan ketika dimintai apa namanya zakat atau infak sedikit saja, apa langsung mengatakan hadza min ilmin indi, ini bukan karunia dari Allah, tapi ini adalah hasil usaha dan kerja kerasku, gitu, sampai lupa dengan siapa yang telah memberikan karunia kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa yatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengar dimanapun berada, kesibukan di dunia tidak akan pernah habisnya. Ketika kita berbicara masalah pekerjaan, masalah aktivitas di dunia ini, tidak akan pernah habis. Dan jika seorang menggantungkan kebahagiaannya hanya kepada urusan dunia, hanya kepada harta, maka niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Yang artinya, seandainya anak Adam, yaitu manusia, memiliki satu lembah emas, ya, satu lembah emas lumayan besar dan banyak sekali, maka niscaya kata Rasulullah, ia ingin memiliki dua lembah, dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah atau kuburan, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Pendengar dimanapun berada, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasannya manusia sekaya apapun di dunia, maka dia pasti akan merasa kurang dan pasti ingin lebih. Sampai tadi digambarkan oleh Rasulullah, seorang yang memiliki gunung emas saja, ya, memiliki satu gunung emas, dia menginginkan gunung emas yang kedua. Ya, kalau dalam kehidupan nyata kita, mungkin kita yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan mobil Pajero gitu, maka dia menginginkan mobil yang kedua atau mobil yang speknya lebih tinggi. Yang memiliki mobil Ferrari misalkan atau mobil yang kelas-kelas tinggi yang miliaran harganya, pasti dia menginginkan yang lebih lagi dari itu. Yang memiliki HP iPhone terbaru, maka ketika keluar model baru lagi pasti dia ingin lagi. Begitulah manusia. Nah, ketika itu yang kita kejar, maka niscaya kebahagiaan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, maka Allah memberikan solusi kepada kita ketika kita ingin mendapatkan ketenangan terlebih di situasi yang sangat sibuk kita dengan pekerjaan dunia kita, maka salah satu solusinya adalah, atau di antara solusinya adalah dengan bersabar dan bersyukur kepadanya. Maka dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membedah sedikit, ya, dengan waktu yang ada, mengenai apa itu sabar dan juga apa itu syukur. Sehingga harapannya setelah kita mengkaji bersama-sama tema ini, kita bisa mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya, bukan ketenangan yang sementara, ketenangan yang menipu, dan bukan kesenangan yang justru akan membuat kita celaka di dunia dan di akhirat. Mendengar dimanapun berada, yang pertama, ketika kita berbicara tentang kesabaran, maka kita akan melihat misalkan salah satu perkataan seorang ulama yang bernama Imam Al-Juryani. Ya. Beliau berkata, "As-sabru hasbun nafsi amman taqtadihi at-taba'." Yang artinya, sabar adalah menahan jiwa dari sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, wa innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Kemudian juga Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Nah, dalam beberapa ayat ini dan juga perkataan seorang ulama tadi, intinya adalah kesabaran itu adalah menahan jiwa dari sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Karena nanti sabar itu bukan hanya kita ketika ada musibah saja, tetapi sabar itu dibagi oleh dibagi menjadi tiga bagian. Para ulama membaginya menjadi tiga bagian sebagaimana hadis-hadis atau sebagaimana ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya misalkan sabar itu yang pertama, yaitu sabar dalam ketaatan, ya. Jadi sabar yang pertama adalah sabar yang paling tinggi, yaitu adalah sabar di dalam ketaatan. Maksudnya apa? Sabar atau tetap istiqomah di atas jalan yang benar meskipun ujian dan cobaan datang kepadanya. Contohnya misalkan tetap istiqomah dalam sholat berjamaah, istiqomah dalam membaca Al-Quran, dalam berbakti kepada orang tua, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Yang artinya, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar mengerjakannya. Surat Thaha ayat ke-133, 132. Ya, dalam ayat ini pendengar dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan untuk mengajak keluarga kita untuk melaksanakan kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sholat. Tetapi dalam melaksanakan sholat itu perlu kita bersabar. Terlebih misalkan seperti sekarang di waktu subuh itu, untuk bangun sholat subuh itu tidak mudah. Tidak semua orang yang mengatakan dirinya beriman, mengatakan dirinya Islam, itu mampu untuk melaksanakan sholat subuh. Betapa banyak orang-orang yang dalam hidupnya mungkin sholatnya hanya di waktu-waktu tertentu saja. Dan banyak orang-orang yang tidak perhatian, tidak peduli dengan sholat subuh. Dikarenakan berat rasanya. Ya, maka di sini perlu kesabaran. Sabar kita untuk menahan tidur kita. Sabar untuk berusaha bangun meskipun cuaca dingin misalkan atau kondisi yang berat. Maka dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat. Ya. Hal ini sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afan perkataan ulama salaf yang berkata adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia berkata, tidaklah seseorang diberi karunia setelah iman yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi hadirin dimanapun berada, sabar dalam menjauhi maksiat, dalam menghindari hal yang haram, itu juga perlu kesabaran yang luar biasa. Misalkan menahan diri dari pandangan yang haram, terlebih di zaman sekarang yang dimana teknologi semakin maju, sehingga teknologi itu menjadi seperti pisau yang ketika digunakan dengan baik, dia akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Tetapi ketika digunakan atau salah dalam menggunakannya, maka akan mencelakai dirinya. Maka dengan teknologi itu pun, ketika seorang misalnya menyendiri tanpa ada orang lain, ketika dia gunakan untuk beribadah, membaca Al-Quran dan sebagainya di HP-nya, itu akan menjadi suatu kebaikan yang luar biasa, yang tidak diketahui orang lain. Dan ibadah yang terbaik adalah ibadah yang ketika dia kerjakan, itu orang lain tidak ada yang mengetahui. Tetapi sebaliknya juga, ketika sedang menyendiri, peluang untuk membuka sesuatu yang haram pun banyak peluangnya. Kalau dulu mungkin untuk melihat aurat itu perlu keluar rumah dan sebagainya. Sekarang berdiam diri di dalam kamar, tidak ada orang satupun di dalamnya, ruangan yang tertutup, itu pun bisa tetap melihat aurat perempuan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dari hal-hal buruk seperti ini dan diberikan kesabaran untuk bisa menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, kemudian juga misalkan kita bersabar dari ghibah, Nah, kalau dulu ghibah harus keluar rumah, harus bertemu dengan orang lain. Sekarang bertemu dengan orang lain sambil duduk dalam kamar, dalam rumah pun bisa. Menggibahi orang bisa dari mana saja. Begitupun misalkan dosa riba dan dosa-dosa yang lainnya. Maka kita perlu bersabar dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Dan ini mungkin yang banyak difahami oleh orang, oleh manusia pada umumnya, oleh kaum muslimin pada umumnya. Dimana ketika berkata masalah sabar itu, seolah sabar itu hanya sabar dalam menghadapi musibah saja. Padahal sabar menghadapi musibah adalah salah satu bagian dari bentuk sabar. Setelah tadi yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, baru yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril sabirin," ya, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian, apa keutamaan bagi orang yang sabar? Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, "Innallaha ma'as sabirin," ya, yang artinya sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ketika berkata Allah bersama orang yang sabar, bukan berarti Allah masuk ke dalam tubuh manusia yang berbuat sabar. Tapi maksudnya adalah, di sini kita merujuk pada salah satu perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata bahwasannya, "Ai ma'hum bin nasri wa ta'idi wal hifdi." Jadi maksud Allah bersama orang-orang yang sabar adalah maksudnya Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan dukungannya, dan juga dengan penjagaannya. Jadi ketika seorang itu mampu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya, akan memberikan dukungan, akan memberikan kemudahan-kemudahan baginya, dan juga akan memberikan penjagaan kepadanya. Maka ketika seorang itu bersabar, Allah sangat mudah sekali untuk menjadikan hatinya tenang, untuk menjadikan hatinya tuma'nina, untuk menjadikan hatinya merasa sakinah. Kemudian keutamaan bagi orang yang sabar yang kedua adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah lanjutan dari ayat yang tadi, ayat ke-157, "Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah." Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Rabb mereka. Hal itu masih berbicara tentang kesabaran. Jadi, seorang yang bersabar itu akan mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, dan juga apa yang diinginkannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama ketika ingin merasa tenang hati kita adalah bersabar, yang kedua adalah bersyukur. Ya. Apa itu syukur? Syukur artinya mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ayat ini mungkin sering kita dengar dari seorang khatib, dari seorang penceramah. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ya, jika kalian bersyukur kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat kalian. Dan ketika kalian kufur, tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kalian, maka azab kalian sangat pedih. Maka di sini pendengar, dimanapun berada, syukur ini adalah suatu hal yang wajib kita lakukan ketika menginginkan ketenangan dalam diri kita. Maka ketika ada rasa syukur dalam diri kita, ujian seberat apapun akan terasa ringan. Pekerjaan sebanyak apapun, seberat apapun akan terasa ringan. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah berkata, ya, syukur tampak pada lisan dengan pujian. Jadi syukur, kata beliau, seorang yang bersyukur itu akan nampak pada lisannya. Apa yang keluar dari kata-katanya itu adalah kata-kata yang baik. Kemudian juga pengakuan pada hati dengan kecintaan dan penghayatan. Jadi setelah diucapkan dengan lisannya, hatinya pun mengakui dengan jujur bahwa Allah yang memberikan nikmat. Kemudian mencintai apa yang Allah berikan tersebut, atau mencintai Allah karena telah memberikan karunia kepadanya. Kemudian menghayati atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, serta pada anggota badan yang apa namanya, dengan anggota badan, yaitu dengan melaksanakan ketaatan. Jadi harus ada pada tiga hal ini. Ketika seorang itu betul-betul bersyukur, ada pada lisannya dengan ucapan yang baik, ada pada hatinya dengan pengakuan dan juga penghayatan dan kecintaan kepada Allah, yang ketiga dengan anggota badannya, yaitu dengan cara menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bersyukur, tapi keluar dari lisannya kata-kata yang mencela dan sebagainya, maka sebetulnya dia tidak bersyukur. Ketika ada orang yang bersyukur tetapi anggota badannya tidak mencerminkan seorang yang bersyukur, maka itu pun tidak bersyukur pada hakikatnya. Maka harus ada pada tiga bagian ini. Kemudian orang yang sibuk namun bersyukur akan menikmati hidupnya. Sebaliknya, orang yang banyak nikmat tetapi tidak bersyukur, maka dia akan selalu merasa kurang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amarahu kullahu khairun." Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin itu, seluruh urusannya adalah baik baginya. Ya. Fa'in asobathu syarro syakaro. Afan fa'in asobathu syarro syakaro. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Wa'in asobathu dharro sabar. Jika mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Nah, dalam hadis ini sebetulnya menjadi kunci utama apa yang kita bahas. Bahwasannya kunci seorang muslim itu adalah ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rizki dan sebagainya, maka dia bersyukur. Tetapi ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak membuat dia nyaman, maka dia bersabar. Nah, ketika hal ini betul-betul dipraktikkan oleh setiap muslim, maka insya Allah kebahagiaan itu pasti akan datang, ketenangan itu pasti akan datang kepadanya. Kemudian kita melihat bagaimana para ulama ya menyampaikan tentang sabar dan syukur ini. Yang pertama kita lihat perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, "As-sabru kanzun min kunuzil khair." Yang artinya kesabaran adalah salah satu perbendaharaan kebaikan. Kemudian juga kita melihat perkataan seorang sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wajadna khaira aishina bisabri." Kami mendapati kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Kemudian perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Asyukru alla yasta'ina bi ni'amillahi 'ala ma'siyatihi." Syukur adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang terakhir perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Bisabri wal yakini tanalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan meraih kedudukan tinggi dalam agama. Jadi kalau kita lihat perkataan-perkataan ulama tersebut, bagaimana mereka menyebutkan tentang sabar dan juga syukur, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kemudian hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara sabar dan syukur, maka bagaimana caranya kita untuk bisa menumbuhkan rasa sabar dan syukur di dalam kehidupan kita, terlebih dalam kesibukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepadanya. Pendengar dimanapun berada, zikir merupakan sebuah atau suatu kalimat yang ringan diucapkan tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan diucapkan dengan lisan tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Maka seorang muslim yang baik hendaknya dia membasahi selalu lisannya dengan berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh zikir misalkan subhanallah, ada alhamdulillah, ada la ilaha illallah, ada Allahu akbar, dan juga kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi ketika kita sedang menyendiri, sedang merasa susah, sedang merasa galau dan sebagainya, maka ucapkanlah kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat thayyibah, sehingga akan menenangkan diri kita. ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka akan membuat hati kita tenang. Kemudian yang kedua, cara untuk menumbuhkan sabar dan syukur dalam diri kita adalah dengan cara menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Pendengar dimanapun berada, sholat menjadi ibadah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ibadah yang pertama kali akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan seorang menjaga sholatnya, terlebih sholat wajibnya di awal waktu dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka itu akan menjadi sebuah ketenangan baginya. Di beberapa waktu lalu ada sebuah berita yang menggambarkan bahwa beberapa penambang minyak di daerah Arab yang kita kenal dengan daerah yang sangat panas, terlebih masuk ke dalam bumi itu sangat panas sekali, tetapi ada di antara mereka yang luar biasa sekali. Salah satu kebiasaan mereka adalah menjaga sholat 5 waktu, sehingga pekerjaan yang berat bagi kita mungkin bagi mereka itu menjadi hal yang biasa, dikarenakan rasa syukur mereka dan rasa sabar mereka. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk menjalankan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berusaha untuk membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya beberapa ayat, walaupun hanya beberapa lembar, meskipun hanya sedikit, tetapi setiap hari ada ayat-ayat Al-Quran yang selalu diucapkan, selalu dibaca, sehingga akan menenangkan hatinya dari kegalauan dan gundah gulana. Kemudian yang keempat adalah melihat orang yang lebih susah. Ini salah satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah memerintahkan para sahabatnya, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jadi perintah ini atau kalimat ini sederhana, tetapi maknanya sangat luar biasa sekali, dan ini harus betul-betul kita laksanakan. Ya, ketika kita memiliki nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita melihat orang yang lebih dari kita, maka nikmat itu tidak akan terasa, dan nikmat itu seolah-olah tidak ada. Tetapi ketika kita melihat orang yang jauh lebih susah daripada kita, maka nikmat itu akan sangat terasa sekali. Ya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kendaraan roda dua, misalkan diberikan motor. Kita akan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan itu, karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan motor tetapi tidak mampu untuk membelinya. Kita lihat ada orang yang masih bersepeda misalkan. Dia harus mengayuh, harus menggerakkan kakinya. Ketika ditanjakan tidak kuat, harus didorong sepedanya. Tetapi kita cukup tarik gas saja langsung jalan. Kemudian kita lihat lagi orang-orang yang mereka yang nggak bisa berjalan, harus berjalan dengan kursi roda misalkan. Maka kehidupannya terbatas, dan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenormalan, kaki kita bisa berjalan, itu nikmat yang luar biasa. Meskipun mungkin di setiap manusia punya kekurangan-kekurangan. Maka tadi ketika kita melihat orang yang lebih nikmat apa yang terlihat oleh kita di bawah kita dari segi nikmatnya, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika kita melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, misalkan kita udah punya roda dua tetapi kita belum punya mobil, maka kita akan merasa kurang dan merasa kenapa Allah tidak berikan kepada kita mobil misalkan. Allah yang berikan karunia kepada kita mobil, yang misalkan mobil biasa, pasti melihat orang lain yang punya mobil yang lebih bagus, pasti menginginkannya juga. Ya, maka wajib kita untuk melihat orang yang lebih, yang di bawah kita. Ya, maksudnya dalam urusan dunia. Tetapi kalau dalam masalah ibadah, kita jangan melihat orang yang di bawah kita, harus melihat yang di atas kita. Kita misalkan baru mampu melaksanakan witir saja di sepertiga malam, maka lihat orang-orang yang terbiasa melaksanakan qiyamul lail 11 rakaat, 23 rakaat dan seterusnya. Orang yang kita hanya bisa sholat duha 2 rakaat, melihat orang lain yang 4 rakaat sampai 12 rakaat misalkan. Jadi kalau dalam urusan dunia, kita harus melihat orang yang di bawah kita, tetapi dalam urusan akhirat, kita harus melihat orang yang di atas kita. Kemudian yang kelima, adalah mengingat bahwa dunia itu sementara. Nah, pendengar dimanapun berada, kesibukan dunia akan berakhir, sedangkan akhirat kekal selamanya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak boleh kita mencari kehidupan dunia. Kita boleh, tetapi ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Misalkan dalam mencari nafkah ada sesuatu yang haram, maka kita tidak boleh menabrak yang haram tersebut. Dalam kita berkarir, misalkan, jangan sampai saling sikut-menyikut dengan teman sesama pekerja, dengan teman-teman kita. Ada rambu-rambu itu yang harus kita perhatikan. Nah, dan ketika kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara, maka kita akan qanaah, akan merasa apa yang Allah berikan kepada kita sudah cukup. Ya, meskipun kita boleh mencari lebih dari itu, tetapi dalam rangka menjalankan ketaatan. Misalkan sekarang kan pendidikan itu lumayan mahal, misalkan kita menginginkan untuk mendapatkan rezeki lebih dari Allah, menginginkan uang lebih banyak, misalkan supaya anak kita bisa dimasukkan ke lembaga pendidikan yang lebih baik, maka tujuan kita bukan hanya sebatas mencari uang, tetapi ada tujuan utama kita, yaitu mencari agar bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Maka ketika itu niatnya, maka insya Allah menjadi suatu hal yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kemudian, ya, sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, ketika kita sibuk bekerja, maka bersabarlah dan bersyukurlah, karena sesungguhnya betapa banyak orang-orang yang menginginkan pekerjaan yang kita lakukan. Betapa banyak orang-orang yang antri mencari kerja, dan kita yang sudah diberikan pekerjaan oleh Allah, meskipun sangat berat bagi kita, tetapi kita bersabar dengan pekerjaan itu dan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan berupa pekerjaan kepada kita. Ya. Jika usaha kita belum berhasil, maka bersyukurlah dan bersabarlah. Bersabar karena apa? Karena ini bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur karena mungkin kita belum berhasil, tapi tidak rugi seperti orang lain yang ruginya lebih besar daripada kita. Ketika misalkan keluarga kita sedang diuji, maka bersabarlah. Ya, karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan hidup berkeluarga, tapi belum mendapatkan pasangan. Ya. Kemudian ketika Allah memberikan kita kesehatan, maka bersyukur. Ya. Salah satu bentuk syukurnya tidak dijadikan kesehatan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ilmu pun bersyukur, karena betapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk belajar tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ketika misalnya kita mendapat kesempatan untuk bisa kuliah, betapa banyak orang-orang yang ingin kuliah tapi belum dapat kesempatan. Ada juga yang misalkan sudah S2, betapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk melanjutkan pendidikannya tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk beribadah, maka maksimalkanlah ibadah yang diberikan kesempatan tersebut dan bersyukurlah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan pagi ini. Intinya adalah bahwa ketika kita menginginkan ketenangan, ya, di dalam kesibukan beraktivitas keseharian kita, maka kuncinya adalah selalu bersabar dan juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesabaran dan juga diberikan selalu rasa syukur atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, ketenangan yang hakiki kepada hati kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini. Dan pendengar, saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau sekedar sharing dengan narasumber kita, silakan. Dua jalur telepon sudah kami buka di 7365667434945, 7434 95, juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Namun kita jeda sejenak, kami akan kembali setelah lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Sesungguhnya, dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, langsung kita sapa Pak Ustadz untuk pendengar kita yang sudah ada menunggu di jalur telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padel.
1: Siapa? Ahmad Irwan di Bandung Timur, silahkan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walaupun agak sedikit kurang sehat dan semangat, mungkin bisa rapai karena apa itu demam bola, panutan bola terus jadi begadang. Ya. Tapi tidak lupa tetap mutiara pagi adalah merupakan satu kewajiban sebenarnya ibadah sholat kalau saya begini Pak. Tadi sabar dan ujian ya Pak ya.
1: Sabar dan syukur.
4: Memang kan begini Pak, innalillahumma sumbirun orang Allah mencari bagi orang yang sabar. Memang susah, mudah diucapkan tapi susah untuk diamalkan. Seperti itu kan. Nah sekarang ujian Pak. Ujian itu kan ujian apa itu ujian karena kekurangan kemiskinan, ada ujian juga karena kekayaan, kan dua hal. Kalau misalkan ujian karena misalkan kesangsaraan pemnya mencuri paling hanya sekedar untuk makan kan, tapi kalau ujian karena jabatan tinggi itu kan ujiannya ujiannya itu adalah materi kan. Nah, contoh seperti sekarang ini Pak, misalkan tidak puas-puasnya kan udah diberi jabatan tinggi masih kurang juga, terjadi korupsi. Berarti seperti dianggap kan ujian lebih berat, tapi ujian kemiskinan paling muncul karena lapar. Tapi contoh ini bukan rasa umum lagi. Terus diberi amanah untuk MPG, ternyata ujian penyelewengan lagi kan, itu ujian juga, ujian seperti bagaimana Pak Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Matirwan yang ada di Bandung Timur ya. Oke, baik, kita sapa lagi di jalur telepon berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Adari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Padir.
1: Siap, Pak Nano, silakan Pak Nano.
5: Ya, Ustaz, Assalamualaikum. Jadi gini Mas Padir,
1: siap, Pak.
5: Kita ini kadang suka terbalik-balik ya, minta bahagia tetapi kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur. Karena apa? Ukurannya dianggap orang bahagia itu kalau harta saja, kekayaan saja begitu. Jadi contoh kecil, kalau keluarga kita ini baik-baik itu kan sebenarnya sudah harus syukur yang luar biasa begitu. Karena kebahagiaan pasti kalau bersyukur itu kebahagiaan dengan sendirinya timbul sendiri. Jadi gimana komentarnya ini gitu ya.
1: Baik.
5: Ini dulu Mas Fadil ya.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Ada dua penelpon kita yang sudah masuk Pak Ustadz. Di jalur WhatsApp juga ada yang sudah gabung, ada Pak Ahmad Jaini. Nanti kita akan bacakan untuk jalur WhatsApp. Kita tanggapi dulu ya Pak Ustadz, yang ada dua pendengar kita dari Pak Ahmad Irwan. Ini Pak Ahmad Irwan katanya yang mengenai ujian ya. Karena ujian karena jabatan ini katanya ini tentu peluangnya adalah korupsi di tengah fenomena yang terjadi saat ini. Bisa ditanggapi dulu Pak Ustadz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya tadi agak kurang ini suaranya, jadi mungkin kalau saya tanggapi yang saya pahami dari tadi yang disampaikan karena putus-putus tadi.
1: Iya, yang dari Pak Ahmad Irwan.
5: Pak Ahmad Irwan.
0: Iya Pak. Untuk jabatan gitu ya, bahwa sebetulnya jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang apa pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpinnya. Nah, ketika sebetulnya ketika kita betul-betul memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, bahwa sebetulnya jabatan itu suatu hal yang satu sisi adalah nikmat dari Allah, tapi satu sisi adalah ujian yang sangat berat sekali. Ya. Karena apa? Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti di akhirat setiap tangan kita, lisan kita, mata kita, dan semua anggota badan kita itu akan bersaksi apakah anggota badan kita ini digunakan dengan baik atau tidak. Nah, ketika kita pribadi saja, kita sendiri saja dimintai pertanggungjawaban dengan segitu rumitnya, ya, lantas bagaimana ketika seorang yang menjabat, dia akan ditanya bukan hanya diri pribadinya, tapi ketika dia misalkan menjadi pejabat dan memimpin misalkan satu daerah tertentu atau satu lembaga tertentu, maka semua orang yang berada di lembaga tersebut atau di daerah tersebut akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan memintai pertanggungjawaban ketika apa yang dilakukan tidak baik. Maka sangat berat sekali tanggung jawabnya. Maka salah satu kitab Siyasah Syar'iyah, ya, kitab tersebut di saya lupa pengarangnya, saya pernah baca waktu itu, salah satu syarat menjadi seorang pemimpin itu adalah al-qawi dan al-amin. Jadi seorang yang memiliki kekuatan dan mampu menjaga amanah. Ini minimal dua syarat untuk menjadi pemimpin. Maka ketika seorang itu faham dengan itu, maka akan merasa berat sekali pertanggungjawabannya. Maka ketika setiap pejabat faham dan sadar dengan apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka niscaya tidak akan pernah ada seorang yang berani menyentuh harta bukan miliknya. Ada salah seorang sahabat yang termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunianya, yaitu Abu Kilabah. Saya lupa nama aslinya siapa, tapi dijulukannya adalah Abu Kilabah. Beliau itu ketika di zaman khalifah dikejar-kejar. Sampai apa? Di akhir hayatnya, beliau ditemukan meninggal di dalam tenda, dalam keadaan buta di tengah gurun pasir. Nah, kenapa beliau itu sampai lari dari, sampai dikejar-kejar oleh khalifah, oleh pemimpin di saat itu? Ternyata apa? Beliau akan dijadikan seorang pemimpin, kalau gak salah dijadikan sebagai seorang hakim karena keilmuannya dan sebagainya. Tapi beliau tidak mau karena merasa khawatir, takut ketika menjadi pemimpin akan berbuat zalim dan takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi khalifah tersebut merasa bahwa beliau adalah orang yang layak untuk mendapatkan jabatan, sampai akhirnya dikejar-kejar untuk ditangkap untuk dijadikan pemimpin. Tapi saking dalamnya ilmunya dan saking takutnya dengan hisab Allah Subhanahu wa taala, sampai lebih baik mengasingkan diri di tengah gurun pasir untuk menjauhi khalifah dan pemimpin di saat itu supaya mencari ketenangan dan keamanan dirinya. Maka seandainya setiap muslim faham dengan ini, mungkin ketik jabatan itu akan saling lempar gitu, merasa kamu aja yang lebih pantas, kamu aja yang lebih pantas, mungkin seperti itu ya. Iya. Tetapi faktanya banyak yang diantara kaum muslimin misalkan di negeri kita yang mereka menganggap bahwa dirinya mampu, bahkan dirinya berjanji akan ini akan itu, tapi setelah setelah diamanahi sebuah amanah, malah korupsi dan tidak menjalankan amanah yang sudah diamanahkan. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim misalkan, atau sebagai seorang yang peduli dengan hal itu, adalah dengan mengingatkan setiap orang yang bisa kita ingatkan. Ketika misalkan kita punya teman-teman pejabat, teman-teman yang memimpin di sebuah lembaga dan sebagainya, maka ketika ada kesempatan-kesempatan ngobrol, kita sampaikan terkait dengan poin-poin tadi, terkait dengan amanah itu harus disampaikan dengan jujur dan sebagainya. Maka insya Allah ketika semua masyarakat faham dengan ini, insya Allah akan terwujudlah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka salah satu metode, mungkin sebagian da'i sering menyampaikan, kita tidak usah misalkan menginginkan tegak negara Islam di negeri kita misalkan. Bukan berarti tidak mau gitu, tetapi yang paling perlu kita tanamkan adalah nilai-nilai Islam itu kepada setiap masyarakat. Karena umat Islam di Indonesia, nah, sebagian peneliti mengatakan masih belum Islamisasi, hanya sebagian kecil yang betul-betul melaksanakan atau hidupnya sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti itu, mungkin itu kurang lebih tanggapannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapan atas pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Berikutnya Pak Ustadz dari Pak Nano di Samarinda. Ini sekarang ini katanya justru malah suka terbalik ya Pak Ustadz. Minta bahagia tapi tidak bersyukur karena selalu berkiblat pada harta. Ini boleh ditanggapi Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan menjadi sebuah fenomena ya di bukan hanya di negeri kita, mungkin ya di seluruh dunia gitu ya. Bahwa kebahagiaan itu diukur dengan harta gitu ya. Kebahagiaan itu kalau uangnya banyak gitu, kalau intinya berkaitan dengan urusan dunia. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu atau ketenangan itu atau rizki Allah itu bukan hanya pada itu saja. Kalau kita, makanya tadi ketika kita melihat orang yang di bawah kita, misalkan ada orang yang hartanya banyak. Saya pernah dulu ketika di Malang waktu itu waktu COVID itu sekitar tahun 2020-an ngobrol dengan salah satu pengusaha di sana. Waktu itu beliau punya temannya itu masya Allah gitu ya. Beliau itu perusahaannya sangat maju sekali, hartanya banyak sampai pokoknya masya Allah luar biasa gitu. Harta itu mungkin sampai 10 turunan gak akan habis. Tetapi ternyata beliau sering mengeluh kepada yang waktu itu kenalan saya waktu itu. Sering mengeluh ternyata uang yang banyak itu beliau tidak merasa tenang gitu. Kenapa tidak merasa tenang? Ternyata qadarullah Allah uji dengan anak-anaknya yang spesial. Jadi anaknya kalau tidak salah ada 3, semuanya anaknya tidak normal pada umumnya. Jadi anak-anaknya spesial semuanya. Jadi ternyata ukuran harta itu bukan menjadi patokan utama. Bahkan beliau pernah ditanya oleh rekan-rekannya, seandainya misalkan katanya hartamu hilang semuanya tapi anakmu normal, ya, karena normal spesial dan cacat permanen gitu ya, tidak bisa diobati dan sebagainya. Pernah ditanya seperti itu, seandainya hartamu habis semuanya untuk mengobati anakmu tapi dijamin anakmu sembuh, maka yang kamu pilih? Maka beliau menjawab, sebetulnya saya lebih baik anak saya normal, hidup bahagia dengan anak istri saya daripada banyak harta tapi ujian seperti ini. Jadi beliau merasa itu ujian yang berat padahal hartanya sangat luar biasa sekali. Maka ketika kita melihat kondisi itu, ternyata misalnya kita diberikan ya urusan uang atau harta sedikit, tetapi kita diberikan kesehatan, anak istri kita normal, sehat, kemudian juga ya kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa diberikan ketenangan untuk ibadah dan sebagainya, maka itu sebetulnya rezeki yang luar biasa. Maka harus sering-sering kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Atau kalau mau lebih ini lagi, misalkan kita sering baca buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan orang-orang terdahulu, bagaimana para sahabat ketika awal masuk Islam misalkan, mereka mendapatkan tekanan dari keluarganya, mendapatkan misalkan diboikot makanan pokok itu tidak bisa masuk ke daerah mereka misalkan, karena saking sulitnya untuk mempertahankan keyakinan dan keimanannya. Maka ketika hal itu sering kita ulang-ulang, sering kita ingat-ingat, sering kita baca dan sebagainya, maka rasa syukur itu akan terus muncul pada diri kita dan kita akan terus bersabar dengan apa yang ujian bagi kita, karena sebetulnya ujian kita dibandingkan mereka itu jauh lebih ringan seperti itu. Mungkin kurang lebih itu jawabannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pertanyaan dari Pak Nano. Selanjutnya Pak Ustadz ada Pak Ahmad Jaini melalui jalur WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Tadi Pak Ustadz menyampaikan, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Pertama, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, karena dalam hidup kita tidak hanya mengejar kesalahan pribadi tetapi juga kesalahan sosial seperti mencintai kepada negara. Nah, kita melihat kemaksiatan yang dilakukan saat ini dengan terjadinya korupsi yang luar biasa, kejoliman kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kejoliman hukum yang tidak adil dan lain-lain. Nah, ini bagaimana dengan peran dari para ulama selaku pewaris para nabi Pak Ustadz, akan tetap sabar dan tawakal tanpa mencegah kemaksiatan dengan mendatangi para pelaku-pelaku koruptornya. Ini bagaimana mungkin perannya ini Pak Ustadz? Bisa ditanggapi Pak Ustadz?
0: Ya, bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, seorang pemimpin apa yang sudah dipilih oleh rakyat, maka selayaknya kita bisa menerimanya. Tetapi bukan berarti menerima semua keputusan dan sebagainya. Di negeri kita, kita diberikan kebebasan termasuk menyampaikan pendapat di misalkan di apa namanya di tempat umum, berdemo dan sebagainya. Maka ketika misalkan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati para pemimpin, maka yang harus kita, misalnya para ulama atau orang-orang yang punya pengaruh dan sangat dekat dengan para pemimpin, maka yang harus pertama kali dilakukan adalah menasihati mereka. Jangan ibaratnya kita dibayar dengan nilai sekian sehingga apapun yang mereka katakan kita iakan. Ketika itu yang terjadi, maka termasuk ke dalam orang yang menjual agamanya untuk kepentingan pribadi, maka itu termasuk dosa besar. Tetapi misalkan ketika diberikan kesempatan untuk dekat dengan mereka, kemudian kita bisa menasihati mereka dengan langsung, maka itu lebih baik kita sampaikan kebijakan seperti ini, oh ternyata menyengsarakan rakyat, maka perlu ditinjau ulang, misalnya disampaikan, kemudian disampaikan bagaimana bagaimana misalkan pandangan Rasulullah, pandangan para ulama terkait dengan kondisi ini dan sebagainya, maka ketika itu bisa disampaikan dengan langsung kepada para pemimpin, itu jauh lebih baik. Ya. Tetapi untuk menyampaikan itu mungkin tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Hanya orang-orang tertentu, hanya ulama-ulama tertentu saja yang diberikan kesempatan itu. Nah, orang-orang biasa kita diberikan kesempatan dan dilegalkan, diizinkan oleh negara untuk menyampaikan di depan forum. Misalnya, apabila kita bisa menyuratinya, kita surati, misalnya di surat apa namanya, surat terbuka misalnya seperti itu. Atau kalau kita misalkan ingin menyampaikan aspirasi kita, bisa dengan cara misalkan salah satunya berdemo, tapi dengan catatan harus sesuai dengan prosedur dan harus memikirkan terkait dengan keamanan dan ketertiban serta kenyamanan orang lain juga. Jangan sampai kita menginginkan menyampaikan inspirasi kita, tetapi justru malah di situ terjadi misalkan adanya jadi korban dan sebagainya. Maka itu pun perlu dipertimbangkan. Kemudian bagi para ulama, bagi para orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menyampaikan kepada para pemimpin kita, maka kita bersabar dan bersyukur bukan berarti kita tawakal begitu saja, bukan berarti kita membiarkan begitu saja. Kita lihat misalkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat di masjid, kemudian ada seorang sahabat yang membawa unta, kemudian unta itu ditaruh di luar masjid, kemudian langsung masuk masjid dan langsung sholat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak ikat untamu? Gitu. Dia bilang, cukup yakfini an atau attaqillah gitu. Cukup aku bertawakal kepada Allah saja. Maka Rasulullah menegurnya, ikat dulu, baru kamu bertawakal kepada Allah. Ya, artinya apa? Artinya adalah Rasulullah memberikan pesan bahwasannya kita harus mencari, berikhtiar dulu, mencari sebab dulu. Kalau sudah kita berusaha, tetapi masih begitu juga, maka baru kita tawakal kepada Allah. Misalkan sekarang ketika ada harga misalnya BBM naik, misalkan, atau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, maka kita berusaha dulu. Bagi para ulama menyampaikan dengan pesan-pesan Islam, pesan-pesan agama kepada para pemimpin. Bagi yang misalkan orang biasa menyampaikan dengan realita, misalkan masyarakat itu akan kesusahan kalau seperti ini dan seperti itu. Nah, ketika kita sudah berusaha menyampaikannya dengan baik, berusaha untuk mengingatkannya dan sebagainya, tapi masih begitu-begitu saja, ya kita tawakal kepada Allah. Sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hati para pemimpin kita, dibukakan hati para pejabat, agar lebih mempertimbangkan dan lebih mendahulukan kemaslahatan untuk masyarakat daripada kemaslahatan untuk orang-orang tertentu saja, misalnya seperti itu. Maka insya Allah ketika itu ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal, maka insya Allah itu akan menjadi satu kekuatan bagi setiap manusia, setiap kaum muslimin, bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tetap berikhtiar semampu kita, tetapi pada akhirnya adalah semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Mungkin itu kurang lebih jawabannya.
1: Baik. Pak Ustadz, kita juga sudah di penghujung acara kita pada pagi hari ini, Pak Ustadz. Dan sebagai penutup, bisa disampaikan intisari atau kesimpulan dari tausiah pada pagi hari ini, Pak Ustadz. Sekaligus ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Silakan, Pak.
0: Ya, bismillah. Untuk kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada setiap manusia ujian, akan diberikan rasa gundah gulana, rasa galau dan sebagainya. Itu adalah hal yang tabiat, sebetulnya hal yang biasa gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi. Ketika kita merasa capek, merasa galau dan sebagainya, dan kita menginginkan ketenangan, maka Allah memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah dengan kita selalu bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan semua ujian yang datang kepada kita, baik bersabar ketika datangnya perintah untuk menjalankan ibadah, ataupun ketika datang sebuah larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan, maka kita pun bersabar. Dan juga begitu pun ketika datang musibah yang menimpa kita, maka kita bersabar. Kemudian kita bersyukur di satu sisi karena ujian kita mungkin tidak sebanding dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka ketika dua poin ini, sabar dan syukur ini, selalu kita lakukan, selalu kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah ketenangan itu pasti akan datang kepada kita. Sesibuk apapun, secapek apapun kita hidup di dunia, pasti akan merasakan ketenangan ketika sabar dan syukur ini selalu ada di sekitar kita, selalu ada di dalam hati kita. Maka mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rasa syukur atas setiap apa yang diberikan karunia kepada kita, dan juga bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kita. Mungkin cukup itu, dan kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang kita harapkan. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna min ahlil firdausil a'la. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada hal-hal yang buruk, maka datang dari kejahilan saya sendiri dan waswas syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiah yang luar biasa dan sangat mencerahkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat kita, para pendengar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz pada pagi hari ini. Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih Pak. Sehat selalu, selamat menikmati hari liburnya bersama keluarga. Amin. Pak Ustadz, mohon izin pamit Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, alhamdulillah Kita telah bersama-sama menyimak tausiah yang sangat penuh makna tentang pentingnya sabar dan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Baginda Abu Bakar SHI, dapat menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, agar kita senantiasa diberi ketenangan hati, kekuatan iman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

conspiracy. Samarinda pagi ini. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda di rangkaian

Samarinda Pagi di edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Bersama saya rekan siaran Padel temani Anda pendengar di tengah cuaca kota Samarinda yang pagi hari ini tampaknya akan cerah ya, karena pagi saat ini pukul 6 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Ya baik pendengar Pro Satu di Samarinda, kami hadir untuk rangkaian Samarinda pagi ini dengan update informasi-informasi terkini ya, dan Anda juga kami undang untuk berbagi informasi, silakan, terutama untuk situasi terkini cuaca yang ada di wilayah Anda, silakan, kami tunggu partisipasi Anda ya. Ya baik pendengar, mewali sajian informasi pada pagi hari ini ya, kami akan hadirkan dulu informasi terkait perakiran cuaca di ibu kota provinsi Indonesia di edisi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG sudah menyampaikan ya pendengar perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Dan prakirawan BMKG Satria mengatakan, seperti dikutip ya dari kanal YouTube BMKG, khususnya untuk wilayah Kalimantan pendengar, untuk pulau Kalimantan hari ini Pontianak dan Tanjung Selor diperkirakan hujan disertai petir, sementara untuk Banjarmasin, Palangkaraya dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Nah ini pendengar untuk perakiran cuaca kita pada pagi hari ini ya. Nanti kami akan coba update ini untuk informasi dari BMKG Kalimantan Timur, karena tadi adalah secara umum, bagaimana secara spesifik lagi untuk wilayah Kalimantan Timur untuk perakiran cuaca kita, yang mudah-mudahan nanti kita akan dapatkan update-nya dari BMKG Kalimantan Timur. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah pendengar, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau tadi kami secara umum sudah menyampaikan bagaimana perakiran cuaca kita ya, secara umum di wilayah Kalimantan ya. Nah selanjutnya pendengar, perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah akan berada dalam kondisi berawan. Ya meski demikian pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan ya adanya potensi hujan ringan di sejumlah kabupaten dan kota. Informasi cuaca ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan ya, perjalanan hingga kegiatan di sektor pelayaran dan juga perikanan. Ya kondisi cuaca yang berubah-ubah perlu diantisipasi terutama di wilayah yang masih berpeluang mengalami hujan. Nah berdasarkan perkiraan BMKG pendengar, beberapa daerah di Kalimantan Timur yang berpotensi diguyur hujan ringan meliputi Kabupaten Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, serta Kota Samarinda dan Bontang. Adapun suhu udara di wilayah tersebut diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Nah sementara itu pendengar, sejumlah wilayah lain seperti Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan Kota Balikpapan diprediksi mengalami cuaca berawan. Ya, masyarakat tetap disarankan mempersiapkan perlengkapan antisipasi hujan ya, karena kelembapan udara ini di beberapa daerah masih mencapai 99%. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi lainnya pendengar kami juga akan hadirkan nanti dalam buletin berita pagi yang sudah dirangkai bersama reporter kami pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Semua jadi satu dari Indah Dewi Pertiwi, pendengar mengantar kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami akan hadirkan penyampaian berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Minggu 21 Juni 2026.
2: Jangan takut apabila ada petugas sensus datang ke tempat atau ke kediaman masyarakat, karena sensus ini sangat dibutuhkan oleh negara.
3: Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program Diperlukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, pelayanan di luar kantor.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya bersama Niswar Kula.
4: Sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut. Data yang dihimpun nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, pemerintah provinsi akan membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat luas.
2: Ya, setiap 10 tahun sekali ini, dan kami pemerintah provinsi mendorong dan mendukung sepenuhnya kegiatan BPS. Kita akan ikut mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini ke kabupaten kota. Kita akan sampaikan ke bupati dan wali kota di 10 daerah di Kalimantan Timur, dan juga ke seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Jangan takut apabila ada petugas sensus yang resmi ini datang ke tempat atau ke kediaman masyarakat, karena sensus ini sangat dibutuhkan oleh negara. Kita ingin tahu seberapa besar tingkat ekonomi di masyarakat, dan kita ingin tahu juga pengangguran-pengangguran yang ada di masyarakat, sehingga kedepannya pemerintah bisa menggunakan data sensus, data statistik ini untuk berbuat yang lebih baik lagi.
4: Selain itu, keakuratan data menjadi faktor penting agar program pembangunan yang dirancang pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diimbau memberikan informasi yang benar sesuai keadaan sebenarnya saat proses pendataan berlangsung. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedia data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Pelita Bunda Raya Festival 2026 melalui kegiatan Market Day melatih puluhan peserta didik belajar berwirausaha, berinteraksi sosial, hingga mengenal literasi keuangan melalui praktek jual-beli secara langsung. Kita simak laporan Julfikar Ali.
5: Pelita Bunda Education Center Samarinda kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Market Day. Dalam rangkaian Pelita Bunda Raya Festival bertema Semarak Bazar Generasi Muda pada Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan bagi peserta didik melalui praktik jual-beli secara langsung. Festival menghadirkan berbagai stan kuliner, permainan, serta pertunjukan musik yang dikelola oleh para peserta didik. Tidak hanya itu, panitia juga menerapkan sistem transaksi edukatif menggunakan koin festival sebagai alat tukar. Metode ini bertujuan mengenalkan konsep literasi keuangan dan nilai transaksi kepada anak-anak sejak dini. Penanggung jawab Pelita Bunda Farah Flamboyan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dirancang untuk melatih kemampuan interaksi sosial peserta didik.
6: Jadi Mudah-mudahan pembelajaran ini adalah pembelajaran kewirausahaan dini sebenarnya buat anak-anak dengan secara yang sangat sederhana tetapi mengena. Sebenarnya membuka diri untuk dengan masyarakat itu hal yang paling berat gitu. Jadi orang tua pun juga hal yang sama gitu, membawa anak-anak di area publik terus di tengah-tengah orang yang tidak paham dengan anak-anak kita seperti apa, itu penerimaan masyarakat yang masih minim untuk anak berkebutuhan khusus, masih dianggap dengan pandangan yang berbeda gitu. Nah itu sih sebenarnya yang berat, dan kita memberanikan diri untuk bersama unjuk dengan kebolehan.
5: Dalam kegiatan tahun ini, Pelita Bunda melibatkan sekitar 80 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dan layanan terapi. Sebanyak 15 stand disiapkan untuk mendukung aktivitas belajar yang dikemas secara menyenangkan dan interaktif. Melalui kegiatan tersebut, Pelita Bunda berharap pengalaman belajar tidak hanya diperoleh di ruang kelas, tetapi juga melalui praktik langsung di tengah masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan hidup yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama membangun Smart City Cooperation Center atau SCCC di Ibu Kota Nusantara. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat kolaborasi dan pengembangan teknologi kota cerdas di IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, SCCC akan dilengkapi laboratorium digital dan lingkungan, ruang demonstrasi teknologi, serta sarana pendidikan dan pengembangan ekosistem teknologi modern. Pembangunan gedung dua lantai seluas lebih dari 1.000 meter persegi itu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2027. Selanjutnya, SCCC juga akan menjadi wadah transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, dan kerjasama akademik antara Indonesia dan Korea Selatan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mendukung terwujudnya IKN sebagai kota cerdas berkelas dunia. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda terus memperluas akses layanan administrasi kependudukan melalui program inovasi pelayanan luar kantor dan luar jam kerja. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Samarinda menghadirkan program unggulan Disdukcapil Pelayanan Luar Kantor dan Luar Jam Kerja atau dipelukan Sijaka. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, hingga akte kelahiran tanpa harus datang pada jam pelayanan normal di kantor Disdukcapil. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, Eko Supra Yetno, mengatakan program ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kemudahan bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.
3: Program kami kadang-kadang ada juga namanya pelayanan di luar kantor, yakni program dipelukan, Dinas Pendudukan Catatan Sipil pelayanan di luar kantor, atau dipelukan Sijaka, Dinas Catatan Sipil pelayanan di luar kantor di luar jam kerja atau kelayapan keliling peduli administrasi pendudukan. Jadi tidak ya, harus berfokus di apa namanya? Jemput bolanya jalan juga ya. Kita.
7: Eko menegaskan seluruh layanan administrasi kependudukan yang diberikan di Disdukcapil Samarinda tidak dipungut biaya atau gratis. Karena itu masyarakat diminta tidak memberikan uang kepada pihak manapun yang mengatasnamakan Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Apabila ditemukan oknum yang meminta imbalan atau biaya pengurusan, masyarakat dihimbau segera melaporkannya kepada Disdukcapil agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Dan perlu diingat, seluruh layanan Dukcapil ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Dukcapil memungut biaya, silakan langsung dilaporkan ke nomor WA Pak Kadis. Ya, baik.
7: Dengan inovasi diperlukan Sijaka, Disdukcapil Samarinda berharap pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau, cepat dan transparan bagi seluruh masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Keberhasilan FPTI Kutai Timur mendominasi cabang olahraga panjat tebing di Kalimantan Timur tidak hanya ditentukan kemampuan atlet, tetapi juga kedisiplinan dan penerapan sport science dalam pembinaan. Pendekatan tersebut menjadi fondasi utama dalam mencetak atlet yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Berikut laporan selengkapnya.
8: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur terus memperkuat sistem pembinaan atlet melalui latihan terukur, fasilitas berstandar nasional, serta penguatan mental bertanding. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi dalam dialog bersama RRI menjelaskan, atlet panjat tebing Kutim saat ini berlatih di area wall climbing berstandar nasional yang berada di kawasan Bukit Pelangi. Fasilitas tersebut menjadi penunjang utama dalam menjalankan program latihan yang terencana. Meskipun belum memiliki training center resmi, para atlet tetap menjalani pemusatan latihan mandiri secara rutin. Latihan dilakukan setiap sore pada hari kerja, serta pagi dan sore hari saat akhir pekan atau hari libur. Menurut Fitriadi, pengalaman bertanding juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan atlet. Karena itu, FPTI Kutai Timur secara konsisten mengirim atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan dan tryout di tingkat nasional untuk mengasah mental kompetisi.
9: Pertama, setiap hari saya sampaikan kepada atlet bahwa suasana tanding itu di saat kalian di dinding. Kalau sudah sampai di lantai, semua adalah teman. Tuh, saya sampaikan kepada anak-anak. Pertama, harus kalian siapkan mental tandingnya. Mental tandingnya nggak mungkin kita terus-terus berangkat dengan anggaran tipis ya. Jadi tentu anggaran yang besar. Jadi bagaimana caranya membangun mental tanding? Ya, di saat latihan, kalian latihan bawa pikiran tanding itu di saat melakukan pemanjatan. Itu yang kami sampaikan terus-menerus kepada atlet.
8: Selain kemampuan teknis, pelatih juga menanamkan disiplin waktu, etika selama latihan dan pertandingan, serta pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sesi latihan bahkan dirancang menyerupai suasana kompetisi, agar atlet terbiasa menghadapi tekanan saat bertanding. Melalui pembinaan yang menggabungkan aspek fisik, mental, dan karakter, FPTI Kutai Timur optimis dapat terus melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga di level internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Kutai Barat menghadapi tantangan berat menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim 2026. Selain krisis regenerasi, atlet dayung Kubar juga terkendala sarana latihan yang sudah dua dekade tidak pernah diperbaharui. Kita simak laporan selengkapnya bersama Mikael Karolus Jang.
10: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Kabupaten Kutai Barat kini tengah memacu adrenalin menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim November mendatang. Namun, di balik ambisi mempertahankan gelar juara umum, tim Dayung Kubar justru dihadapkan pada dua tantangan krusial, yakni krisis regenerasi atlet dan minimnya fasilitas latihan. Sekretaris Umum POTSI Kutai Barat Perdana Aris Setiawan saat meninjau latihan atlet di Danau Kelumpang Jumat siang mengatakan, sebanyak 90% atlet berlatih saat ini adalah wajah baru atau atlet junior. Sementara itu, sarana-prasarana yang digunakan khususnya untuk kelas kayak dan kano belum pernah tersentuh peremajaan sejak tahun 2006.
11: Dari prasarana yang ada ini yang paling kurang di kelas kayak dan kano, Pak. Makanya kita untuk program latihan tidak memiliki barometer atau tolak ukur karena alat tandingnya sangat kurang, Pak. Begitu juga dengan dayung. Selain itu ya jumlah atlet, Pak. Kita untuk atlet yang senior sudah tidak bisa mengikuti lagi. Ada yang karena bekerja, ada yang menikah, dan ada yang sudah memang lewat umurnya. Karena di cabur POTSI ini ada batasan umur, Pak. Atlet yang berlatih saat ini 90% adalah atlet baru, junior. Pengalaman mereka hanya di BK tahun 2025 kemarin. Dan semoga dengan kunjungan langsung dari Ketua KONI ini bisa menambah perhatian dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana kami selama ini, Pak.
10: Pelatih Dayung Kutai Barat Joni Anwar menambahkan, kondisi ini menuntut kerja ekstra dari tim pelatih. Dengan sisa waktu persiapan yang hanya 4 bulan menuju ajang Porprov di Kabupaten Paser nanti, pelatih harus meracik program latihan yang intens namun tetap terukur bagi para atlet pemula.
12: Jujur, dalam Porprov tahun ini kita minim latihannya, terutama untuk persiapan anak-anak. Saat ini, satu hari itu satu kali dia turun. Nanti programnya ke depan, menjelang ke depannya 3 bulan ke depan baru dua kali satu hari kita turun. Dalam programnya kita bertahap, dalam arti kita jalankan long distance dulu, long, nanti itu Artinya long distance itu kita dayungnya semampu kita, misalnya setengah jam atau 3 kilo. Nah, itu non stop.
10: Menanggapi kondisi tersebut, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengaku siap memperjuangkan perbaikan sarana prasarana sekaligus menaikkan bonus atlet sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet. Dari Senawar Kutai Barat, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
13: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Proses pemulangan 215 jemaah haji asal Kabupaten Berau mulai berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni mendatang. Para jemaah dijadwalkan kembali ke tanah air melalui 4 kelompok terbang atau kloter berbeda. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh Brau, Hindun Nahdiani mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi seluruh jemaah melalui petugas haji dan sarana komunikasi yang terhubung langsung dengan jemaah di Tanah Suci. Pemulangan terbesar dijadwalkan pada 27 Juni melalui kloter 14 dengan jumlah 212 jemaah. Pemerintah Kabupaten Berau dan Kementerian Haji setempat juga menyiapkan penyambutan di Bandara Kalimarau. Kementerian Haji dan Umroh Berau berharap seluruh jemaah dapat kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan meraih haji mabrur.
13: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia di

Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda terus memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan melalui program inovasi pelayanan luar kantor dan luar jam kerja. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
4: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
7: Samarinda pagi ini.
8: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini pukul 7:31 waktu Indonesia Tengah. Dengan cuaca yang begitu cerah kota Samarinda pagi hari ini ya. Meskipun dalam perakiran cuaca tadi diinformasikan salah satu wilayah yang berpotensi hujan dengan intensitas ringan adalah kota Samarinda. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat pagi. Kembali kami sapa Anda yang saat ini tengah menikmati suasana minggu pagi dengan berolahraga atau mungkin mempersiapkan diri menuju tempat-tempat wisata. Ya, mudah-mudahan semua apapun yang Anda lakukan pada hari ini bisa membawa Anda lebih meningkatkan kebersamaan dan kebahagiaan bersama keluarga. Kami temani pagi hari Anda, pendengar, dengan rangkaian informasi-informasi update dan juga menyapa Anda. Untuk berbagi informasi, silakan di jalur WhatsApp 0811-5544-976. Kami tunggu partisipasi Anda untuk berbagi informasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini tepatnya tanggal 21 Juni ada beberapa momen peringatan ya yang diperingati. Dan nah, pendengar, untuk peringatan hari ini ada 3 momen. Ya, Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, karena setiap tanggal dalam kalender kehidupan ini menyimpan makna tersendiri ya. Dan hari ini 21 Juni, dunia memperingati 3 momen penting yang berbeda bidangnya, namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu upaya manusia untuk hidup lebih seimbang, produktif, dan bermakna. Yaitu ada peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Musik Sedunia, Hari Yoga Internasional. Ya, Hari Krida Pertanian ini merupakan wadah untuk menghargai jasa petani dan juga ketahanan pangan ya pendengar. Dan sektor pertanian ini merupakan tulang punggung kehidupan kita. Tanpa petani, kita tidak akan menikmati.

sekedar pekerjaan, tetapi sebuah kearifan lokal yang menjaga keseimbangan manusia dengan alam. Kemudian yang kedua pendengar, Hari Musik Sedunia ini merupakan bahasa universal yang menyatukan dunia. Ya pendengar, siapapun yang tidak pernah merasakan ketenangan, semangat atau bahkan haru ketika mendengarkan musik, ya. Hari Musik Sedunia merupakan perayaan global yang dimulai di Perancis pada tahun 1982. Dan gagasan ini sederhana ya, namun sangat bermakna. Musik adalah milik semua orang dan dapat dinikmati secara bebas di ruang publik. Dan pada hari ini pendengar, para musisi di berbagai negara tampil di jalanan, taman, gedung hingga ruang terbuka tanpa memungut biaya sebagai bentuk apresiasi terhadap seni musik dan juga para pelakunya. Sementara Hari Yoga Internasional ini juga bertujuan untuk keseimbangan tubuh, pikiran dan jiwa ya. Ya, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, manusia seringkali mengalami tekanan fisik dan mental. Nah, Hari Yoga Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai upaya global untuk mempromosikan gaya hidup sehat melalui latihan yoga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu informasi yang sangat menggembirakan juga ya, dan terutama juga sangat mengharapkan dukungan kita dari Kalimantan Timur, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengirimkan 30 delegasi terbaik untuk mengikuti Pekan Nasional Petani Nelayan yang ke-16 yang akan berlangsung di Gorontalo pada 20 sampai 25 Juni 2026. Keikutsertaan tersebut mendengar menjadi momentum bagi Kaltim ya untuk menunjukkan kemajuan sektor pertanian sekaligus memperkuat peran petani milenial di tingkat nasional. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan melansir dari rilis Pemprov Kaltim pada Sabtu 20 Juni 2026 mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan ya menjelang pelaksanaan PENAS ke-16 di mana pada ajang tahun ini Kaltim mengusung tema pemanfaatan teknologi informasi di sektor pertanian serta penguatan kapasitas petani muda sebagai penggerak pembangunan pertanian yang modern dan berkelanjutan. Dan sebanyak 30 delegasi yang diberangkatkan terdiri dari 22 orang perwakilan kontak tani nelayan andalan KTNA dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur serta 8 orang panitia dan perangkat daerah yang akan mendampingi selama kegiatan berlangsung. Nah, selain itu pendengar, Gubernur Kalimantan Timur juga dijadwalkan hadir ya dalam pembukaan PENAS ke-16 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor pertanian dan perikanan daerah. Fahmi berharap keikutsertaan Kaltim tidak hanya menjadi ajang partisipasi, tetapi juga mampu menghasilkan prestasi. Karena menurutnya pendengar, para peserta yang diberangkatkan ini merupakan petani-petani terbaik yang sebelumnya berhasil meraih juara pada Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan yang digelar di Kutai Barat. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, informasi ini mengakhir rangkaian Samarinda pagi ini pendengar ya. Dan kita akan jelang juga untuk bersama-sama nanti kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati suasana pagi hari Anda.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawal pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
5: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang